Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: yang lagi bingung gitu ya, berapa waktu terakhir kan kita semua bingung ya, nggak bingung kalau di surga. Bener. Ya Dila ya, ini adalah harga dari bahan bakar minyak. Pertamax ya, ini BBM Pertamax ini kan naik jadi 16.250 ya.
1: Yes.
0: Di Pertamina, terus kalau di SPBU lainnya itu pastinya di atasnya gitu kan harganya. Nah ini kita punya informasi juga tentang Pro 2 ya, di mana ini pertama di Indonesia, pertama di dunia. Indonesia ini bakal merilis BBM jenis baru berbahan

0: Tuan Pro 2 buat kamu pecinta sinema atau sinefil asik ya. Ini di Indonesia baru aja kemarin ya dibuka Festival Film Indonesia. Dan untuk tahun ini mengambil tema skala karya sinema Indonesia. Nah, tema tahun ini berangkat dari bahasa Sanskerta yang artinya sinar, cahaya, dan harapan, yang dijadikan simbol untuk mempresentasikan perjalanan dan karya insan perfilman Indonesia dari generasi ke generasi. Sementara itu, untuk tanggal penyelenggaraan malam puncaknya atau piala citranya gitu ya, ini masih belum diumumkan, masih lebih lanjut gitu.
1: Yes, dan untuk sistem penjuriannya sendiri ya, tanggal 2 di FFI 2026 ini nantinya akan mengalami perubahan ya, ada di skema pendaftarannya nih dari Komite Festival Film Indonesia atau FFI gitu ya. Juga menetapkan nih beberapa aturan baru gitu ya bagi para sineas yang ingin mendaftarkan karya mereka di dalam ajang Piala Citra ini. Dari Ketua Bidang Penjurian Festival Film Indonesia Budi Irawanto juga bilang ini beberapa ketentuan yang wajib untuk dipatuhi, di mana film yang dibolehkan untuk daftar ini merupakan film yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum Indonesia lainnya, baik itu diproduksi sendiri atau bisa kerjasama juga kolaborasi gitu ya, atau bisa juga melakukan koproduksi dengan perusahaan atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing, teman produa.
0: Betul. Untuk film yang bekerja sama dengan pihak asing, sebagian besar unsur kreatif dalam filmnya ini harus dikerjakan oleh WNI. Selain itu, untuk film yang berkompetisi di ajang FFI ini adalah film yang ditayangkan kepada publik gitu ya. Jadi ada tempat penayangan utama di bioskop, ada juga penayangan film alternatif, platform digital dan lain-lainnya. Jadi di Indonesia gitu

0: karena memang ini untuk film Indonesia.
1: Betul.
0: Gitu ya Dila ya. Dan selain ketentuan produksi dan juga penayangan, film yang bisa mendaftarkan adalah film yang tayang mulai 1 September 2025 sampai 31 Agustus 2026 gitu. Jadi kurang lebih 1 tahun. Mm-hmm. Dan seperti biasa, seperti pada umumnya pendaftaran ya, harus ada hak cipta, terus juga dan lain-lainnya, kelengkapan-kelengkapan lainnya. Dan untuk periode pendaftaran ini bakal berlangsung 2 bulan mulai 18 Juni sampai 31 Agustus. Ada 3 kategori utama yakni film cerita panjang, film non cerita panjang dan juga kritik film. Di mana untuk film non cerita panjang ini meliputi cerita pendek, film dokumenter panjang, film dokumenter pendek, film animasi panjang dan film animasi pendek. Dan nanti untuk nominasinya kalau udah terpilih, FF ini bakal menampilkan film-filmnya di sejumlah bioskop di beberapa kota di Indonesia.
1: Gitu. Jadi buat kamu yang mungkin udah
0: ketinggalan bikin, gitu ya, mungkin kayak kemarin ada film misalkan apa sih namanya ya, kayak misalkan film Kowo, filmnya Hanung Bramantio kemarin gitu ya, kayak aku ketinggalan nonton. Nah mungkin kalau nanti ditayangkan kau bisa nonton ulang.
1: Bener.
0: Gitu. Kita masih akan balik teman Prodo, ada Ara dan juga Dila sampai jam 10 pagi. So keep station di 87.9 Prodo RRI Malang,
1: teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mungkin karena tanggal merah atau long weekend di tahun ini sudah
2: abis
1: ya, abis ya,
2: udah nggak ada ya lagi sampai
1: jadi
2: akhir tahun.
1: Inilah saatnya kita mengeluarkan jatah cuti kita gitu. Yang mana kalau misalkan lagi libur gitu pasti pengennya tuh yang kembali ke alam gitu.
2: Bener.
1: Ya lihat yang ijo-ijo, lihat yang seger-seger.
2: Betul, karena gitu kan hari-hari kita juga udah penat gitu ya, lihat jalanan, lihat gedung-gedung teman pro dua,
1: lihat polusi di kota
2: Bener.
1: Malang yang semakin parah ini.
2: Waduh.
1: Ya macet di mana-mana.
2: Yes.
1: Gitu ya.
2: Uh-huh.
1: Nah ini kalau ngomongin soal pemandangan tuh pasti biar nggak capek juga adalah naik kereta api gitu ya.
2: Bener.
1: Dila ya, karena udah pastinya nyaman, nggak ada berhenti yang
2: nggak bakal macet juga.
1: Bener, nggak kena macet juga, jadwalnya juga udah pasti tepat waktu gitu ya.
2: Mm-hmm.
1: Ini kalau misalkan ngomongin soal kereta api juga panorama alam, pemandangan yang bagus gitu ya, ini pasti di Indonesia sudah satu paket gitu ya. Mm-hmm. Dila ya, yang mana kalau kamu naik kereta api di Indonesia apalagi di Jawa gitu pasti bisa lihat pemandangannya bagus, mulai sawah, gunung, lembah hingga laut gitu ya. Biasanya kalau di jalur pantura tuh kayak gitu. Nah ini kita juga mau kasih kamu nih teman pro 2 sejumlah FYI aja gitu.
2: Mm-hmm.
1: Ya ini ada rute-rute kereta api yang paling indah di Indonesia.
2: Yang pertama ini ada kereta Purwakarta Padalarang ya teman-teman. Barangkali kamu mau menggunakan jatah cuti kamu buat PP gitu ya, untuk menikmati jalanan, di mana rute ini juga udah lama nih dikenal sebagai salah satu lintasan paling ikonik di Indonesia. Dari halaman Kementerian Pariwisata ya, jalur itu mulai dioperasikan sejak tahun 1906 gitu ya, dan menawarkan perpaduan antara tantangan serta panorama alam yang memukau nih teman-teman Pro 2. Nantinya setelah melewati stasiun Purwakarta ya, kereta akan menanjak tajam dan juga melintasi perbukitan hijau. Nah dari kejauhan ini kamu bisa melihat ada waduk Jatiluhur ya, yang menambahkan kesan yang menenangkan teman pro 2.
1: Ada daya tarik juga dari lintasan ini ya, adalah jembatan Cisomang yang menjulang tinggi, terus juga ada terowongan Sak-Sak Saat yang legendaris gitu ya. Buat yang pengen lewat rute ini kamu bisa naik kereta api Parayangan, kereta api Ciremai, dan juga kereta api Harina. Terus ada juga kalau kamu suka suasana yang sejuk ya, ini bisa cobain rute Bogor Sukabumi Cianjur, yang mana ini juga salah satu jalur tertua di Jawa Barat yang punya banyak cerita sejarah. Jadi nanti kamu bisa ngelewatin sungai Cisadane yang cantik, terus juga ada lewat pemandangan Gunung Salak, Gunung Pangrango, ini juga bagus. Kalau misalkan kamu pengen naik ini, kamu bisa naik kereta api Pangrango dan juga kereta api Siliwangi.
2: Yes, kalau kamu mau rute yang menawan gitu ya, sekaligus menantang teman pro 2, ini ada Cicalengka Banjar ya, di mana jalur ini juga dibangun nih di area yang terjal dan rawan longsor, tapi hasilnya ini malah jadi salah satu rute kereta api paling indah di Indonesia. Setelah Cicalengka, nantinya kereta akan mulai menanjak ya menuju stasiun Nagreg dengan ketinggian 848 mdpl. Nah, dari sini teman pro 2, pemandangan perbukitan ini akan mulai terasa dramatis gitu ya. Karena jalur ini juga nantinya akan melewati stasiun Lebak Jero yang terkenal indah. Ada tikungan juga tapal kuda Kadungora, serta ada jembatan Cirahong ya, yang unik. Nah, untuk kamu mau lewat rute ini, kamu bisa menaiki kereta api Argo Wilis, Malabar, dan juga Pangandaran, teman pro juga.
1: Betul. Ada juga rute, apa namanya ini, lintasan Pantura gitu ya. Jadi bisa lihat pantai. Ini adalah rute Pekalongan Semarang gitu. Jadi nanti kamu bisa lewat Laut Jawa gitu ya, di pinggir-pinggirnya lewat pantainya. Especially kalau misalkan di kota Batang gitu, nanti ketika kamu lewat Batang sampai Krengseng ini jadi favorit karena kamu bisa lihat laut dari dalam kereta dan bagus banget. Nanti juga ada stasiun pelabuhan, jadi nah stasiun apa pelabuhan tuh? Bingung kan? Nah ini adalah satu-satunya stasiun aktif tepi laut di Indonesia. Terus juga ada PLTU Batang, ini juga bagus banget nanti pemandangannya. Kamu bisa naik kereta api yang lewat jalur utara gitu ya, biasanya dari Surabaya ke arah Semarang lewat utara. Ini adalah kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Argo Muria, dan juga Sebrani.
2: Yes,
1: gitu.
2: Dan yang terakhir teman Pro 2, ini ada rute Prupuk Purwokerto Kroya ya, yang juga merupakan salah satu jalur penting nih di lintasan selatan Jawa, karena emang selain fungsional sebagai penghubung antar kota besar, rute ini juga menawarkan pemandangan yang gak kalah indahnya teman Pro 2, karena di sela-sela Prupuk gitu ya, kita akan menanjak nih berkelok melewati perbukitan hingga Bumi Ayu. Nah di sini nih ada jembatan Sakalibel, juga jadi salah satu spot menarik buat kamu lihat gitu ya teman Pro 2. Nantinya perjalanan juga akan dilanjutkan dengan panorama sawah terasering, ada hutan juga, ada siluet gunung selamat dari kejauhan teman Pro 2.
1: Betul, setelah ngelewatin Purwokerto nanti kamu bisa lewat jalur yang lebih datar, lewat Sungai Serayu, Terowongan Notok, dan juga Terowongan Kembar Kebasan, dimana rute ini bisa dilewati kereta api yang lewat jalur selatan ya. Ini ada Argo Lawu, Taksaka, dan juga Argo Semeru. Jadi Indonesia ini punya banyak jalur kereta yang indah untuk kamu nikmati sepanjang perjalanan teman Pro 2, mulai dari pegunungan, perbukitan gitu ya, terus juga laut tadi juga ada. Dan setiap pemandangannya juga pasti adalah sesuatu yang worth it ya untuk kamu.
2: Bener.
1: Apa namanya, coba, rasakan bener, kamu coba
2: experience-nya
1: gitu.
2: Ya
1: betul, seru banget gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada waktu luang, please cobain aja,
2: please banget, minimal sekali.
1: Yes.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang pagi hari ini lagi stay tune ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini seperti biasa di jam 8 ya Dila ya.
2: Yes,
1: ini ada Ara dan juga Dila. Kita bakal update seputar informasi perakiran cuaca di Kota Malang dan sekitarnya. Nah, ini sudah terhubung teman Pro 2 dengan by WhatsApp call gitu ya. Ini adalah rekan dari stasiun BMKG Klimatologi Malang ya. Ini selamat pagi Pak Andang.
3: Selamat pagi Kak Dira, Kak Ara.
1: Iya, alhamdulillah. Apa kabarnya nih Pak?
3: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Pak Andang, mungkin boleh dijelaskan nih untuk teman Pro 2 soal info perakiran cuaca di Kota Malang dan sekitarnya pagi hari ini seperti apa nih Pak?
3: Ya, untuk perakiraan cuacanya hari ini di Malang Raya mayoritas di cerah berawan, suhu juga tidak terlalu panas dan tidak terlalu di pagi harinya, sekitaran 17-29 derajat Celcius saja. Untuk angin juga tidak ada yang terlalu kencang, kemungkinan hanya sampai 40 km per jam, itu pun di pesisir selatan Malang Raya.
2: Oke, kalau untuk gelombang air mungkin ya Pak, mungkin buat teman Pro 2 yang mungkin besok mau main ke pantai gitu, untuk gelombang udah airnya bagaimana nih Pak?
3: Untuk di perairan selatan Jawa Timur, perkiraannya di rentang hingga 2 meter dalam kategorinya masih sedang. Masyarakat diimbau untuk mengutamakan keselamatan saja, tapi sejauh ini 1-2 hari ke depan ini enak sekali untuk liburan.
1: Oke, soalnya kebetulan pas weekend juga ya Pak ya. Mungkin akhir pekan. Selain di Laut Selatan, mungkin ada perakiraan cuaca di destinasi wisata lainnya nih Pak? Mungkin di pegunungan atau seperti apa?
3: Jadi di destinasi-destinasi wisata juga terpantau untuk prediksi perakiraannya cuacanya itu tidak ada yang signifikan bagaimana. Cukup cerah hari ini, satu hari ke depan cukup cerah di Arjuna, di Buta ya, tempat cerah saja.
1: Oke, jadi ini cocok kalau misalkan mau ke gunung atau ke pantai juga masih aman ya Pak ya,
3: dari sisi atmosfer, dari sisi cuaca aman.
2: Alhamdulillah. Apakah ada himbauan nih Pak kepada teman Pro 2 yang mungkin mau mendaki gunung mungkin atau bermain di pantai, mungkin ada himbauan nih buat teman Pro 2?
3: Himbauannya ya sebatas menjaga kesehatan saja. Kondisinya kalau dari cuaca ini bagus Pak, dibandingkan dengan beberapa hari lalu pun beberapa hari ke depan ada potensi yang mungkin hujannya ya sedikit hujan sedikit-sedikit lagi, tapi 1-2 hari ke depan ini bagus sekali.
1: Karena kalau misalkan diem di rumah aja juga kayaknya daripada kena mati lampu ya Pak ya,
2: mending keluar
1: aja gitu liburan. Ini mungkin terakhir nih Pak Andang, ada tips untuk yang dari BMKG gitu ya, mungkin untuk teman Pro 2 yang ada rencana untuk wisata supaya tetap aman menghadapi kondisi cuaca di akhir pekan ini Pak?
3: Kondisi cuaca berdasarkan prediksi ini sangat bagus sekali untuk liburan. Tapi sekali saja ya bisa berubah secara drastis. Maka yang dapat kami imbau tetap mengakses informasi dari BMKG, dari tautan-tautan resmi yang ada go.id-nya.
2: Baik, terima kasih Pak Andang atas laporan perakiran cuaca untuk hari ini ya Pak Andang. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, sehat selalu.
2: Oke, ya, itu tadi. Perakiran cuaca ya dari teman-teman dari BMKG, teman Pro 2. Betul. Jadi buat kamu yang mau liburan atau mau ada kegiatan outdoor, sangat aman ya cuaca 2 hari ke depan.
1: Betul. Dan nanti Ara dan juga Dila ini masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi hari ini, teman Pro 2. Sambil ya itu tadi, siap-siap mau liburan, siapa tahu ya daripada kena mati lampu aja.
2: Bener,
1: di rumah ya.
2: Mending kita keluar.
1: Mending kita keluar deh.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Kita Adiara dan juga Dila masih nemenin kamu di pagi hari ini.
5: Yes, benar banget. Dan di kali ini ya kita bakal update ada informasi yang sangat menarik nih buat kamu teman Pro 2, khususnya yang suka gadget gitu ya.
4: Betul, sebenarnya ini lebih ke bad news sih ya Dila ya. Jadi ini Apple ini mengungkapkan kemungkinan kenaikan harga sejumlah produknya karena krisis pasokan memori dan storage gitu, dan juga naiknya harga dua komponen ini secara global gitu ya. Jadi permintaan besar lebih ke memori. Memori itu apa ya namanya? Penyimpanan gitu.
5: Betul.
4: Ya. Ini dan juga storage. Ya sama aja.
5: Sama aja.
4: Storage ya. Ya ini dari industri data center AI ini bikin perebutan pasokan chip ini semakin ketat. Dan akhirnya ketika perusahaan AI ini berlomba gitu ya untuk membangun pusat data, produsen elektronik seperti Apple ini harus menghadapi masalah sekaligus gitu ya. Ada pasokan terbatas dan juga biaya produksi ini jadi meningkat.
5: Yes, dari CEO Apple sendiri ya, dari Tim Cook juga bilang kalau kenaikan harga ini juga jadi suatu hal yang sulit dihindari teman Pro 2. Dan mereka bakal melakukan yang terbaik gitu ya untuk bisa mengurangi lonjakan biaya besar yang dibebankan kepada mereka. Dan mereka juga telah berusaha nih untuk melindungi pelanggan dari kenaikan tersebut. Dan sayangnya teman Pro 2, situasi ini udah terjadi dan juga tidak saya sudah menjadi tidak berkelanjutan gitu.
4: Betul, jadi susah banget karena rebutan sama AI-AI lainnya.
5: Betul.
4: Kayak Gemini, terus juga ChatGPT itu kan juga pasti butuh storage gitu kan. Jadi akhirnya yang bikin butuh, yang butuh hard disk gak cuma Apple gitu.
5: Betul, ya, banyak banget yang butuh juga. Jadi ya begitulah teman Pro 2, ya, nanti bakal ada kenaikan harga di prediksi gitu.
4: Betul, kita masih akan kembali teman Pro 2, jangan kemana-mana, keep stay tune di sini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Losparining budoyo, adamal raraketing, nuswantoros,

0: Untuk kamu pecinta film animasi, especially yang dari DreamWorks Animation gitu ya, ini pasti tahu kabar kalau mereka ini akhirnya ngerilis teaser trailer pertama Shrek 5 gitu. Ini menandai kembalinya Shrek, Fiona dan juga Donkey ke layar lebar setelah 17 tahun ya, sejak film terakhirnya di 2010 yaitu Shrek Forever After. Dimana di cuplikan ini ada Mike Myers, Cameron Diaz dan juga Eddie Murphy. Ini kembali mengisi suara tiga trio Dumb and Dumber ini.
1: Dan selain reuni nih teman Pro 2, karakter utamanya ya, teaser juga memperlihatkan sekilas petualangan baru dari keluarga Shrek, di mana aktris Zendaya nih akhirnya resmi juga ya bergabung sebagai pengisi suara untuk Felicia, di mana putri Shrek dan Fiona ini ya. Sementara ada juga Marcelo Hernandez dan juga Skyler Gisondo, ini juga mengisi suara untuk Fergus dan juga Farkle, dua putra mereka nih teman Pro 2.
0: Betul, ada juga film ini disutradarai oleh Conrad Vernon dan juga Will Dorn. Ini adalah dua kreator yang sudah lama terlibat di franchise-nya Shrek gitu ya, Dila ya. Jadi sudah ada orang lama gitu. Dan meskipun disambut antusias, tapi juga teasernya memicu perdebatan di kalangan penggemarnya gitu. Karena katanya nih gaya animasinya beda dari film-film sebelumnya gitu loh. Tapi kalau menurut aku juga, iya sih mukanya Shrek kayak agak beda gitu ya, kalau misalkan dilihat dari foto-foto dan juga teasernya gitu. Jadi kayak ini Shrek tapi kayak bukan Shrek gitu loh.
1: Kayak ada dipoles dikit gitu ya.
0: Betul.
1: Diubah.
0: Kayaknya stylenya jadi Disney ya. Kalau ini, kalau DreamWorks kan biasanya lebih aneh gitu kan karakternya tuh. Nah kalau Disney ini jadi kayak lebih ke orang gitu, lebih kayak ke personifikasi banget gitu loh, Dila ya. Dan di satu sisi juga banyak penggemar yang gak sabar untuk melanjutkan menyaksikan kelanjutan dari kisah keluarga Shrek ini ya, yang mana ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop tahun depan.
1: Jadi buat kamu yang mungkin suka sama karakter atau film Shrek teman Pro 2, tunggu aja ya, kurang lebih setengah tahun depan, setengah bulan lagi lah ya. Kalau misalkan di awal tahun apa tayangnya.
0: Betul, jadi untuk Shrek yang kelima ini katanya bakal tayang di pertengahan tahun depan, Juni 2027. Jadi ya setahun lagi, masih lama. Ini juga masih bulan Juni. Gitu ya. Oke, tahun kedua kita masih bakal hadir selama 1 jam ke depan. Nanti di jam 9 Ara dan juga Dila bakal ngobrol soal lingkungan hidup di tema Stacita tahun ini. Ya, yes. Pak ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Pro 2 untuk Anda. Semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air kembali digaungkan melalui karya musik bertajuk Indonesiaku. Single yang dibawakan oleh Sandy Canaster dan Noella ini hadir sebagai media sosialisasi nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui pendekatan musik yang ringan, modern, dan juga mudah diterima. Lagu Indonesiaku merupakan karya lirik Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang mengisahkan perjalanan lahirnya bangsa Indonesia hingga meraih kemerdekaan secara utuh dan dapat mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Melalui liriknya, lagu ini juga menegaskan bahwa Indonesia berdiri atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan para pendiri bangsa, serta melandaskan Pancasila dan prinsip musyawarah mufakat demi kedaulatan rakyat Indonesia. Informasi selanjutnya, di usia yang masih sangat muda, 15 tahun, Kayla Zeva berhasil membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk berkarya dan membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Berangkat dari impiannya untuk keliling dunia, Kayla mendirikan Youth Spark Academy, sebuah lembaga pembelajaran bahasa Inggris dan public speaking bagi anak-anak usia 6 hingga 17 tahun. Ide ini muncul ketika Kayla bersama kedua orang tuanya mencari cara agar dirinya dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Dari proses tersebut lahirlah sebuah gagasan sederhana namun penuh makna. Prinsipnya, karena belum bisa berkeliling dunia, kita bawa dunia ke rumah kita. Melalui prinsip tersebut, Kayla menghadirkan sosial belajar yang memungkinkan para siswa berinteraksi langsung dengan warga negara asing tanpa harus pergi ke luar negeri. Sekian informasi Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Program 2 Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 107,9 RRI Pro 2. Kita ketemu lagi di Pro 2 Artis barengan aku Irena Tasya hari ini, guys. Dan kita sudah bersama dengan Bapak-bapak Jilan 7.
1: Yeay, ya bedah bedu.
0: Wow, Sugeng Rawo. Apa kabar semua?
2: Sehat,
0: sehat ya, luar biasa.
1: Yipikaye.
0: Wih. Aduh, tapi kita mau ucapin dulu karena sudah ini almost 30 tahun ya Mas Duta berkarya bersama dengan Mas Eros, Mas Adam begitu ya.
2: Kira-kira.
0: Kira-kira ya Mas ya, luar biasa. Tapi sebelum ke situ kayaknya boleh dong nyapa dulu teman-teman Pro 2 yang lagi nonton kita di live streaming YouTube.
2: Oh ya, halo teman-teman di seluruh Indonesia.
0: Betul sekali. Kayaknya udah sampai hafal ya maksudnya ya. Oke. Ini udah berapa kali berarti ke Kota Malang nih, Shalom 7?
2: Oh, Malang udah sering.
0: Udah sering ya?
2: Iya.
0: Udah
2: ke Pro 2, ini udah Pro 2 yang ketiga.
0: Oh, ini udah Pro 2 yang ketiga. Kemarin sempat ke Jogja kalau enggak salah ya, Mas ya.
2: Ya kan Jogja, terus Jakarta,
0: Jakarta,
2: terus Malang.
0: Wih, udah nyobain, udah keliling-keliling Malang dong, makanan-makanan Malang.
2: Oh, Malang udah sering sih.
0: Sering ya. Jadi udah pasti udah tahu langganan-langganannya gitu ya.
2: Ada yang diincer.
0: Oke, ada yang diincer. Udah rame banget di TikTok. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih teman-teman Pro 2. Nanti kamu yang pengen tanya-tanya juga boleh banget. Boleh aja langsung di live chat kita di YouTube boleh, di TikTok boleh gitu ya. Atau mau WhatsApp juga boleh banget nih karena sudah hadir Mas Duta, Mas Eros dan juga Mas Adam. Ini luar biasa banget. Karena kalau ngomongin soal Shalom 7 dan perjalanannya almost 30 tahun ini bukan hal yang mudah. Gimana nih mencapai di 30 tahun ini kan berarti proses ngopi dulu boleh lah ya. Oke, diseruput dulu. Oke. Kali Mas Eros kali ya.
3: Gimana gimana?
0: Mas Eros 30 tahun loh Mas Eros. Gimana nih? Luar biasa banget pasti perjalanan ini. 3 kali 10 30, Mas. Gimana dong?
3: Gimana apanya?
0: How do you feel?
3: Oh iya, bersyukurlah pasti. Betul. Bersyukur. Karena kan memang dulu waktu pertama kali kita memutuskan buat main bareng itu kan enggak kepikiran sampai bisa sejauh ini gitu. Jadi kayak hari-hari yang kita jalanin sekarang ya udah kayak bonus aja udah.
0: Udah kayak bonus ya,
3: udah
0: Mas.
3: Udah kayak bonus. Kita juga enggak pernah nyangka.
2: Maaf.
0: Oke, dimaafin kok Mas. Tapi enggak tahu netizen. Oke.
3: Enggak pernah nyangka maksudnya one day kita bisa bikin album, terus punya banyak lagu hits dan lain sebagainya. Jadi ya udah hari ini nih bonus ini datang sini kayak
0: betul. Terus kalau ngeliatin kan lagu-lagunya tuh bahkan anak-anak yang belum lahir sekarang mereka menikmati dan enjoy dan juga mencintai Shalom 7. Luar biasa. Iya lo belum lahir lo.
2: Belum lahir.
0: Gen Z kan belum lahir, Mas.
2: Belum lahir waktu band-nya.
0: Iya.
2: Iya kan. Wah, bagus sekali.

0: Nah, apapun itu maksudnya ya, terus terus mungkin mengapresiasi musiknya Sheila sedalam itu atau siapapun, ya ya kami hanya bisa bersyukur, baik yang mungkin semuran dengan kami atau yang tadi dibilang
1: baru lahir
0: tadi
1: deh,
0: yang apa yang masih kecil-kecil. Bener. Gitu ya, terima kasih juga kepada yang memperdengarkan kepada mereka gitu, baik secara sengaja atau enggak gitu. Kan ada yang dimaksudkan kan cuman untuk menikmati sendiri, tapi di sampingnya mungkin ada anaknya, terus akhirnya ikut suka juga, ya terima kasih gitu.
1: Luar biasa banget ya. Oke, tapi pada saat pertama kali bikin lagu ini tahun 1999, pernah nyangka gak sih bakal sampai sebombastik ini lagu-lagu Sheila?
0: Oh ya, jelas enggak.
1: Gimana dong, cerita dulu dong. Ini kan berdasarkan
0: ya, enggak. Kan, dari... kan kami melakukan ini memang awalnya karena kami memang sama-sama suka main musik kan.
1: Betul,
0: tuh.
1: Betul.
0: Jadi ya enggak ada, memang enggak ada dari awal bahwa oke, kita akan main musik sampai berapa, 30 tahun misalnya, atau mungkin apa kita rencana akan jadi punya lagu hits yang banyak, enggak ada sama sekali, enggak ada rencana seperti itu. Betul enggak?
1: Nice, betul one. Banget ya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Okay. Tadi siap lu.
0: Biasa belum?
1: Oke. Tapi tentunya dengan zaman yang sekarang udah makin maju nih, bapak-bapak Sheila on 7 pasti ngerasain banget ya zaman dulu banget waktu bikin lagu sama sekarang tuh pasti prosesnya berbeda. Kemudian juga sekarang makin mudah orang bikin lagu gitu. Gimana Mas Eros?
3: Sebenarnya kalau bikin lagu tetap kayak dulu ya.
1: Sama aja.
3: Yang lebih maju itu proses ngerekam.
1: Betul, proses ngerekam ya.
3: Kalau proses ngerekamnya emang sekarang di kamar aja orang udah bisa bikin karya gitu. Maksudnya ngerekam lagu gitu. Jadi emang semua orang semakin punya kesempatan untuk jadi produser atau songwriter yang berkualitas gitu. Bener gak Mas Eros?
2: Benar.
1: Asik. Tapi 30 tahun berkarya ini gak sih ada sebel-sebelnya? Ada makin tahu kekurangan masing-masing, tapi udah makin bisa kompromi atau gimana sih?
2: Sampai sekarang masih sebel-sebel.
1: Masih ya? Sebel-sebel masih ya Mas Eros?
2: Masih lah
1: ya,
3: cuman semakin lebih bisa kompromi aja.
1: Lebih bisa kompromi ya? Karena usia juga makin tua gitu
3: ya. Ya kan belajar makin dewasa kan sebenarnya makin ya makin belajar berkompromi sama banyak hal kan?
1: Betul.
3: Termasuk sama orang-orang di sekitar kita gitu. Dan kalau misalnya kayak sampai hari ini kita yang bertiga ini masih di sini, ya berarti yang lain masih di sana.
1: Oke.
3: Okay. Kalau kita bertiga ini masih di sini.
1: Oke. Okay.
3: Berarti okay. Berarti kan yang masih bisa, maksudnya di luar banyaknya perbedaan, ya yang masih bisa belajar berkompromi bersama untuk bisa jalan bersama ya,
1: yes.
3: Yang tiga ini kan gitu sebenarnya. Jadi bukan berarti yang tiga ini juga kompak-kompak aja juga.
1: Benar.
3: Sebenarnya. Tapi okay. Kebetulan ada hal yang bisa dikompromikan untuk kita bisa jalan bareng menuju goal yang sama.
1: Asik, betul. Keren banget ini ya.
3: Kan okay. Udah dewasa.
1: Udah dewasa ya Mas ya. Meskipun Piala Dunia luar biasa banget gitu ya. Piala Dunia jagoin apa Mas Adam?
0: Belanda.
1: Asik. Kalau Mas Duta apa Mas?
3: Soal saya daripada nonton bola kan mendingan tahajud, tidur gitu.
1: Oke, luar biasa banget.
3: Kok kayak enggak percaya gitu sih?
1: Percaya banget pasti. Karena viral banget kan, maksudnya salat Jumat aja viral. Bombastis beli cilok viral gitu ya. Oke.
0: Berarti tahajud nganti ono sing wah. Super
1: lagi gitu ya. Oke. Tapi Mas Eros, Mas Duta dan juga Mas Adam, berarti memang kalau kita lihat juga dari single-single terbaru ada Sederhana juga. Itu kalau ngomongin soal perspektif atau dari sudut pandangnya Mas Duta, Mas Eros dan juga Mas Adam, Sederhana itu seperti apa sih Mas? Apakah sekarang lagi merasakan bahwa udah di ketenaran tapi tetap bisa merasa kesederhanaan yang sesungguhnya gitu?
3: Sederhana itu sebenarnya kan gak pernah ada patokannya.
1: Betul.
3: Kalau buat kita ya apapun level kehidupannya, apapun fase kehidupannya, apapun stratanya, yang jelas hidup menurut standar pribadi sesuai porsinya masing-masing, itu aja.
1: Hey.
3: Itu aja.
1: Itu aja. Kalau Mas Eros seperti apa, Mas? Melihat

0: lihat kesederhanaan dari sudut pandangnya Mas Eros?
1: Ya menurut saya sama.
0: Sama ya? Kok idem terus dari tadi ya Mas ya?
1: Biar nanti pertanyaannya makin banyak makin
0: asik. Luar biasa. Kayaknya Mas Adam nih, gimana nih Mas? Perspektif kesederhanaan dari Mas Adam gimana?
2: Benar. Itu saya setuju.
0: Setuju ya? Saya sih suka setuju, gitu ya. Oke.
2: Okay. Ya. Aku sih.
3: Dan itu tepat.
0: Oke, okay, dan itu total tepat ya. Kayaknya dari semua bertiga ini yang paling suka guyon Mas Adam ya.
2: Itu benar adalah sih? Salah satu perbedaan kami yang kami terus berkompromi.
0: Karena di kala-kala lagi bikin lagu kayaknya suka bercanda juga gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dia emang paling humoris, paling paling ekstrovert sebenarnya.
0: Oh, paling ekstrovert ya Mas ya. Oke. Kalau yang paling introvert di sini siapa Mas?
2: Yang paling saya lah.
0: Oh, Mas Duta ya.
2: Kelihatan kan?
0: Enggak kelihatan banget sih soalnya Mas Eros ya. Oke deh. Kalau gitu kita mau jeda dulu teman-teman berdua, nanti kita bakal baca juga untuk kamu yang sudah komen-komen di live chat TikTok juga dan juga di live YouTube, nanti kita bakal bacain juga. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Abis ini kita bakal bahas karena besok ini akan ada konser yang bombastik banget di Rampal Malang barengan sama Shell on 7, Polyphony. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan kamu terus di Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Pro 2, ini salah satu lagu yang bisa dibilang lagu yang paling banyak di TikTok, Instagram, paling kemudian juga ada Dan, ada Anugerah Terindah, ada Sevia. Mungkin Mas Duta boleh gak sih diceritain sedikit? Saya yakin udah sering cerita, tapi spill dikit deh buat teman-teman Pro 2 Malang. Basic lagu yang lirik-lirik yang ditulis ini kan ceritanya memang dari orang asli gitu ya. Boleh gak Mas diceritain inspirasi lagu-lagu itu biasanya datang dari mana?
1: Oh ini kalau saya oke okay, nggak apa-apa, saya berbicara on behalf of Eros, nanti Eros nilai
0: yeah.
1: Benar gitu.
0: Korek aja gitu ya.
2: Interupsi
1: yang saya tahu dan itu emang saya lakukan sama Adam juga, karena kan kami juga ibaratnya tentunya dalam proses pendewasaan sebagai penulis lagu pasti banyak nanya sama Eros juga kan, banyak sharing sama Eros juga. Jadi emang rata-rata sih dari kami sih, kalau zaman dulu kalau emang cinta-cintaan seperti itu tuh atau apapun lah, mostly sih dialami sendiri.
0: Okay.
1: Maksudnya benar-benar memang
0: cerita sendiri.
1: Memang karena yang dialami gitu. Okay. Apakah memang dialami langsung ataupun misalnya kita habis baca buku atau apa gitu, itu bisa jadi cerita. Tapi yang jelas sih selalu dimulai dengan temanya mau ngapain dulu nih. Maksudnya jadi harus ada temanya dulu. Nanti kalau setelah ada tema itu bisa mulai dari chordnya, bisa mulai dari liriknya dulu, dari mana-mana gitu. Nah seiring berjalannya waktu, nah tema itu biasanya ya karena mungkin kan sekarang kan kalau di fasenya Silon Seven yang sekarang kan cintanya beda ya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi pada akhirnya ya yang dialami oleh orang yang bercerita kepada kita gitu.
0: Ya betul.
1: Kayak misalnya ceritanya, cerita remajanya anak saya misalnya, itu juga bisa banget jadi lagu gitu. Atau ceritanya sahabat saya yang sedang jatuh cinta gitu, itu mungkin bisa.
0: Oke, okay, jadi
1: ya kan, Dam?
0: Inspirasi datang dari mana aja gitu sekarang ya,
3: Mas Adam?
0: Oke, okay. Luar biasa Mas Adam, ini lucu ya. Mas Eros, Mas, ini gimana nih, boleh gak cerita juga nih Mas?
1: Betul.
0: Karena kan lirik-liriknya luar biasa nih Mas. Sampai sekarang tuh orang tuh kayaknya FYP TikTok tuh semua sekarang lagi Shalom 7 juga gitu loh Mas.
4: Oh iya?
0: Boleh gak sih?
4: Oh iya.
0: Cerita dulu dong.
3: Cerita?
0: Ceritain proses bikin lirik.
3: Oke, oke, oke.
0: Iya, iya, yes.
3: Ke bikin lagu itu sebenarnya ada dua macam. Ada bisa nadanya dulu,
0: ya.
3: Ada yang bisa liriknya dulu.
0: Oh, okay.
3: Ada yang bareng juga bisa kadang-kadang. Jadi kita udah dapat tema, udah dapat tema, terus kayak kita berkata-kata tapi disenandungkan, okay. Itu bisa juga. Jadi buat kalian di luar sana yang berminat menjadi penulis lagu, bisa dicoba.
0: Okay.
3: Ada tiga macam itu. Mungkin okay. Kalau kamu belum dapat liriknya, coba cari nadanya dulu. Kan sekarang udah kemana-mana kan orang bisa biasanya
0: gampang,
3: bawa handphone
0: ya?
3: Kan.
0: Ya, betul.
3: Jadi dan memori manusia juga kan sangat terbatas sekali. Buat nada yang baru dia mungkin sulit mengingat. Jadi
0: ya. Bisa
3: direkam dulu di handphone, filenya ada.
0: Okay.
3: Terus kalau liriknya bisa di notes, ya udah nanti tinggal digabung-gabungin.
0: Jadi karena gitu. Sekarang semakin mudah gitu ya Mas Eros.
3: Ya, caranya semakin banyak.
0: Ya,
3: kalau dulu kan pakai
1: benar tidak ada salah ya.
3: Ya, dulu kan pakai itu loh. Biasanya kan wartawan tuh kalau interview pakai tape kecil ya. Nah, kalau dulu kan pakai itu
0: merekam.
3: Nah, kalau kemana-mana bawa itu ya kayak orang gila sekarang. Jadi pakai handphone lebih casual.
0: Lebih casual ya, lebih gampang.
3: Ya.
0: Ini pada komen di TikToknya Pro 2 RRI Malang Official katanya selamat bapak-bapak atas kemenangan SCTV Music Awards-nya. Jalan terus katanya gitu. Wow.
1: Alhamdulillah.
0: Oh,
1: yang tadi malam bikin video. Lumayan.
0: Oke. Tapi Mas banyak bilang juga nih, katanya ada yang bilang kalau Shalom 7 itu cukup selektif dalam memilih konser-konser gitu, Mas. Perform gitu.
1: Sebenarnya lebih ke orang kan banyak bilang wah kayaknya karena Silon Seven udah tua, udah.
0: Aduh.
1: Maksudnya udah.
0: Terima ya Mas Duta dibilang tua ya?
1: Iya, terima aja saya.
0: Okay.
1: Iya.
0: Emang udah tua gitu ya.
1: Terus apa? Dibilang mengurangi frekuensi.
0: Iya.
1: Sebenarnya itu ada benarnya tapi nggak sepenuhnya benar, okay. Gitu loh. Karena sebenarnya lebih kayak selektif itu lebih karena ya semakin kesini kan emang apa ya, kita ada di maksudnya kita emang pengen memberikan yang terbaik aja, yeah. Berusaha semaksimal mungkin gitu memberikan yang terbaik di fase silang sama sekarang. Nah, tentunya kan itu akan mengikuti semuanya, kayak dari segi yang bikin acara siapa, dia punya portofolio apa, itu kan pasti akan jadi concernnya si Lounge Seven gitu. Jadi gak cuma sekedar let's say promotor atau organizer dia punya dana besar atau dia punya sponsor gede, tapi dia portofolionya gak jelas sebagaimana, okay. Dia belum pernah bikin acara. Misalnya pernah bikin acara tapi belum pernah bikin acara yang skalanya seperti skalanya Silent Seven misalnya. Nah itu kan, itu akan jadi perhatian juga kan. Karena kan kalau misalnya dengan cara kurasi seperti itu pun selama ini kita juga sempat juga kecolongan gitu. Ternyata misalnya organisernya zonk gitu dalam mengelola acaranya ya gitu. Maksudnya sehingga kenyamanan penontonnya
0: kurang.
1: Padahal kan goalnya kita kan sebenarnya yang nonton menikmati sajian musik yang terbaik, uh-huh. Gitu. Terus pulang juga happy gitu. Okay, okay. Terus yang bikin acara juga dapat cuan, okay. Kan itu kan pasti kan. Betul. Orang bisnis kok, uh-huh. Gitu. Terus yang main juga dihargai sesuai porsinya gitu, okay, aja. Gitu. Okay. Asas manfaat aja gitu. Okay. Nah, otomatis kalau kita pengen dapat yang seideal mungkin itu kan pasti proses kurasinya akan lebih lama kan, pasti akan lebih sulit gitu loh. Jadi nggak serta merta bahwa oh Silon Seven mau minta dibayar berapa aja kita siap gitu, terus kita mau gitu kan. Silon Seven orientasinya juga bukan itu gitu. Pasti goal pertamanya adalah ya gimana caranya yang nonton yang datang tuh happy gitu. Okay. Itu sih. Jadi emang jadi kalau dibilang lebih selektif, ya lebih tepatnya karena alasan itu gitu. Kebetulan juga ya dengan Silon Seven udah usia sekarang kan emang udah bukan masanya gas-gasan kayak.
0: Betul, kayak jangan masih muda dulu ya mas ya.
1: Job apa-apa, betul. Job apa aja disikat gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih, kami juga lebih punya prioritas waktu kan, okay. Gitu. Jadi kapan harus menghibur, kapan harus buat keluarga, kapan harus buat yang lain. Tapi itu sebenarnya lebih ke faktor pendukung aja, bukan alasan utama kenapa si Lawan Seven selektif gitu.
0: Oke, jadi udah terjawab ya. Selektifnya karena alasan, karena memang juga bukan cuma bisa mendapat asas manfaat aja, yeah. Tapi supaya yang nonton juga nyaman, yeah. Bisa menikmati, yeah. Gitu ya mas ya, yeah. Oke, berarti untuk persiapan konser besok nih udah aman ya mas ya?
1: Insyaallah.
0: Ya. Berapa lagu boleh tahu nggak dinyanyiin nanti besok?
1: Oh, kita satu jam kok.
0: Satu jam ya?
1: Iya, satu jam. Jadi karena kan bandnya banyak toh.
0: Iya betul.
1: Bandnya banyak, jadi emang ya kebetulan juga kita kan nggak main terakhir toh.
0: Iya.
1: Jadi kan mungkin schedule-nya tight sih.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya kalau si Lounge Seven belakang kan free flow biasanya.
0: Iya free flow ya. Ini karena nggak belakang kan jadi nggak free flow gitu mas.
1: Iya, jadi kan sesuai porsinya.
0: Oh, betul. Ini di TikTok katanya banyak banget yang bilang mas Adam ngomong dong, silakan mas disapa dulu.
2: Halo semua.
0: Ya boleh ngomongnya lebih panjang gak mas?
2: Tadi siapa yang bilang suruh ngomong?
0: Banyak nih mas di TikTok teman-teman.
2: Oh banyak ya?
0: Mas Adam suruh ngomong, jangan main gitar aja katanya.
1: Hey
0: gitu.
1: Babes gitu dong.
0: Hey babes gitu ya.
2: Ini kan Q&A ya.
0: Betul.
2: Jadi ditanya, okay. Dijawab.
0: Sekarang saya tanya sama mas Adam.
2: Oke.
0: Okay. Mas Adam, besok ini kira-kira mas Adam mau pakai baju apa? Ini netizen tanya dulu nih gitu ya.
2: Wah, ada rencana yang ya surprise dong.
0: Surprise ya. Surprise ya mas
2: Adam. Yang pasti pakai.
0: Ngelawak dikit boleh kali mas Adam ya.
1: Kok emosi tuh mas? Kok kelihatan kayak emosi?
0: Berasa stand up komedi ya mas Adam ini ya.
2: Ini brought from baby.
0: Tapi mas Adam yang paling suka ini ya, ngejaplak gitu ya kalau ngomong ya.
1: Iya. Makanya dia ekstrovert.
0: Kok ekstrovert banget ya?
1: Banget
0: ya. Oke. Wow.
2: Ambivert
0: ya. Jadi bisa separuh introvert, bisa separuh ekstrovert mas.
2: Alias bunglon.
0: Lucu banget ya. Oke, okay, jadi memang untuk konser besok yang pasti buat teman-teman yang mau datang ke Rampal langsung aja nonton, karena Silon Seven bukan penampil terakhir tapi yang kedua terakhir ya mas ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi nggak free flow kalau katanya mas Duta. Ini ada yang bilang Kalteng hadir, disapa dong. Kalimantan Tengah mas hadir juga nih
1: dari di Kalteng
0: juga.
1: Dari yes. Mana Pangkalan Bun Sampit? Mana?
0: Waduh, Kalteng. Cuma bilang Kalteng nih, Kalimantan Tengah.
1: Okay.
0: Ke Makassar kapan nih bapak-bapak Silon Seven?
1: Palangka.
2: Palangka.
0: Ke Makassarnya kapan Bapak-bapak Shalom Seven?
1: Doakan saja Ji.
0: Dari Maryam Yusuf ya.
1: Ya, semoga kita cepat ke Makassar lagi, Ces.
2: Free flow coto.
0: Wes, free flow foto kata Mas Adam ya.
1: Coto.
2: Coto.
0: Oh, coto. Oke, baik. Coto Makassar ya. Menyala Shala geng dari Memori Baik. Oh, ini kayaknya fanbase ya. Kemudian menang SCTV Awards gimana rasanya nih? Tadi udah dijawab. Boleh dijawab lagi enggak Mas Juta?
1: Ya anu, terima kasih buat yang udah vote, yang udah support. Pokoknya apapun itu yang menang musik Indonesia lah.
0: Menang musik Indonesia.
1: Ya, yang nominasinya Indonesia semua.
0: Betul.
1: Ya, enggak, maksudnya support musik Indonesia lah gitu. Karena kan emang kalau kayak award-award gitu terus orang-orang masih antusias untuk vote, untuk ini kan berarti kan emang musik Indonesia masih jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu.
0: Betul.
1: Maksudnya pendengarnya gak terus dengerin musik-musik luar terus gitu. Jadi ya itu menyenangkan kok. Jadi terus lakukan itu teman-teman penikmat musik.
0: Oke, okay. Mas Duta, ini Mas Eros dan juga Mas Adam, kalau kita melihat bagaimana teman-teman Shala Gang dan para pecintanya Shala On Seven mendukung, ini kan luar biasa gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya kalau khususnya Shala On Seven itu cukup militan ya.
0: Militan ya Mas ya.
1: Militan banget sih Shala Gang ini.
0: Oke, okay, oke, okay. Ya. Sampai di sini tuh kadang pernah ngerasa capek nggak sih Mas? Karena mungkin harus kayak.
1: Oh. Kan? Apa nih? Capek apa nih?
0: Lelah, ada gak sih rasa lelah?
1: Kalau capek secara fisik pasti.
0: Pasti ya.
1: Pasti
0: ya.
1: Capek secara fisik ya. Tapi kalau mental insya Allah enggak ya. Karena kan kita, ya itu tadi, semakin belajar, semakin umurnya semakin dewasa kan, ya semakin tahu konsekuensinya dan tahu apa namanya, tahu berusaha menempatkannya di mana gitu. Kayak misalnya kayak ya, kalau karena kan esensinya adalah membahagiakan diri sendiri dan menghibur orang lain kan. Jadi kalau menghibur orang lain itu kan bisa caranya macam-macam kan. Menuruti foto misalnya, menuruti apa. Tapi lagi-lagi kan, balik lagi kita kan belajar makin dewasa, belajar menempatkan pada porsinya aja gitu. Jadi kalau udah capek ya saya harus cari cara gimana caranya saya bisa mengobati capek saya tanpa sedikit mungkin mengecewakan orang lain gitu.
0: Oke.
1: Ya kalau sampai tetap harus mengecewakan kan itu berarti sisi manusiawinya saya gitu.
0: Tetap
1: tapi
0: ada,
1: kan
0: ya.
1: Goalnya kan tetap gimana caranya mereka gak kecewa tapi betul. Saya juga capeknya terakomodir gitu. Jadi misalnya di rumah nih di Jogja, di saat saya keluar rumah berarti kan saya emang udah siap bertemu dengan orang-orang dan diajak foto dan melayanilah kasarannya. Meskipun saya punya batasannya. Tapi kalau saya capek, ya mendingan saya gak usah berharap saya keluar rumah dan gak diganggu orang gitu.
0: Ya udah di rumah aja.
1: Ya saya
0: gitu
1: di rumah
0: ya,
1: aja
0: betul.
1: Kan itu kan pilihan saya gitu.
0: Benar.
1: Kalau saya tetap mau keluar dan tetap apa possibility di
2: mindset
1: didatengin fansnya juga lebih kecil, ya mendingan saya nabung supaya saya bisa ke Singapura misalnya.
0: Betul.
1: Atau kemana gitu.
0: Bener.
1: yang memang orang-orang nggak banyak tahu saya kan.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya jadi lebih kayak gitu-gitu aja. Yeah. Gitu.
2: Kazakhstan.
0: Kazakhstan.
1: Walaupun lagi-lagi saya pun juga pernah marah kok gitu.
0: Okay.
1: Tapi ya kalau saya marah ya itu sisi manusiawinya saya.
0: Betul.
1: Kan orang sering bilang nih, wah Mas itu kan konsekuensi jadi
0: artis gitu ya.
1: Resiko jadi artis. Kadang kalau saya udah capek, saya juga pengen mengedukasi mereka juga bahwa yang punya resiko itu bukan cuma artisnya loh, yang
0: betul.
1: Punya konsekuensi bukan cuma artisnya loh.
0: Betul.
1: Ada konsekuensi jadi artis, ada resiko jadi artis, tapi ada resiko dan konsekuensi jadi orang bukan artis juga.
0: Betul.
1: Gitu bahwa resikonya adalah di saat kamu mencoba peruntungan apakah akan dilayani atau tidak di saat momennya tidak tepat ya mungkin kamu akan kena marah sama artisnya.
0: Betul.
1: Nah resiko artisnya apa? Ya mungkin kalau artisnya marah resikonya wah artis sombong, artis apa? Ya itu kan udah konsekuensi hidup aja gitu. Jadi ya dijalani aja gitu.
0: Oke, dinikmatin
1: jadi,
0: aja maksudnya.
1: Iya gitu. Jadi kalau capek secara itunya sih enggak. Kalau fisik iya karena kan bagaimanapun kita manusia toh gitu.
0: Tetap punya batas seperti itu.
1: Yes, gitu.
0: Oke, kalau Mas Eros gimana menanggapi?
1: Betul.
0: Supaya enggak cuma Mas Duta aja nih dari sudut pandang Mas Eros seperti apa, Mas?
3: Menurut saya itu semua benar yang katakan Duta. Ya Pokoknya ya pada intinya kalau kalian, saya nggak ada di posisi duta yang sampai sebegitunya, yeah. Cuman memang kentang, posisi kentang kadang-kadang, maksudnya
0: enggak ya katanya gitu mas, gimana dong?
3: Kalau enggak ada yang memulai, biasanya saya smooth-smooth aja tuh kemana, okay. Tapi kalau ada satu yang minta, udah habis
0: langsung
3: itu
0: langsung kena ya mas ya?
3: Langsung yang lain ikut-ikut. Cuman ya sama yang kayak diomongin duta, memang kadang-kadang kan kita kan nggak tahu dari rumah tuh sudah menjalani apa, mungkin betul, habis capek apa segala macam, tapi ya tetap cuman saya sangat apa namanya apresiasi orang yang memang benar mendengarkan, kadang ketahuan tuh mana yang cuman sekedar ikut-ikutan foto,
0: betul,
3: atau dia memang beneran kulik musiknya Ceylon 7 gitu. Biasanya kita
0: kelihatan ya mas ya.
3: Ya kelihatan gitu, apa yang dibicarakan, apa yang ditanyakan, okay, gitu. Kayak contoh kemarin yang kayak buat saya yang spesial, waktu habis interview radio ada anak kecil umur kemarin tuh 12 tahun. Dia menunggu kami selesai interview tuh sambil bawa gitar,
0: wow,
3: disling, udah dipegang gitu kan. Terus saya keluar, saya nemuin, terus saya tanyain dia sering main lagu apa, dia bilang sering main lagu Ceylon 7, coba kamu main dan beneran bisa, itu kayak gitu
0: apresiasi
3: dia.
0: Ya maksudnya,
3: wah, itu,
1: jadi nggak basa-basi doang gitu,
3: nggak basa-basi itu ya, kalau itu jelas kita ngelayaninnya juga seneng gitu.
0: Oke. Jadi memang salah satu cara mengapresiasi Ceylon 7 adalah ya udah tulus aja, dan memang kamu menikmati karya-karyanya Ceylon 7 gitu ya, jangan cuma asal menang ketemu sejuta foto gitu ya.
1: Iya, sebenarnya kan kita nggak bisa milih toh mbak.
0: Betul. Gitu.
1: Maksudnya
0: betul.
1: ya itu tadi kan setiap orang punya resiko masing-masing, bener, sebenarnya nggak cuman ya itu tadi nggak cuman resiko artis doang, bener, resiko bukan artis juga ada gitu.
0: Betul. Betul.
1: Jadi kan kalau itu ketemu di align di garis yang sama, ya pasti akan happy semuanya, bener, gitu. Bener. Tapi kalau suatu saat ada geser-geser dikit ya, pasti salah satu dari dua sisi ini akan menerima konsekuensinya gitu aja.
0: Oke. Kalau Mas Adam gimana Mas Adam? Jangan idem lagi ya.
4: Menambahkan aja.
0: Okay.
4: Ya memang semakin kesini dalam perjalanan kan kita selalu juga berusaha mengedukasi siapapun lah.
0: Betul.
4: Ya kita sama-sama manusia. Betul. Itu aja. Jadi itu yang selalu kita sampaikan juga, ya seperti kata tadi Pak Duta, ya memberi info atau itu semua ada konsekuensinya, tapi insya Allah maksudnya kan baik, intinya gitu.
0: Oke, okay, jadi
1: ya, kayak pernah nih, salah satu contoh paling gampang aja, saya pernah marah sama orang di tempat umum.
0: Oke.
4: Okay. Harganya nggak turun-turun.
1: Jadi gini. Dia minta foto nih. Kebetulan dia tahu tuh yang bareng-bareng minta foto tuh kebetulan banyak.
0: Oke.
1: Jadi dia berlima nih orang gitu. Sedangkan ada banyak kumpulan lain, beberapa orang yang menunggu saya, dan saya tuh lagi jalan sama keluarga lah gitu. Nah, kan otomatis mau foto, saya layani gitu. Jadi dia tetap maksa pengennya fotonya satu-satu gitu. Padahal bisa dibayangin gitu. Saya selalu bilang, kamu jadi orang nggak boleh egois.
0: Okay.
1: Kan saya udah mau foto nih. Ya ini momen kamu, ya rezeki kamu, berarti fotonya bareng-bareng.
0: Betul.
1: Kecuali kalau kamu ketemu saya, kamu cuman berlima doang dan nggak ada yang lain, saya mungkin ngelayanin kamu foto.
0: Betul.
1: Satu-satu. Tapi kalau enggak ya, kamu juga nggak boleh egois. Kan itu di situ banyak yang nunggu juga. Sekarang kalau saya foto satu-satu, satu rombongan misalnya 5 orang, let's saya ambil 2 menit aja. Satu kali foto 2 menit aja. Kalau 5 orang udah 10 menit.
0: 10 menit. Kalau lebih dari 5 orang.
1: Iya kan? Terus belum yang nunggu yang lain gitu. Jadi dia nanti udah puas, dia bisa pergi. Saya mungkin masih bisa setengah jam di situ foto-foto sama yang sisanya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang saya pengen mengedukasi itu gitu. Mereka kepikiran enggak kalau kamu maksa foto sendiri-sendiri, satu orang aja habisin 1,5 menit sampai 2 menit. Kalau di situ ada 20 orang aja, berarti orang yang foto tuh harus diam di situ berapa menit gitu. Nah, lebih kayak gitu gitu. Jadi walaupun belum tentu didengerin juga, tapi kan pesan moralnya tetap harus saya sampaikan gitu. Walaupun tetap saya layani juga. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya konsekuensinya dia nerima marahnya saya dengan ngasih tahu dia kan, gitu aja. Nah, kalau masalah resiko berikutnya wah Mas Duta tuh gitu-gitu aja cerewet banget ini gini. Ya itu resiko saya kan gitu aja.
0: Oke. Gitu. Seperti itu ya. Jadi
1: itu contohnya lagi.
0: Iya, jadi tapi lebih kepada inti Mas Duta memikirkan semua yang mau foto biar enggak terlalu lama juga. Oh, iya, biar gitu semuanya ya. Happy, semuanya kan? Happy kayak gitu. Jadi bukan gimana-gimana ya, guys. Oke. Okay. Tapi kayaknya udah mulai mendekati closing. Apa sih yang pengen disampaikan oleh teman-teman Bapak-bapak Shell on 7 ini kepada semua teman Pro 2 di Malang khususnya? Wow. Karena ini kayaknya Shell lagi yang udah pada menanti gitu ya. Yeah. Untuk diserbu ini kayaknya. Baik, Mas Duta, Mas Eras, Mas Adam
1: lagi-lagi ya. Lagi-lagi udah support musik Indonesia. Terima kasih udah terima kasih Pro 2 udah jadi teman terbaik yang pendengar musik Indonesia. Dengerin single barunya Shell on 7 yang judulnya Sederhana. Dan pokoknya terus optimis menghadapi hari-hari ke depan.
0: Luar biasa. Mas Eros mau nambahin, Mas Adam? Buat teman Pro 2? Silakan.
4: Sudah
0: ya?
4: Amin.
0: Tetap doa gitu ya, Mas ya. Yeah. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Shell on 7 yang sudah datang ke Pro 2 Malang. Thank you banget. Semoga besok konsernya bisa berjalan lancar, amin, nyaman semua. Amin. Untuk para pecinta Shell on 7 dan semua teman-teman musisi lainnya. Terima kasih Mas Duta.
1: Thank you.
0: Eros, Mas Adam, terima kasih banyak.
4: Terima kasih.
0: Sehat selalu. Dan kita pamit dulu sama Mas, sama semua Shell on 7. Bye bye. Thank you.
1: Bye.
0: Terima kasih.

0: spesial persembahan terakhirnya. Kita mau kasih dulu deh buat semua teman-teman Pro 2 yang hari ini sudah tidak sabar menonton untuk kita nontonin live-nya langsung Shalom 7 nyanyi. Jadi sudah siapkah Mas Duta dan teman-teman?
1: Coba.
0: Oke, langsung aja ini dia Shalom 7.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas ini belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majorie. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya!

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja,

yaitu One Pro 2 sudah jam 13:17 waktu Indonesia Barat ya. Dan siang hari ini kita masih di Pro 2 Santai Siang. Kebersamaan kita masih sampai di jam 3 siang waktu Indonesia Barat nanti. Oke, dan tahu gak sih teman Pro 2 kalau gitu ya, aku punya satu informasi dari dunia olahraga di mana kabarnya ini ada bos Ajax yang memuji kiper keturunan Indonesia usai dirinya resmi dikontrak. Ya, Direktur Sepak Bola Ajax Amsterdam Marjin Becker ini memuji kiper keturunan Indonesia Giovanni van der Wijk yang baru saja resmi diikat kontrak profesional. Nah, ajakan Amsterdam ini juga resmi mempermanenkan kiper muda keturunan Indonesia Giovanni van der Wijk pada Kamis 18 Juni. Direktur Ajax Marjin ini juga mengatakan kalau Giovanni ini adalah kiper yang memiliki refleks luar biasa dan kuat dalam duel satu lawan satunya nih teman Pro 2. Kalau kita lihat juga ini memang Giovanni van der Wijk sepakat dengan kontrak permanen bersama dengan Ajax berdurasi 3 musim hingga 2029, di mana van der Wijk sendiri lahir di Zaanstad ya pada 1 Mei 2009. Kiper berusia 17 tahun ini juga merupakan jebolan Akademi Ajax sejak bergabung pada 2019, dan garis keturunan Giovanni van der Wijk ini juga diketahui berasal dari sang kakek kelahiran Cirebon dan juga neneknya berasal dari Bandung. Ya, tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia juga akan menjadi tujuannya di masa depan teman Pro 2. Resminya Giovanni van der Wijk ini dengan kontrak profesional bersama dengan klub legendaris Belanda juga diharapkan bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Nah, usia muda dan juga postur 185 cm ini juga membuatnya bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Jadi bukan tak mungkin ya dirinya kian menjulang di usia emas sebagai seorang pesepak bola. Nah, sejauh ini Giovanni van der Wijk juga memperkuat Ajax Amsterdam U19, di mana ia juga menjadi tumpuan utama untuk kategori U17 dengan catatan 10 pertandingan. Sedangkan di kelompok U19, Giovanni ini juga membukukan 3 kali pertandingan, ada 2 clean sheet dari penampilannya. Yang pasti teman Pro 2, nanti kita masih akan informasikan lagi seputar informasi olahraga. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Ya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih apa-apa dong bro. Kamu tuh selalu Kardi.
0: Sudah
1: Kardinya Kardi sendiri.
0: Oh Kardi Kardinya sendiri.
1: Iya dong.
0: Kalau
1: Kardu
0: Maju-maju singkat Malam Jumat.
1: Oke okay. Ya kalau kan? Sabtu
0: Sabtu itu satuan beban tugas. Oke, hari ini Ruang Tamu RI kedatangan tamu lagi.
1: Benar.
0: Beberapa waktu sebelumnya kita kedatangan para pengusaha-pengusaha muda.
1: Wah, ini juga salah satu yang mungkin bisa menginspirasi kita gitu ya.
0: Karena muda.
1: Karena muda.
0: Usia berapa?
1: Usianya 32.
0: Wih.
1: Di Bali.
0: Oh,
1: kan
0: di Bali.
1: Belum selesai.
0: 32 di Bali.
1: Di Bali.
0: Bacanya gimana dong kalau di Bali?
1: 23.
0: Oke. Okay. Masih ada saya Mario
1: dan masih ada saya Taufik di ruang tamu
0: RRI Malang.
1: Dan hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat muda, menginspirasi
0: manusia
1: yang datang
0: bersama dengan kita.
1: Oke, okay. Ya, dan kita akan kulik-kulik tentang sebuah fenomena
0: alam. Kejauhan dong, kejauhan.
1: Oke deh. Halo,
0: okay. Selamat datang Mas Indu.
2: Iya. Terima kasih.
0: Selamat dulu Mas Indu.
1: Mas siapa?
0: Semakin Sindu.
1: Mas Indu. Iya. Oke.
0: Okay. Sinar.
1: Jangan. Tagline orang lain, bro.
0: Oke. Okay.
1: Jangan dibawa, bro.
0: Ya, Mas Indu ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita ngomongin tentang kuliner khas katanya kan, kalau dari Malang tuh kan khasnya itu kan bakso.
1: Bakso.
0: Ya. Tapi ternyata
1: masa dekat bisa ya sama Mike.
0: Tapi ternyata bukan hanya ada di Malang, bro.
1: Ternyata ada di
0: Sono, Jawa Tengah. Jawa Tengah dong.
1: Jawa Tengah.
0: Di sono.
1: Jawa Tengah.
0: Mm-hmm.
1: Berarti ada di Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah itu adalah di tengah-tengahnya Jawa Timur dan Jawa Barat.
0: Betul. Ini perjalanannya kan panjang nih.
1: Aha.
0: Kebetulan Mas Indu ini juga menjadi salah satu kita sebut pengusaha atau penerus generasi lebih enak ini Mas Indu. Agak maju dikit Mas Indu. Kejauhan dong.
1: Yeah. Nah, segitulah Mas.
0: Oke. Okay, nah.
1: Gimana? Yeah. Saya nyebutnya gimana?
2: Ya penerus aja deh.
1: Penerus.
2: Kalau pengusaha kan
1: merintis
2: kan.
0: Tapi kan pengusaha juga.
2: Iya.
1: Maksudnya eksistensinya dia bisa meneruskan itu kan juga butuh effort yang luar biasa gitu loh Mas.
2: Benar.
0: Iya. Tapi Mas Indu ini adalah penerus atau generasi ketiga. Dari
2: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Nah,
1: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Ini namanya memang ya kalau kita ngomongin brand washing itu luar biasa banget Kidul Pasar. Pokoknya lu kadang ngomong Kidul Pasar berarti urusan ambek bakso. Sejak kapan tuh Mas ceritain Mas? Banyak orang yang enggak tahu loh kalau Kidul Pasar itu.
1: Sejak kapan sih tiba-tiba kok ada Bakso Solo Kidul Pasar gitu? Eksistensi dari Bakso Solo Kidul Pasar itu sejak kapan?
0: Apa dulu enggak di Kulon?
1: Enggak.
0: Oke. Okay.
1: Dulu enggak di Kidul.
0: Oh, iya.
1: Walaupun sekarang di Kulon.
0: Kapan jawabnya Mas Indu? Bagus Mas Indu.
2: Jadi Bakso Solo Kidul Pasar itu kenapa kok dinamakan Kidul Pasar?
0: Yeah.
2: Kidul kan selatan,
0: selatan
2: ya. Pasar kan ya memang pasar.
0: Yeah.
2: Kita pertama jualan dulu kaki lima. Kakek saya itu berada di kidulnya pasar besar.
0: Oke.
1: Okay.
2: Itu mereka dia dagang di situ dengan membawa sejumlah ponakannya untuk menjadikan
1: karyawan.
2: Mereka karyawan.
0: Berarti keluarga gitu. Itu ya Mas?
2: Iya keluarga.
1: Berarti perantauan dong Mas?
2: Betul.
0: Okay. Ya, iya dong dari Solo.
1: Iya. Siap. Kan ada kan sekarang maksudnya ketika kayak di Malang, di Jakarta, Bakso Malang ada tapi yang jualan orang Jakarta.
0: Iya, ada.
1: Ini berarti asli berdarah Solo.
2: Iya, benar.
0: Oh. Jenengan berdarah Solo ya?
2: Saya
1: sampai sekarang masih Solo juga ya?
0: Enggak.
2: Masih
0: Solo. Solo. Iya, masih Solo. Jadi kebetulan Mas Indu ini menjadi
1: masih muda.
0: Ya,
1: generasi
0: pengusaha,
1: ketiga.
0: Generasi ketiga, pengusaha juga.
1: Mm-hmm.
0: Berarti kalau dari kakek ini punya berapa saudara?
2: Kalau dari kakek,
0: sorry, anaknya berapa saudara?
2: Anaknya
0: dari bapak
2: bapak saya total 4.
0: Ya,
2: bapak saya nomor 1.
0: Uh-huh. Oke.
2: Okay. Itu yang nomor 3 ini udah meninggal, yang 2 ini juga pengusaha bakso juga.
0: Gitu. Tapi bisa disebut generasi juga ya?
2: Betul, bisa.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gini, ada pertanyaan yang ini ya, yang terbesit menggelitik di saya, menggelitik ini gini. Ini yang terbesit gitu.
1: Pakai
0: ya.
1: Ini apa yeah. Pakai ini?
0: Kalau terbersit itu artinya gini, kalau kita melanjutkan gitu kan, biasanya jadi masalah adalah ini generasi yang kemana gitu ya.
1: Benar.
0: Ini yang real, ini yang fake gitu loh. Pernah nggak dalam keluarga seperti itu?
2: Oh tidak ada, kita memang pengusaha memang diwariskan ya. Dari kakek itu memang ini bisnis untuk keluarga besar. Jadi kita tetap memang nomor satu keluarga gitu.
0: Kalau jenengan kenal kakek itu kakek sosoknya seperti apa sih?
2: Kakek saya kebetulan meninggal saat papa saya SMA.
0: Oh. Gitu,
2: jadi saya nggak kenal. Jadi dari kakek diturunkan ke nenek saya kan. Nah nenek saya diturunkan ke papa saya. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Baru papa ke sekarang?
2: Ya, saya masih belajar juga.
0: Oh, Bapak, iya. Kakek siapa namanya?
2: Kakek Parno.
0: Pak Parno. Iya. Pak Parno punya putra.
1: Namanya?
2: Nomor 4. Yang nomor 1 namanya Pak Mardi.
1: Oh,
2: Pak
1: itu Mardi. Bapaknya.
2: Bapak saya.
0: Yang meninggal ini?
2: Yang nomor 2 ini masih ada. Bu Sisri. Yang nomor 3 ini udah meninggal. Ini namanya Bu Las. Nah, nomor 4 ini namanya Pak Soleh.
0: Oh, Pak Soleh.
2: Ya, Pak Soleh.
0: Dari keempatnya ini gak ada yang klaim sebagai ini yang real, yang asli, gak ya?
1: Oh, enggak. Jadi semuanya rukun mereka, gitu ya?
0: Ini betul. Keren
1: Mong, ini pesan dari nenek moyang gitu
0: ya? Kakek. Dari kakek. Iya, kakek.
1: Dari kakek.
0: Kenapa nenek moyang? Nenek moyang pelaut, bro.
1: Dari saya kakek moyang.
0: Nggak, memang namanya perjalanan.
1: Tapi memang benar seperti ya? Yang tadi dikatakan sama Mario bahwa kadang-kadang ketika bisnis itu memiliki nama besar, pasti antar saudara mengklaim deh, ini yang asli, ini yang
0: pasti
1: asli,
0: dong,
1: ini yang asli.
0: Pasti.
1: Dan menjaga konsistensi itu nggak mudah gitu loh. Ya.
2: Memang kalau kebanyakan ya, kebanyakan memang yang pertama warisan, yang kedua pasti. Bisnis kan. Itu kalau kita tekankan ke keluarga kita, memang yang pertama apa namanya, kerukunan keluarga itu. Okay. Jadi nggak ada yang namanya. Kita makanya ada beberapa pertanyaan kan, kenapa kok nggak franchise?
0: Betul.
2: Tiap hari itu ada pertanyaan ke kita, kenapa kok nggak difranchise kan? Yaitu yang pertama memang ini bisnis keluarga. Yang kedua, karena kalau kita banyak uang kan, dari franchise pasti banyak uang kan?
1: Iya,
2: iya, pasti. Tapi kalau kita mematikan bisnis keluarga kan nggak punya keluarga juga.
0: Oh, pasti. Oh,
1: oke. Okay. Jadi gak enak lah. Sebetulnya bukan kita. Masalah bisnisnya, tapi lebih kerukunan.
2: Betul.
1: Oke, okay. Ini bro.
0: Iya, iya.
1: Kamu biasanya kan kita kera-keran.
0: Iya, itu yang memang menjadi masalah ya. Masalah Anda yang Anda ceritakan ke saya.
1: Kok jadi saya yang kena?
0: Nggak, tapi gimana kalau ngomongin tentang usaha bisnis ini kan pasti ya namanya kuliner ya. Ada pasti yang beranggapan beda. Ini beda tangan, beda bumbu, beda cerita, beda rasa, macam-macam lah seperti itu. Mas Indu menghadapinya seperti itu, seperti apa?
2: Kalau itu memang benar adanya.
0: Oh iya?
2: Benar. Ya? Kalau beda tangan, beda rasa. Tapi kan kita satu one gate system.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bumbunya kita buat sendiri, ya kan? Nanti langsung disalurkan ke beberapa warung kita.
0: Oh gitu. Ada berapa sih?
1: Ada berapa sekarang?
0: Empat di Malang.
1: Salah satunya di Kidul Pasar,
2: ya.
1: Yang sekarang sudah jadi Kulon Pasar.
0: Belum, masih gitu.
1: Masih gitu.
0: Ya. Yang satunya lagi ada di, kalau nggak salah di
2: Blimbing.
1: Ya.
2: Ayani itu. Yang pertama itu ada di Sartono Esa, di dekat Kota Lama. Stasiun Kota Lama,
0: ya,
2: itu.
0: Okay.
2: Lama. Oh. Bawahnya flyover itu, okay. Itu memang jadi pusatnya kita. Yang kedua ada di Jalan Almahera. Yang ketiga ada di Ayani. Yang keempat ini di Karangploso.
0: Oh, di Karangploso.
2: Nah, yang Karangploso ini yang megang om saya ini yang nomor 4 ini tadi.
0: Oh, yang rakil ini. Dekat exit tol itu ya?
2: Betul.
0: Iya. Betul. Semuanya pakai nama yang sama, bro.
1: Iya. Itu nama itu kan akhirnya menjadi sebuah brand was gitu ya. Untuk
0: brand was?
1: Iya.
0: Was itu nyuci.
1: Iya, kepleset tadi, bro.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Itu memang ada nggak dari keluarga yang, wah, aku mau bikin nama sendiri aja?
2: Kalau dari keluarga memang ada. Itu. Banyak. Kan dulu memang saya bilang tadi, kakek saya kan membawa ponakan-ponakannya kan. Mereka itu dibukakan di Jember, lalu di Probolinggo, di Surabaya.
1: Tapi namanya kakeknya. Sama enggak?
2: Enggak, ada yang Bakso Solo Kidul Pos misalnya. Itu karena jualannya dulu di selatannya
1: pos.
2: Kantor pos gitu. Ada juga Bakso Solo Sampurna, memang di sebelahnya gedung film Sampurna. Gitu.
0: Bikin aja, bro. Kidul Sidi.
1: Bakso Solo Kidul Pasar Didi.
0: Ini kan membawa nama Bakso Solo ya. Sebenarnya kalau untuk kuliner itu kan di Solo sama Malang identiknya itu bahwa bakso. Malang itu bakso gitu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa bagi
1: yang akhirnya menjadi sebuah persaingan gitu kan.
0: Iya gitu.
1: Apa itu yang membedakan gitu?
2: Kita yang membedakan dengan bakso lain memang yang pertama adalah rasa.
1: Okay.
2: Kuahnya. Yang kedua adalah kualitasnya. Itu kita memang memakai daging yang berkualitas nomor satu. Tepungnya pun juga yang best quality gitu.
0: Semua dari sana? Semua dari Solo bahannya?
2: Tidak. Kita memang ngambilnya kan sapinya dari sini.
0: Oh, gitu. Ada ciri khas dari Solo itu?
2: Apanya?
0: Bahannya?
2: Bahannya memang nggak ada sih.
0: Nggak ada
2: dari
0: sih.
2: Dari kita ya.
0: Oh, yang Solo berarti lebih tertuju pada orang.
1: Namanya.
2: Brandnya ya.
0: Orangnya.
2: Memang kita dari Solo.
1: Tapi memang berbeda sih, bro. Pernah kan?
0: Pernah.
1: Bakso Solo. Juga itu.
0: Saya bakso Solo dan Solo juga waktu itu. Makanya sendirian. Yang semuanya pakai pasangan, saya sendirian aja gitu.
1: Nah, ini cukup menarik. Berarti perjalanan Bakso Solo Kidul Pasar itu dimulai dari tahun berapa, Mas?
2: aslinya itu di tahun 1960. Kakek saya dulu merantau ke Jember.
1: Oh, dulu ini awalnya di Jember?
2: Di Jember malahan.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang dulu itu pemikirannya kakek saya, oh, paling jauh naik kereta itu kemana, ke Jember. Dulu jalurnya itu Jember.
1: Oh iya, cukup di Jember. Oh,
2: Tahun 60, lalu ada satu kejadian, lalu pindah Malang di tahun 65. Makanya kita dari 1965.
0: Berarti ini Malang 1965. Sama Malang relate. Relate-nya itu kan kalau Malang itu kan cuacanya dingin, bro. Waktu itu ditambah baksonya yang panas. Apalagi yang bunder-bunder itu.
1: Benar, kan? Benar. Nah, selama perjalanan dari bakso Solo sendiri sampai akhirnya eksistensinya sampai sekarang gitu, pernah gak sih ngalamin-ngalamin mungkin dulu waktu masih kecil gitu,
0: persaingan bisnis,
1: persaingan bisnis dan sebagainya?
2: Mungkin persaingan bisnis gak ada ya. Kita memang dari yang lain kita dapat kuyupannya sendiri.
0: Oh, ada yang sampai naruh tanah kuburan gitu. Ya kan persaingan
1: disuwo
0: ya. Iya kan gitu kan, pasti ada dong. Orang dulu kan gitu.
2: Ya kalau ada pun enggak seberapa gitu.
1: Soalnya kan efek, karena kita juga pasti antisipasinya ada gitu
0: kan. Ya kan soalnya banyak cerita tuh ya kalau di media sosial kan, sampai kuahnya ini harus taruh di mana, diludahin sama pocong itu loh, cang, pocong maksudnya gitu loh, pik, gitu. Kan kadangnya seperti itu. Yeah. Nah, untuk menjaga hal itu bahwa di pasar tidak ada hal seperti itu, gimana caranya?
2: Kita memang kita tidak ada. Soalnya coba aja kalau kita istilahnya kata orang dulu kan kalau dibungkus
0: gak enak.
2: Ya, nah, itu kita udah coba aja. Kayak saya tidak ada pembelaan kalau memang ada hal-hal seperti itu.
0: Nah, ini ya, justru luruskan. Kan? Luruskan. Karena persaingan itu kan sudah di luar
1: Nurul.
0: Di luar Nurul kan?
1: Iya kan? Iya.
0: Dan kalau jenengan Mas Indo, dari teman-teman, pernah enggak di tongkrongan gitu, tongkrongan kayak sekarang gini ya? Main nakondu, habis dua HP.
1: Itu kan pasti akan menjadi, ya kalau dibilang value itu pasti value, tapi beban juga buat Mas Indo ketika berada di tongkrongan.
2: Itu memang ada. Anak-anak muda kan kita. Ya saya selalu bilang ini adalah semua ini adalah punya papa saya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Okay. Sampai sekarang pun saya bilang kalau bakso Solo Kidul Pasar itu punya papa saya. Saya belum dipegangi apa-apa. Saya memproses itu semua, membranding itu semua, tapi kalau untuk memiliki saya belum punya hak gitu.
0: Okay.
2: Jadi makanya kalau dibilangi kamu punya segalanya, tidak.
0: Rencananya main di bakso juga?
2: Iya, rencananya
1: main di bakso. Main di podcast sekarang bro. Tapi ini Mas, apa namanya, saudara berapa?
2: Saudara saya ada dua sama saya. Jadi berdua aja.
0: Oh, gitu. Okay. Saudara saya ada dua sama adik saya. Saudara saya satu sama
1: adik saya. Maksudnya anak papa dua. Saya punya dua saudara satu.
0: Saya masih Indu ya. Tapi nongkrongan seperti itu kan biasa lah, anak ngobrol seperti itu.
1: Berarti Mas Indu ini nomor pertama.
2: Nomor pertama. Iya, anak pertama.
0: Bebannya seperti apa itu anak pertama?
1: Banyak.
0: Kebetulan bertiga anak pertama.
1: Iya, anak pertama semua.
2: Anak pertama semua.
0: Iya, bebannya seperti apa Mas Indu? Yang dihadapin tuh bebannya seperti apa?
2: Itu. Karena saya anak pertama dan ya gak tahu rezeki atau gimana saya cucu pertama juga.
0: Oh, okay.
2: Itu yang menjadi beban tanggung jawab lah dari keluarga besar gitu. Okay. Jadi apa yang membuat kesusahan gitu kan? Hasilnya gak ada. Sebenarnya gak ada ya, kita jalani aja lah.
1: Tapi aja. Pernah gak Mas Sindu ini akhirnya, ah ini kan udah milik keluarga nih, saya pengen di bidang yang lain dong, punya pikiran kayak gitu, pernah?
2: Pernah.
1: Sama keluarga?
2: Sama keluarga.
1: Gak boleh. Ditarik lagi ke bakso.
2: Sebenarnya boleh. Dan saya akhirnya nyabang kemana-mana. Misalnya saya hobi badminton kan. Akhirnya saya bidang ke badminton. Lalu ke hal makanan lain juga ada.
1: Ada itu. Berarti maksudnya bidang usaha akhirnya ada punya beberapa gitu.
2: Ya gitu.
0: Okay. Main properti juga bro.
1: Wow, keren banget.
2: Saya cuma marketingnya aja.
1: Ya awalnya kan memang marketing.
0: Bukan maksudnya marketing, tapi perumahannya.
1: Iya. Marketing gitu. Oke, okay. Tapi ada yang menarik nih ya. Tadi sempat dibilang sama Mas Indu bahwa bidang olahraganya adalah badminton.
0: Badminton.
1: Ternyata dengar gitu ya. Cari punya cari, ternyata ada kayak semacam bakso Solo Kidul Pasar Foundation. Itu maksudnya apa sih Mas?
2: Itu memang benar adanya. Bakso Solo Kidul Pasar Sport. istilahnya kalau disingkat Bakso Solo Sport, kita nyebutnya BSS gitu.
0: Oh, jadi sponsornya BSS
2: sih. Iya.
1: Itu kenapa gitu?
2: Karena yang pertama, buat saya dari dulu itu suka olahraga.
1: Oke.
2: Okay. Olahraga dari voli, basket, lalu badminton gitu.
1: Tolak peluru gitu ya.
0: Enggak, jangan tolak peluru.
1: Daripada tolak angin.
0: Iya, bolehlah.
2: Gitu. Jadi lalu keresahan bapak saya kok enggak ada yang nampung atlet-atlet kita dari Kota Malang gitu kan. Padahal potensi dari Kota Malang itu atletnya banyak gitu, tapi enggak ada yang nampung. Kasihan mereka. Akhirnya bapak saya dari 2007 itu udah bikin Bakso Solo Sport itu.
0: Itu sportnya untuk olahraga badminton aja atau hampir semua?
2: Badminton aja.
0: Oh, badminton aja. Enggak pengin buka untuk panjat tebing.
2: Mau Mas.
1: Enggak pengin juga buka buat telak peluru. Telak peluru mana?
0: Kalau panjat tebing kan ada kondisinya kan enak gitu.
1: Iya, iya.
0: Kebetulan anak saya panjat tebing gitu. Iya. Karena badminton udah banyak banget bro.
1: Akhirnya maksudnya di badminton itu berarti kayak mewadahi atlet-atlet badminton gitu.
2: Sebenarnya yang pertama itu malah orang tua tua veteran itu, teman-teman bapak saya ngumpul gitu. Terus akhirnya main di satu tempat gitu. Dulu di Gadang. Lalu saya kan saya sendiri dari kecil memang olahraga badminton gitu. Ya alhamdulillahnya ada potensi di situ gitu.
0: Sampai jadi atlet?
2: Iya.
0: Oh, badminton juga?
2: Iya.
0: Kota?
2: Kota Malang.
0: Tahun?
2: Sampai sekarang pun masih.
1: Oh,
2: sampai
1: waduh. Masih? Waduh. Oh,
0: oke.
1: Okay. Jadi seni berarti?
0: Bukan. Pernah ikut. Bukan dong.
1: Zaman saya dulu.
0: Atlet nasional?
2: Ya, dibilang nasional ya.
1: Nasionalnya Kota Malang. Ya. Nasionalnya Kota Malang.
0: Oh, berarti mainnya di open bro.
2: Iya. Kalau sekarang udah dewasa gini kita nyebutnya tarkam lah.
0: Oh, mainnya tarkam. Oh,
2: tarkam gitu.
1: Berarti next time boleh dong
0: boleh sama kita gitu. Ya, sama ini lah. Mungkin mainnya sama si gimbal tuh. Siapa? Anak
2: Agri.
0: Agri
2: ya gitu ya. Pernah.
0: Pernah mainnya.
2: Main
0: emang juga. Seperti itu ya.
2: Iya.
0: Gayanya kayak gitu. Pelatnas, bro.
2: Pelatnas itu mantan pelatnas itu.
0: Mantan ya. Pelatnas. Cuman bandel gitu aja. Enggak, kalau Agri iya bandel.
1: Bandel.
0: Kalau ini tahu Mas Indula. Saya pernah dengar kok nama dari Mas Indro pernah dengar tahun berapa tuh yang main di PON ya?
2: Porprov saya.
0: Porprov.
2: Porprov. Kan besok ada juga Porprov di Sidoarjo kan.
1: Ya. Masih kepilih juga.
2: Juga ya.
1: Wow.
2: Masih Sabtu juga. Besok main.
1: Sabtu besok. Ya. Tapi sekarang masih podcast. Ini podcastnya kalau nggak salah sampai Sabtu kok ini. Biar nggak jadi bayangkan.
0: Turunnya di tunggal.
2: Kenapa?
0: Tunggal turunnya.
2: Saya ganda.
0: Oh ganda.
2: Iya di ganda.
1: Campuran.
2: Putra. Ganda putra.
0: Oh. Kenapa nggak milih campuran aja?
2: Karena
1: biar dicampur.
2: Potensinya saya di ganda putra gitu.
0: Oh,
2: lebih ke ganda putra gitu.
0: Oke. Okay. Jadi panjang pernah dong ikutan badminton. Saya ikutan badminton soalnya.
1: Saya juga.
0: Saya mau ngomong tuh enggak enak, bro. Cuman prestasi tertinggi saya adalah juara
1: RT.
0: Pertama dong.
1: Iya.
0: Kebetulan saya juara pertama
1: di
0: untuk tingkat ini tingkat wartawan
1: Kota Malang. Oke. Okay. Balik lagi misal yang tadi apa namanya okay, BSS ya. Foundation.
0: Oke, dilanjutin.
1: Enggak.
0: Oke. Okay.
1: Kesombongan kau. Enggak ditanya cerita. Kelihatan banget dia sombong. Kalau Mas Indu, Mas akhirnya membentuk BSS apa memang karena ini sebuah kecintaan terhadap olahraga badminton?
2: Kalau dikatakan seperti itu ya. Karena saya juga suka di badminton, mama saya juga suka di badminton, akhirnya membentuklah BSS itu.
1: Itu berarti selain suka memang ada kepedulian juga gitu
2: ya,
1: berarti ya.
2: Karena di Kota Malang enggak semua bos-bos itu, kita ngomongnya bos ya.
0: Bos-bos.
2: Enggak semua itu
1: orang yang berduit lah ya.
2: Iya. Kan yang pertama itu harus punya duit ya memang.
0: Pasti.
2: Yang kedua peduli.
1: Oke,
0: okay, ya,
1: itu ya. Yang penting itu sebenarnya peduli sih.
2: Iya. Mereka kalau enggak peduli kan enggak mungkin ada
1: bikin sesuatu.
2: Kita ya juga ngerangkul kok di beberapa partner kita seperti Pepe Farhan, lalu bos propertinya Kalindra itu yang punya di Noyo Mall itu. Ya, itu kita rangkul semua biar gimana sih Kota Malang ini biar maju gitu badmintonnya.
1: Iya. Terutama dari bidang badminton
2: ya,
1: gitu ya.
2: Itu.
0: Apa kita enggak diajak? Bos apartemen nggak diajak?
2: Itu salah satu
0: salah satu aja.
1: Oh ya apa sih kau nih?
0: Iya apartemen juga.
1: Nggak, tapi saya pikir Kalandra diajak terus apa tadi? Pepe Farhan diajak bersatu untuk peduli terhadap bakso,
2: enggak.
0: Jadi sponsornya banyak. Jadi pas pemain sponsornya banyak banget.
1: Iya.
0: Sini.
1: Nah, tapi dari akhirnya dari sebuah usaha yang memang kalau dilihat dari sejarah ini kan bukan asli Malang, tapi kenapa kepeduliannya justru ke Malang gitu?
0: Betul.
2: Karena memang saya kan dari kecil di badmintonnya di Malang kan, istilahnya.
1: Tapi besar. Lahir di Malang juga Mas Farhan. Eh Mas Farhan lagi, Mas Indung.
2: Enggak, saya lahirnya di Wonogiri.
1: Oh di Jawa Tengah.
2: Di Jawa Tengah itu
0: gunung, daerah gunung.
2: Tapi kalau dari kecil memang sekolahnya di Malang. Dan kenapa kok di kota Malang? Karena yang membesarkan nama saya juga di Malang juga. Teman-teman yang banyak
1: circle-nya lah ya.
2: Circle-nya di Malang juga.
0: Gitu. Jadi ini bisa dikatakan makan bakso sambil
1: berprestasi. Jadi kalau seandainya ini kalian makan bakso Kidul Pasar, kalian juga turut menyumbang atlet badminton. Memberikan kontribusi ya bro.
0: Tapi
1: ya,
0: ini persaingannya beda bro. Bakso atau makanan berkuah, ini kan sekarang sudah mulai yang ada level-levelan gitu ya. Kenapa masih mempertahankan dengan
1: yang lama,
0: ciri khasnya gitu?
1: Maksudnya untuk tidak modifikasi ya,
0: gitu.
2: Kita tetap original gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita merubah rasa, kita tidak pada prinsipnya. Kuahnya kita rubah kan, terus lalu tambah menu. Karena prinsip saya, prinsip keluarga saya, kalau kita nambah di menu, ya seterusnya harus ada di menu. Misalnya kita pasti nambah siomay, ya itu pasti seterusnya
0: akan harus terus seperti itu.
2: Ya. Kalau kita nambah, tapi misalnya orang ini menunya ada nggak? Oh udah solot lama gitu, nggak enak ke pelanggan juga kan.
1: Oh,
0: ini yang berusaha menjaga hati customer itu memang harus luar biasa. Apalagi menjaga para chefnya makanan bro. Chefnya kan. Ya, ini biasanya kalau chefnya aku sedikit nih 5 tahun 10 tahun gamung-gamung
1: ngini-ngini dong.
0: Tak kayak uyah didik gitu
2: kan. Memang kalau di kita, memang kalau manajemen sumber daya manusia itu susah kan ya. Itu tergantung karena itu tergantung dua, kalau sumber daya manusia tergantung karyawannya atau tergantung bosnya.
0: Betul.
2: Itu kalau memang kita sulit untuk mencari MSDM ini, sumber daya manusia ini, itu ya kalau karyawannya enggak betahan di situ atau bosnya yang enggak betah, kalau wirawiri masuk keluar masuk enggak enak,
1: berarti ada sesuatu itu.
2: Berarti ada sesuatu di atasannya gitu.
0: Nah, ini kan anggalan ini ya. Otomatis kan dari tahun 60 loh bro.
1: Serius?
0: Sama sekarang masih ada chefnya?
2: Masih ya.
1: 65.
2: Kalau chefnya 65. Ya kita ada sendirilah
0: gitu. Gantian gitu maksudnya.
2: Gantian.
0: Jadi turun-temurun. Soalnya kan kalau misalkan diambil sama satu pemodal gitu kan, juga bahaya kan.
2: Ya itu udah
0: banyak kasus lah, banyak kasus.
2: Cuma kita ya ada kepercayaan sendirilah.
0: Ya ini tips sedikit aja menjaganya seperti itu, seperti yang gimana Mas Indo?
2: Kita istilahnya memanusiakan manusia lah.
1: Wih, gitu. Penting bro ini bro.
2: Enggak
1: semena-mena gitu.
2: Mereka itu kita anggap sebagai karyawan gitu. Keluarga gitu.
0: Diajak arisan keluarga juga ya.
2: Enggak,
0: kan sebagai itu keluarga.
1: Berarti masuk ke AK. Enggak lah. Enggak. Tapi cukup menarik nih Mas. Maksudnya Mas Hindu sendiri akhirnya generasi ketiga. Kalau dulu mungkin kakek jualannya secara konvensional ya udah kita mager di situ.
0: Kaki lima bro.
1: Kaki lima, terus kemudian ayah atau papa juga masih seperti itu. Nah, di eranya Mas Hindu sendiri ini kan era digital gitu. Secara marketingnya gimana, Pak? Apakah tetap mempertahankan cara kakek dulu? Kalau mungkin resep masih dipertahankan secara kakek. Tapi dengan seiring berkembangnya teknologi.
0: Udah tahu. Jawabannya kapan pas kepada puisi?
1: Iya. Gimana?
2: Kalau memang perubahan zaman itu penting ya, kalau kita berubah. Kita enggak bisa idealis dengan cara lama gitu.
0: Iya pasti.
2: Tuh, kita tetap mulut ke mulut marketing kita ada mulut ke mulut, tetapi kita push dengan media sosial seperti Instagram, lalu kita ada TikTok juga, lalu kita barusan bikin website juga. Website gitu, karena memang banyak orang tanya kok ini asli nggak sih, gitu. Originalitasnya
1: kan,
2: gitu.
1: Akhirnya kan akhirnya karena nama besar ini banyak orang yang akhirnya
2: ceritanya itu apakah valid di luar sana gitu kan, banyak kan sepotong-sepotong gitu ceritanya.
1: Bener.
2: Ya kita validasi di situ.
1: Luar biasa.
0: Gitu. Jadi bakso yang besar, produk yang besar masih butuh marketing.
1: Iya, inilah yang perlu dicatat. Maksudnya buat kalian yang baru mulai untuk berbisnis.
0: Kalau mulai berbisnis, masih dunia kan sekarang mainnya properti full atau
2: enggak? Kita sampingan.
1: Tapi konsepnya masih tetap di bakso.
2: Iya, kita tetap di bakso aja. Sambil nunggu gitu, sambil nunggu saya mau lanjut kuliah lagi gitu. Jadi saya mau kuliah lagi ya nunggulah.
0: Nantinya apa sih?
2: Saya pariwisata dulu.
0: Bakso pariwisata.
1: Masih masuk.
0: Enggak, saya tahu yang dituju adalah yang masuk pariwisatanya. Tahu itu.
1: Iya.
0: Pemain lama.
1: Aduh.
0: Enggak jawab, Bro. Berarti bener.
2: Ya, kalau di pariwisata itu ada gastronomi.
0: Iya, betul.
2: Wisata kuliner. Nah, itu salah satu ilmu lah kita dapat di situ. Nah, jadi ya salah satu ilmunya itu kita terapkan lah di branding kita.
0: Oke. Kita sempat ngobrol juga ya sama influencer food blogger gitu ya. Komunikasi dengan mereka itu seperti apa? Pernah kecantol nggak sih sama food blogger?
1: Enggak lah, kalau
2: belum.
0: Belum.
1: Belum kecantol berarti. Berarti masih ada kemungkinan kecantol.
2: Mungkin ya.
0: Bisa jadi.
2: Karena kalau di food blogger kita mereka datang sendiri kita. Enggak ada yang kita undang itu enggak ada.
0: Bayar enggak?
2: Kalau mereka mungkin kita nggak usah bayar lah. Mereka kan udah effort untuk video dan membranding kita kan istilahnya kan daripada kita membayar mereka kan. Oh, kita berterima kasih lah. Kak, ini terima kasih kita nggak usah bayar gitu.
1: Gitu. Tapi memang nggak pernah ya, maksudnya akhirnya hiring satu konten kreator buat enggak ya? Mereka yang datang sendiri.
2: Mereka yang datang kemarin.
1: Nama besar.
0: Segini.
1: Bukan,
2: lebih segini.
1: Tapi kalau berbicara soal yang namanya bakso, Malang juga terkenal sama bakso dan sebagainya gitu. Enggak takut kalah saing gitu.
2: Kita enggak sih, enggak takut kita.
0: Ya, udah punya pasar sendiri kan.
2: Ya. Tiap orang itu ya kalau kita di luar teori ya, orang itu punya rezekinya masing-masing.
1: Oh, gitu. Di luar.
2: Kalau kita kalau di luar itu kita ya udah nge-push pelayanan kita, lalu mempertahankan ciri khas kita, gitu. Pakai, makanya slogan kita kan best quality for best customer.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kualitas kita terbaik untuk pelanggan yang terbaik gitu.
1: Itu tagline itu hadir semenjak Mas Sidu atau sebelum?
2: Semenjak saya.
1: Memang secara marketingnya akhirnya berbeda.
0: Iya, gitu. Kalau dulu tagline-nya apa?
2: Gak ada.
0: Oh, gak ada.
1: Tagline-nya dulu bakso Solo Kidul Pasar.
0: Gak pernah juga kayaknya gak ada. Gak ada, jangan bikin sendiri dong.
1: Kan saya ngarang, Bro. Oh,
0: iya. Siapa tahu diisi ya di konten-kontennya ya. Banyak konten kreator yang datang ke bakso Solo gitu ya. Tidak hanya yang ada di pusatnya tapi juga di cabang-cabangnya gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa bakso Solo Kidul Pasar ini mempertahankan tempatnya yang gak gede-gede amat?
1: Padahal sebetulnya kalau pengen gede bisa loh, harusnya.
0: Gede,
1: bisa.
0: Tinggal digosok doang kan? Itu bangunannya.
2: Juga banyak pertanyaan, kenapa kok parkirnya sempit ya kan?
0: Pasti.
2: Nah, kenapa kok kita makan di tempat yang sempit juga?
0: Iya. Yeah.
2: Yang pertama, kita gak mau itu orang-orang yang menengah ke bawah itu gak bisa
0: merasa gitu.
2: Jadi kita malah menengah ke bawah kita rangkul semua gitu. Kan misalnya nih, misalnya mohon maaf tukang becak mau makan kan.
0: Betul.
2: Enggak, kalau restoran kita besar kan dianggap ini mahal gitu.
1: Pasti.
2: Kita enggak mau gitu.
1: Okay.
2: Memang kita mempertahankan tradisi tersebut.
0: Dan itu pesan. Oke.
2: Okay. Gitu dari bapak saya.
0: Oke. Okay. Jadi memang tempatnya seperti itu ya. Yeah. Soalnya waktu makan tuh, Bro, kan jajaran nih.
1: Serius.
0: Kita enggak kenal sama dia kan?
1: Bener.
0: Serius beneran. Jadi mau makan gini pasti singgol-singgolan dulu kan?
1: Yeah.
0: Ah, jangan gitu.
1: Jadian. Jadi sudah kayaknya sih ada cerita-cerita seperti itu yang akhirnya gara-gara memang tempatnya kecil, banyak orang yang singgol-singgolan, akhirnya jadi istri dan itu akhirnya jadi makanan favorit ketika ngedit.
0: Betul.
1: Ada ya Mas cerita kayak gitu?
2: Betul adanya.
0: Ada yang private di sana juga enggak?
1: Ngapain?
0: Siapa tahu kan.
1: Oh iya. Kayaknya Mas Indu nanti bakal.
2: Itu kalau itu benar adanya.
1: Oke.
2: Itu dari mereka bujang ketemu di bakso Solo kan, terus ngedate di bakso Solo. Akhirnya sampai sekarang punya anak pun
1: bakso Solo.
2: Iya, bakso Solo.
1: Jangan-jangan anaknya nanti dapat jodoh di bakso Solo.
0: Bisa jadi. Namanya siapa? Bakso Solo.
2: Tadi dapat bakso Solo gitu pas gratis.
1: Jadi kayaknya nanti ini makanannya dari bakso Solo.
0: Iya, makannya gitu.
1: Gitu.
0: Tapi panjang perjalanan yang ada di situ ya, yang paling ingat artinya begini. Biasanya orang Jawa nih ya, karena bapak dari Wonogiri atau Solo?
2: Wonogiri.
0: Dari Wonogiri. Orang Jawa itu selalu berpegang teguh pada pesan orang tua dengan kata-kata yang ada. Ojo anu, bisa nih ojo gawe masalah. Ojo ngeruweti lek gak iso. Kan seperti itu.
1: Ojo ngeruweti. Lek gak ngewangi mending ojo nyirumpeti.
0: Iya, itu orang Jawa kan seperti itu. Ada pesan khusus enggak dari bapak? Quotes-nya apa?
2: Kalau dari bapak saya istilahnya jangan merepotkan orang lain, kalau bisa
1: kamu
2: diri dengan ya berdiri dengan kaki sendiri gitu.
0: Kan banyak sungkanan sih, mas, orang-orang
2: ya, ya kan sungkanan, ya. Sungkanan itu sungkanisasi itu susah dilangin di Indonesia itu. Apalagi orang Jawa kan kita.
0: sungkanan loh mereka
2: sungkan sama itu sama
0: iya
2: itu.
0: Sungkan sama itu ya ruame kayak gitu. Saya pernah satu case di Ayani itu ya. Jadi ada yang datang dia rombongan, terus ada beberapa orang ini kan kita nunggu nih lagi makan lagi makan, dia datang kalau nggak salah dari Surabaya kalau nggak salah dia dari platnya tuh L. Dia datang dan sombong, ini gak ada tempatnya nih, cuman gini. Jawabannya cuma gini bro, biasanya kalau emosi kan ya, panas gitu ya.
2: Laper.
0: Nah, gitu kan. Cuman bilang gini petugasnya yang ada di sana itu. Gih bu, sekedap, ya sabarin. Wano, ngomongin udah bro. Langsung adem gitu rasanya. Bakso saya juga adem. Ngeliatin dia.
1: Enggak, tapi kalau berbicara soal yang namanya bisnis, apalagi kuliner gitu ya, pasti ada pasang surutnya. Pernah gak sih mas ngalamin gitu waktu
2: lagi di bawahnya gitu?
1: Lagi di bawah
2: gitu. Kalau saya sih belum pernah. Tapi kalau bapak saya sering.
1: Pernah?
2: Sering. Dulu
1: pernah cerita
2: memang. Tahun 1997 dulu itu.
1: Okay.
2: 97 itu pernah turun. Dia membangun rumah di Solo kan, nah itu nggak ada yang ngurusi sini, akhirnya
1: turun.
2: Terus pada 2005 itu kakek nenek saya, 2006 nenek saya meninggal, itu juga lagi turun-turunnya, lagi down-downnya, warung nggak keurus, lalu kita cita rasanya kurang karena memang
1: nggak,
2: papa nggak kesini di sini,
1: jadi secara kualitinya nggak ada yang ngontrol.
2: Betul gitu. Ya, karena memang pasang surut itu di bisnis nggak ada yang stagnan naik atau stagnan terus tuh nggak ada.
1: Pasti ada pasang surutnya gitu ya.
2: Salah satu prinsip bapak ya alon-alon waton kelakonan.
1: Ini quote of the day.
0: Yeah, alon-alon. Eling lan waspodo sama gini. Eling lan waspodo.
1: Eling nang bojone eling nang kendhane.
0: Ngono sih senengane.
1: Waspodo nang bojone.
0: Maksud itu kan panjang. Ini yang menjadi pertanyaan saya yang paling penting itu sebenarnya. Penting banget ini karena kita pengen tahu sih ya untuk memanajeri orang-orang, memanusiakan manusia dalam lingkup pengertian di Bandung seperti apa?
2: Kalau menasan manusia kan kalau ya mohon maaf ya, saya ya. Kalau di lain itu kalau gaji kita udah full lah. Kan pegawai saya itu enggak ada yang di Malang. Asli Malang cuma 4 orang mungkin. Dari total 30 orang itu. Yang lain itu dari luar kota. Dari Boyolali kebanyakan. Dari Jawa Tengah.
0: Tapi masih saudara.
2: Enggak.
0: Itu. Mereka yang datang ke sini.
2: Ya, mereka ya tetanggaan. Jadi satu kampung itu banyak yang ikut saya.
1: Jadi memang unsur kekeluargaan itu lebih utama gitu daripada hanya sekedar saya bos kamu karyawan.
0: Iya bro, memanagenya itu loh.
1: Iya benar, ya, itu yang paling susah sih bro sebetulnya.
0: Manajenya gimana tuh mas?
2: Kalau kita memanage gaji kita, gaji dari kita itu nggak langsung kita bayar per bulan gitu. Mereka datang 3 bulan pulang baru kita bayar. Itu ada tujuannya kan? Tujuannya biar apa? Biar menabung mereka. Kalau di sini boros mereka dari kampung ke kota kan, nah, merasakan suasana kota, mereka boros. Nah kita caranya apa? Ya udah tabungan aja, kita tiap 3 bulan atau kalian pas pulang nanti kita kasih berikan
0: ini. Bentar lagi bikin kooperasi seperti.
2: Tapi tiap tapi tiap minggu kita tetap ada uang bonus gitu ada.
1: Itu. Okay. Jadi mereka istilahnya kalau seandainya lu pengen jajan, kamu pengen makan atau pengen apa, ya pakai uang bonus.
2: Ya, uang bonus itu
1: buat yang di rumah.
0: Ya. Gitu. Sebenarnya karyawan bakso Solo dapat jatah makan bakso Solo juga kan?
2: Iya. Kita kalau makan sehari 3 kali
0: bakso Solo juga?
2: Iya, enggak lah. Kita tiap hari karena tiap hari adalah itu. Tiap hari beda lah. Terus lalu kita nanti ada sendiri sabun itu udah kita cover, lalu penginap untuk tempat tinggalnya kita udah enggak bayar juga.
1: Ada mes juga
2: ya, gitu, kayak mes gitu.
0: Jadi mereka datang kerja
2: ya udah bersih aja. Itu
1: wah enak loh ya, apalagi gajinya setahun sekali gitu bisa ya. Gak, tergantung dari mereka ya, kan, maksudnya
2: mungkin paling lama 6 bulan lah mereka.
0: Ya. Karena mereka harus pulang kan. Ya,
2: benar. Tapi kalau mereka 6 bulan itu istirahat di rumah itu sampai 2 minggu gitu.
0: Iya, pasti.
2: Kalau di sini enggak ada istirahat mereka. Tiap hari kerja.
1: Tiap hari kerja.
0: Iya, bro. Trafiknya luar biasa seperti
1: itu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan akhirnya nama besar dari Bakso Solo. Ini cara omset.
0: Tipis 3 digit.
1: Iya.
0: Dalam bulanan?
2: Kalau omset saya nggak mau buka ya, jangan dibuka di sini. Cuma saya beritahu aja Habisnya gitu ya.
1: Habisnya, oh iya, habis-habis
2: dagingnya gitu ya.
1: Dalam per hari?
2: Jadi per hari itu tiap outlet dia juga beda. Kalau di total ya mungkin 60 sampai 80 kilo.
0: Berapa sapi yang dikorbankan untuk itu?
2: Nah itu, kalau setiap 60 kilo, sekilonya itu jadi 80 biji.
1: Oh, 80 biji.
2: Ya, ya itu aja lah.
0: Karena di sini juga banyak bakso solonya juga kan? Enggak tahu solo mana.
1: Solo kodok.
0: Kan banyak solo maksudnya cabang mana, cabang mana gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kalau, saling kenal aja.
2: Ya, kalau bakso solo, kebanyakan bakso solo itu keluarga.
0: Oh.
2: Jadi misalnya dulu ikut mbah saya yang dari kakek, dari nenek juga pernah.
0: Iya, iya, iya.
2: Tuh. Kebanyakan ponakan dari kakek saya, kayak kakek nenek saya sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi anu, Bro, disingkat Pak Bas. Persatuan Kumpulan Bakso Solo.
1: Tapi ini Mas, ini cukup menarik gitu ya. Karena kan akhirnya sama papa untuk Mas Indu sendiri akhirnya disuruh untuk meneruskan usaha yang memang udah menjadi apa ya?
0: Kayak usaha keluarga.
1: Usaha keluarga seperti itu. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi. Sepenting apa sih? Kuliah. Padahal kalau seandainya menjalankan bakso aja sekarang udah hidup gitu.
0: Iya. Pengusaha, iya. Atlet, iya.
1: Iya.
0: Masih kuliah. Ya kita nggak mau kuliah.
2: Itu memang prinsip dari bapak saya sih. Kalau kita mau jadi orang yang sukses ya, sukses di bidang apapun, itu ada dua. Teori dan praktek.
0: Praktek.
2: Nah, kita kalau prakteknya istilahnya 50-50 ya ini ya. Kalau prakteknya 100 tapi teorinya 0, itu nggak bakal
1: jadi.
2: Jadilah istilahnya. Jadi kita istilahnya mensinkronisasi teori sama prakteknya.
0: Oke. Okay. Jadi dua nih sambil jalan.
2: Ya. Kalau kita teorinya udah menguasai, nanti lakunya itu enak. Gitu. Jalannya lebih enak gitu.
0: Mas Indu rencana nikah umur berapa?
2: Masih lama.
1: Masih lama. Tapi
2: belum ada pandangan.
0: Kalau apa sih pengusaha itu bilangnya terkait, lama
1: ini
0: gitu.
1: Mas Indu masih terkait sama bakso solo lagi. Ini kan bisa dikatakan apa namanya musim digital gitu.
2: Ya.
1: Kalau nih ada orang yang dulu pernah tinggal di Malang, sangat khas sekali merasakan bakso solo. Tapi sekarang harus pindah kota. Itu apakah bisa gitu?
0: Okay.
2: Bisa
1: dikirim gitu Mas.
2: Bisa. Bisa. Kalau kita kan ada sistem programnya Pexel lah. Itu ada dari Pexelnya itu. Jadi frozen food kita. Kita kirimnya pakai Pexel gitu.
1: Okay.
2: Itu langsung aja dihubungi adminnya aja, nanti pesen berapa, kita menerima berapapun pesanannya.
0: Kontainer juga ya.
2: Ya,
1: kalah.
0: Serombong-rombongnya.
1: Ngapain?
0: Buka cabang dong. Di mana? Di Ukraina. Adalah kamu di Ukraina itu.
1: Tapi di Ukraina buat apa? Buat ngasih makan.
0: Buat ngasih makan atlet.
1: Ya. Atlet apa?
0: Atlet badminton.
1: Tolak peluru.
0: Tolak rudal.
1: Ya. Call back lagi.
0: Tapi dari perjalanan yang panjang ini kan berarti ada pelajaran gitu yang diambil dari sikap ayah, lalu kakek gitu ya, Mas Indu ya. Mas Indu itu ketika datang sebagai katakanlah generasi ketiga gitu, ada gak sih terkadang itu kumpulannya atau circle-nya ini beda-bedain gak? Atau malah dianggap, ah kumpulannya Sindu itu arek sing menengah ke atas semua gitu Mas Indu?
2: Itu pernah ada.
0: Gitu ya?
1: Pernah ada. Nyikapinya gimana?
2: Kalau kita nyikapi ya mungkin kalau dulu kita pas SMA gitu ya, itu ya kumpul-kumpul bareng. Kalau sekarang ya mungkin saya harus lebih ngalah.
1: Selektif.
0: Oh, oke. Okay.
2: Bukan selektif. Kita ngalah.
0: Ngalah.
2: Mereka kan nggak mau mendekati saya, ya udah saya yang mendekat ke mereka.
1: Oh.
0: Cewek nih?
2: Enggak.
1: Oh. Tetap rendah hati.
2: Ya, itulah istilahnya. Ya, jadi kita mendekat ke orang yang istilahnya tidak mau mendekat ke kita karena sungkan mereka kan.
1: Iya, iya,
2: kalau kita udah di titik sini, titik seperti ini, kalau mereka kan istilahnya mereka merasa tidak mampu untuk mengikuti standar kita, jadi kita menurunkanlah ego kita untuk datang ke mereka.
0: Oke. Okay. Terkadang orang nggak ngerti bagaimana perjuangan dimulai dari nol saya berjuang. Terus kalau generasi selanjutnya itu mungkin ayah masih juga berjuang dari nol gitu ya. Ikutin kakek. Kalau Mas Indu kan dapat waktu itu, katakanlah menengahnya gitu ya. Nah pada waktu itu dalam mindsetnya Mas Indu ini kan banyak kasus yang ada. Tinggal nerima enaknya doang, nggak mau ikut berjuang. Iya kan?
2: Ya, nah, istilahnya gitu.
0: Istilahnya gitu kan? Gitu. Tinggal enaknya doang. Iya jelas aja.
1: Enak
0: tinggal
1: enaknya. Keren
0: terus. Nah, gitu. Menghadapi seperti itu karena berhubungan dengan mental juga sih ya, Mas Indu.
2: Betul. Mentalnya memang harus kuat sih.
0: Kuat.
2: Nah kalau bilang ke mereka, ya udah kita. Istilahnya mempertahankan itu lebih susah daripada membangun sih. Itu istilahnya.
1: Merintis itu.
2: Aku lebih bilang ke mereka sih itu. Karena mempertahankan itu apa ya, perjuangannya lebih gimana sih kalau kita di top gitu kan, di atas. Kalau kita istilahnya naik daun lah.
1: Yeah.
2: Kalau kita ada angin kenceng ya kan, kalau
1: terpaannya makin banyak,
2: mentalnya enggak kuat, pasti roboh. Nah, itu kita dipupuknya dari bawah. Harus kuat dulu.
0: Dulu SMA mana dulu?
2: Saya Santa Maria.
0: Oh, Santa Maria.
2: Langsep.
0: Oh, oke, okay. Langsep.
1: Tapi pernah enggak Mas gini, selama perjalanan ya pasti yang namanya bisnis kuliner itu ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada enggak yang sampai komplain gitu?
2: Iya, ada lah.
1: Terdengar gitu di Mas Sindu
0: langsung. Tapi sambil makan. Ya kan ada.
1: Bisa ini.
2: Itu ada beberapa lah komplain karena soal rasanya kasinan. Tapi itu beberapa yang istilahnya pesanan khusus ya.
1: Oh, okay.
2: Kita itu ada kemarin baru ada karena memang waktu itu senior kita lagi cuti. Jadi yang buat itu juniornya, kita minta maaf. Yang pertama, kita memang minta maaf.
0: Yeah.
2: Kita enggak boleh ego kita
1: enggak
2: boleh ditinggikan. Kita minta maaf, kita cari solusi bareng-bareng gimana enaknya. Yeah. Kalau nemu solusi ya udah dijalankan masing-masing gitu.
1: Kalau termasuk kalau solusi itu harus merugikan dari pihak,
2: tidak apa-apa.
1: Okay.
2: Kita lebih mementingkan pelayanan kita nomor satu.
1: Tagline-nya pas banget berarti, Bro.
2: Okay. Itu enggak mau saya istilahnya kasihan lah mereka itu, istilahnya udah lapar ya.
0: Betul.
2: Kan. Orang kalau udah lapar itu kok jenuh kan, orang itu
0: pasti,
2: udah
0: lemas.
2: Kalau makanannya enggak enak, mereka lebih gak mood. Betul. Lagi.
1: Iya benar.
2: Makanya kita menghancurkan moodnya dia.
1: Berarti
2: gitu
1: kita merelakan untuk okay lah di sini mungkin kita nggak masih ini.
2: Iya, gitu, kita nggak boleh dialis lah gitu.
1: Intinya seperti itu.
0: Ya emang sih perjalanan itu luar biasa.
1: Pelanggan adalah raja.
0: Oke, kata siapa tuh?
1: Kata saya barusan nih.
0: Oke, itu ratunya siapa? Kalau udah raja, ratunya siapa?
1: Belum cari.
0: Mas Indu belum cari.
1: Ya karena Mas Indu kan belum ada ratunya.
0: Belum cari. Tapi yang dekat udah banyak ya.
2: Enggak ada.
1: Alah, enggak mau. Coba cek handphone.

0: Sama atlet kan kalau udah badminton juga ada tuh dari badminton.
1: Ya nanti diperingat Tuhan gimana kan.
0: Oh gitu. Kita kan tahu kan. Mungkin mau saling smash, saling
2: drop shot. Satu yang masih jadi pertanyaan kita gitu. Masa enggak ada yang ngedeketin?
1: Ya adalah.
2: Ada. Banyak ya?
1: Enggak banyak.
2: Coba lihat info.
0: Otot ya.
1: Biasanya di sana Mas.
0: Iya. Tapi kalau ngedeketin itu ada syarat khusus enggak misalkan kalau ada cewek-cewek gitu. Sebenarnya syaratnya Mas Indu tuh kayak apa sih? Harus kaya, bawa mobil dari belakang,
2: atletis.
1: Kalau kriteria nggak ada sih dari saya. Iya, dari dulu kita memang kriteria itu ada, cuma kalau untuk dewasa kali ini adalah kita memang untuk yang serius ke jenjang selanjutnya.
0: Oh, emang beneran serius?
1: Serius.
0: Oh, dulu berarti dicek dulu.
2: Kemarin dulu waktu menjalin hubungan nggak serius.
1: Ya. Dari sananya nggak serius.
0: Dari sananya nggak serius ya. Tapi pernah sampai down banget nggak? Artinya begini, banyak kerjaan yang diambil ya kan dari Mas Indu, lalu juga dari Baso gitu. Ketika atlet besok apa nggak kepikiran nanti yang ada di ini?
2: Ya, kedai. Autopilot sudah ya.
1: Kita bagi waktunya memang pertama dulu susah. Satu bulan pertama itu susah. Kita dulu kan saya sambil kuliah kan. Kuliah lalu badminton lalu bakso. Masih bakso itu ngurusi. Ya itu kita bagi waktunya yang susah. Jadi waktu dulu sampai ngambil mata kuliah itu dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi sisanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 kita di warung.
0: Oke.
1: Jadi malamnya nanti jam 6 tet itu udah selesai kelas. Jam 8 kita latihan.
2: Aduh.
1: Itu
0: padet
1: ya.
0: Padat ya.
2: Padat. Luar biasa.
0: Padat. Anak saya juga gitu.
2: Oke.
0: Okay. Padat sekolah.
2: Bapaknya juga padat ya.
0: Padat banget.
2: Yang segini padet. Gak padat gimana sih? Iya.
0: Itu artinya memberikan kenyamanan karena mengandung pilu gitu.
2: Nah, ini kan kalau berbicara soal nama besar bakso Solo, pasti banyak ya, bukan hanya orang biasa tapi juga mungkin pesohor, selebriti dan sebagainya. Siapa aja yang pernah datang?
0: Biasanya dipajang foto-fotonya kan?
1: Banyak sih Mas. Yang terakhir itu ada Yunisara. Terus kemarin itu ada Torik Halilintar. Sama siapa pacarnya?
2: Fuji.
1: Nah, Fuji.
0: Nggak tahu, selebritis dia yang tahu.
1: Pemain, beberapa pemain Arema seperti Ahmad Bustomi kalau ingat.
2: Nah, Jumot. Ya, main volley nggak ada?
1: Ini mungkin lagi endorse ya.
0: Main volley lagi hits bro, beneran.
2: Terus nanti kalau seandainya kita kesana, nanya Mas Indu ya?
1: Monggo, silakan.
0: Kenapa jadi gitu?
2: Ya kan kita selebritis bro.
0: Bukan, kita gak selebritis. Ya, kita tetap profesional.
2: Kita nyari Mas Indu tuh kesana buat ngajakin main badminton aja.
1: Sekalian makan.
2: Ya itu kalau ditawarin.
0: Kenapa jadinya gitu? Gak usah ngomong gitu.
2: Oh iya,
0: WhatsApp aja. Mas Indu ada pesan gak buat generasi muda? Karena ini pemerintah lagi rame-rame nih bikin yang namanya anak muda ini jadi pengusaha gitu.
1: Kalau buat anak muda untuk yang sekarang itu istilahnya jangan patah semangat ya. Mereka itu punya potensi, kalian itu punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Jangan lihat latar belakang kalian. Jadi harus tentukan tujuan dulu. Proses itu mengikuti. Jadi apapun prosesnya dinikmati aja.
0: Oke.
1: Enjoy aja dengan hidup.
2: Yang penting tujuannya itu.
1: Iya, tujuannya untuk menuju apa? Ya Tuhan, semesta akan mengikuti tujuanmu itu kemana.
0: Gitu. Oke. Luar biasa nih. Tipe smasher gitu, Bu. Smasher. Dia lebih suka nyemes daripada drop shot,
2: daripada backhand gitu.
0: Daripada backhand gitu. Benar.
1: Menyerang lebih baik daripada backhand.
0: Nah. Oke. Tipe smasher seperti itu.
2: Berarti dia tipikal orang yang agresif, Bro.
0: Yoi.
2: Ngomong-ngomong soal agresif, kita kasih
0: 5 smes gitu.
2: 5 pertanyaan.
0: Dia nyemesnya gini, Bro.
2: Iya, kiri. Mas
0: gini
2: bro.
0: Kita kasih challenge juga.
2: Iya dong. Okay. Siapapun yang kesini pasti kita kasih challenge.
0: Oke,
2: Mas Indu.
0: Kita challenge-nya agak beda dengan yang lain.
2: Challenge-nya agak beda karena nih beliau ini selain sebagai pengusaha kan atlet.
0: Yoi.
2: Berarti berhubungan sama olahraga.
0: Oke, boleh.
2: Lebih suka.
0: Bebas ya, pertanyaan random ya.
2: Iya, random. Lebih suka jawab langsung jawabnya cepat, kemudian alasannya. Lebih suka atlet voli atau atlet sepak bola?
1: Atlet voli.
2: Alasannya?
1: Karena lebih cantik.
2: Enggak,
1: ini menurut pengalaman saya. Kalau suruh milih kan enggak tahu.
2: Iya. Karena lebih cantik. Manusiawi.
0: Manusiawi. Pernah cinlok sama atlet daerah lain? Di mana dan siapa?
1: Kalau dari daerah lain, Belum ada.
2: Berarti daerah sendiri ada.
1: Istilahnya warlock lah.

0: Tetangga lokal.
1: Kalau mulok muatan lokal.
0: Nggo pek wi.
1: Tonggo dipek dewi. Oke, next.
0: Kamu dong.
1: Loh tadi sudah.
0: Oh, iya,
1: tadi.
0: Siap.
1: Tadi udah.
0: Lebih suka wanita berambut panjang atau pendek?
2: Iya, berambut pendek.
0: Alasannya?
2: Karena memang lebih cute mungkin. Wah,
1: enggak bisa dijambak loh, Mas.
0: Polwan merapat.
1: Kasih kode.
2: Kasih. Itu memang salah satu kriteria saya.
1: Oh. Kebuka.
0: Yes.
1: Suka yang bintara atau yang sudah punya jabatan?
0: Ngapain?
1: Oh, itu pertanyaannya kan?
0: Oh, iya.
1: Kan udah kelihatan kan? Suka yang bintara atau yang baru masuk, tamtama gitu ya. Yang baru masuk atau sudah punya jabatan dari kelas perwira? Aduh.
2: Susah ini. Perwira kalau boleh.
1: Perwira kalau boleh.
0: Cari aman dia.
1: Kalau perwira sayangnya sampai perwira yang lebih tinggi.
2: Itu masalahnya, kita kan enggak punya jabatan ya, mohon maaf ya.
1: Masalahnya iya.
2: Mereka kan haludik gampang kan.
1: Haludik ya,
0: haludik.
1: Situ, Bro.
0: Oke, terakhir masih ada dua ya.
1: Dua.
0: Mas Sindu.
1: Oke.
0: Lebih suka di bawah apa di atas?
2: Apanya dulu ini?
1: Duh, bebas.
0: Oh, siapa aja?
1: Siapa aja?
0: Ayo.
2: Lebih suka di bawah.
0: Di bawah, alasannya?
2: Ya. Karena di bawah itu ya gak capek, kita gak ke atas gitu.
0: Oke, gak capek.
2: Kita diem kan di bawah.
0: Diem di bawah.
1: Ini penggambarannya gimana sih? Gak kita di bawah diem, Mbak.
2: Iya.
0: Ya kalau di bawah kan diem, Bro.
1: Iya.
0: Kalau di atas kan kita... Di atas gitu ya. Di atas polanya kayak opo.
1: Iya, betul. Karena ngelendahin di atas.
2: Ini agak melayang ya ini?
1: Iya. Terus mulai geliang. Tapi pernah ya? Loh.
2: Enggak. Maksudnya naik tangga kan.
1: Iya, betul. Ada videonya. Tambah keliru kabeh.
0: Nanti japri.
1: Oke, yang terakhir ya, Bro. Oke. Siapa pencipta Sudirman Cup? Wih, ini dalam nih.
2: Sudirman Cup ya BWF sendiri.
1: BWF. Ya, benar. Boleh lanjut itu.
0: Iya.
1: Ya, mau ngomong Pak Sudirman ya.
0: Oke deh, terima kasih Mas Indu ya.
1: Mas Indu, thank you banget ya.
2: Saya terima kasih
0: juga ya,
1: diundang. Luar biasa.
0: Kita masih pengen banyak sekali ngobrol ya terkait sama bidang olahraga baru dan sebagainya. Tapi semoga saja next time kita bisa ngobrol-ngobrol.
1: Karena mau porprov Bu. Jadi ada porprov. Semoga sukses Mas.
2: Amin. Terima kasih.
1: Lawan terberat Surabaya pasti ya.
2: Betul.
1: Atletnya masih sama kalau nggak salah dari kemarin.
2: Kan sama. Tapi mereka ya sekarang ngebon lah.
1: Iya. Ngambil dari. Saya baru dapat informasi itu.
0: Kalau mereka ngebon, Mas ngebon juga dong.
1: Enggak dong.
2: Karena prinsipnya di Kota Malang malah kita nggak apa-apa kalah. Yang penting
0: warga lokalnya
2: asli. Itu kita gali lah potensinya. Ya.
1: Bawa bakso Mas. Kita kasih pencuci apa gitu nanti langsung.
0: Jangan dong. Kamu gimana? Bilang aja sebelum main. Kamu kalau kalah, awas kamu ke Kidul Pasar.
1: Anak kipas. Masuk kipas. Terima kasih.
0: Yes.
1: Jadi di ruang tamu ini kita membahas tentang perjalanan. Jadi temen atau kalian pasti tahu ya. Kidul Pasar ini namanya begitu luar biasa. Ternyata mulai tahun 1960.
0: Kemudian 60. Di Malang 65 bro.
1: Ya.
0: Ya.
1: Itu panjang sekali perjalanannya sampai sekarang masih tetap luar biasa. Dan ini tadi sudah sampaikan bahwa rahasianya adalah kuncinya adalah keluarga.
0: Keluarga kemudian juga konsisten.
1: Harta yang paling berharga
0: adalah keluarga.
1: Asik.
0: Istana yang paling indah
1: adalah
0: bakso solo kibas.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

dulu aku juga harus segera pamit undur diri dari kebersamaan kita semua. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune terus dengan Pro 2. Semoga hari Jumat ini membawa sesuatu yang baik untuk kita, dan apapun itu semoga diberikan kelancaran dan juga kesehatan untuk kamu semua. So, aku yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Selamat sore dan salam Pro 2. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, lapangan hijau menjadi saksi keseruan laga persahabatan antara Polres Malang melawan tim Wartawan Malang Raya pada Kamis 18 Juni 2026. Kubu Polres Malang dipimpin langsung oleh Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat RSD bersama jajaran pejabat utama serta Kapolsek. Sementara itu, tim lawan diperkuat oleh para kulit tinta yang tergabung dalam jurnalis Pos Malang atau JPM dan wartawan Malang Raya. Aksi saling balas gol terjadi secara dramatis sebelum akhirnya Polres Malang menyudahi perlawanan sengit wartawan dengan skor tipis 4-3. Semangat kebersamaan yang tercipta di lapangan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi kedua pihak dalam menjaga Kamtibmas. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, setelah menggandeng Iqbal Ramadan dalam video klip Rabun Jauh, Bernadia resmi umumkan album terbarunya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi yang akan dirilis pada 24 Juni 2026. Salah satu lagu yang paling menarik perhatian adalah Peluk Aku Sekarang yang menjadi kolaborasi Bernadia bersama band Perunggu. Bernadia juga akan menggelar Semoga Hanya di Mimpi Showcase yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 25 Juli 2026. Melansir dari laman beernotbeer.com, showcase ini mengusung konsep mimpi dan akan menjadi momen pertama bagi Bernadia untuk membawakan seluruh lagu dalam album tersebut. Untuk sesi pre-register, tiket showcase akan dibuka pada 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui laman beernotbeer.com. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore. Ketemu lagi barengan sama Vira dan juga
0: Bagas di sore ceria kali ini teman Pro 2. Yes, dan ya, kita akan menemani kamu di sore hari ini setelah tadi siang kamu ditemani oleh Sheila on 7 ya.
1: Betul,
0: teman Pro 2
1: banget.
0: Ya.
1: Betul banget. Wah, seru banget.
0: Seru
1: ya.
0: Tadi
1: pagi itu Sheila suka sambil nyanyi juga tadi.
0: Bener banget. Setelah sekian lama, bahkan tadi temanku ada yang komen storyku Vira. Ini tuh, kenapa Sheila on 7 kok mau ke radio lagi kayak gitu. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang pengen nonton keseruan tadi, kamu bisa tetap ditonton teman Pro 2 di YouTube-nya RRI Malang Official ya. Di situ ada rekamannya kayak gitu. Dan terus saja di sore hari ini kita akan ada apa Vira?
1: Kita bakal kasih kamu berbagai informasi seputar Malang.
0: Benar banget
1: pasti,
0: ya.
1: Gitu ya. Karena Malang ini banyak banget dar-dornya tiap hari.
0: Yes, kan? Pasti ada peristiwa lah ya di setiap hari itu di Malang teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau dengerin Vira dan juga Bagas di sore ceria ini, kamu bisa dengerin lewat aplikasi sekarang teman Pro 2 ya.
1: Lewat RRI Digital. Jadi kamu misalkan kamu ada di ujung dunia manapun.
0: Benar gitu banget, iya.
1: Kita dimanapun kalian berada lewat RRI Digital.
0: Yes, benar banget. Atau kamu bisa lewat websitenya juga di rri.co.id ya. Karena kemanapun kamu berada teman Pro 2 ya, RRI ini akan selalu mengejarmu teman Pro 2.
1: Dan juga selalu menemani kamu.
0: Benar banget. Oke, dan kali ini teman Pro 2 kita kasih single yang enak-enak dulu ya di sore hari ini teman Pro 2 untuk menemani kamu. Ada Perunggu dengan Aku Ada Untukmu. Enjoy teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Sore Ceria Taman 2 dan masih bersama Bagas dan juga Vira ya.
1: Yes,
0: di
1: bener
0: banget. Ngalam Ilaka sekali ini.
1: Sesuai kata-kata aku tadi gitu ya. Yes. Karena Malang Raya ini banyak banget dadadornya tiap hari.
0: Benar banget. Ya. Contohnya ada apa nih Vira?
1: Contohnya nih ya, jadi pemerintah Kota Malang menerbitkan kebijakan unik yakni mewajibkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN hingga staf pemerintahan memakai jersey Piala Dunia nih. Aturan berpakaian olahraga ini juga wajib dikenakan setiap hari Jumat selama turnamen sepak bola Piala Dunia lagi berlangsung, teman Pro 2.
0: Benar banget teman Pro 2, dan kebijakan yang sangat segar ini ya memang resmi diberlakukan mulai hari Jumat 19 Juni 2026. Berarti memang mulai hari ini teman Pro 2 hingga perhelatan Piala Dunia berakhir ya. Dan memang langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri untuk menyemarakan Piala Dunia di daerah teman Pro 2.
1: Yes, dan dari Wakil Wali Kota Malang sendiri Ali Mutohirin, beliau ini menjelaskan bahwa penggunaan jersey Piala Dunia di lingkungan Pemkot Malang bertujuan membangun atmosfer sepak bola yang lebih kuat di tengah masyarakat. Apalagi Kota Malang ini dikenal memiliki basis pendukung sepak bola yang sangat fanatik dan juga memiliki kultur yang kuat gitu ya teman Pro 2. Jadi memang berawal dari surat edaran Mendagri untuk meramaikan suasana Piala Dunia gitu lah. Jadi mereka juga mendukung karena official siaran Piala Dunia ini dimenangkan oleh TVRI dan juga bagian dari pemerintah juga. Dan juga buat yang gak mau ketinggalan, mungkin lagi di jalan gitu, gak bisa nonton gitu ya, kamu bisa dengerin kita aja teman Pro 2.
0: Yes, bener banget teman Pro 2, dengerin Piala Dunia gitu ya.
1: Yes.
0: Bisa dari ketika kamu di mobil atau katakanlah kamu lagi males ini duduk kayak gitu. Biasanya kan tinggal berdiri apa tiduran gitu ya sambil dengerin siaran Piala Dunia gitu teman Pro 2. Dan dengan kebijakan ini teman Pro 2 ini juga merupakan lampu hijau juga ini buat kamu yang mungkin punya usaha jersey ya Vira ya.
1: Betul.
0: Karena ini pasti akan laris manis teman Pro 2. Apalagi sekarang kan di Piala Dunia 2026 ini negaranya banyak, ada 48 negara yang ikut turut serta mengikuti gelaran Piala Dunia ini. Jadi banyak banget pilihan-pilihan jersey yang bisa kamu pilih ya teman Pro 2 untuk ikut menyemarakan Piala Dunia 2026.

tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

0: Pro 2 masih bersama Vira dan juga Bagas di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2
1: yes,
0: ya.
1: Yes, benar banget.
0: Dan masih kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Malang Raya, teman Pro 2.
1: Gak kerasa gak sih kalau misalkan Malang Raya beberapa hari ini dan juga beberapa minggu ini bahkan gitu ya, kerasa banget dinginnya.
0: Bener banget teman Pro 2 ya, apalagi kalau di Malang aja udah dingin, apalagi kalau kita naik sedikit ke Batu teman Pro 2.
1: Wow, rasanya itu sedap sekali.
0: Sedap
1: gitu
0: sekali,
1: ya.
0: Bedidingnya mungkin sangat terasa bediding gitu.
1: Oke, rasanya bediding gitu ya, kayaknya rasanya itu menggigil banget gitu. Bener ya teman Pro 2, especially buat kamu gitu ya yang mungkin seorang pendatang gitu kan, yang baru banget nih merasakan Malang ketika lagi dingin-dinginnya gitu kan. Apalagi banyak banget wisatawan kan abis ini liburan sekolah
0: ya? Oh,
1: kan.
0: Oh iya, benar banget teman Pro 2. Nah, dan ini ternyata ada imbauan juga teman Pro 2 buat kamu yang mungkin pengen berwisata ke Batu ini teman Pro 2. Karena ini dilansir dari rri.co.id ya, bahwasanya wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu selama musim kemarau ini ternyata diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi fenomena bediding nih, yang membuat suhu udara malam hingga pagi hari terasa lebih dingin dibandingkan biasanya teman Pro 2. Dan imbauan tersebut juga nggak main-main teman Pro 2 ya, karena ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu, yakni Dr. Icang Sarazin teman Pro 2.
1: Yes, dan menurutnya wisatawan yang berasal dari daerah yang bersuhu lebih tinggi gitu ya, lebih panas, beresiko mengalami gangguan kesehatan apabila tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu.
0: Nah,
1: ya
0: itu dia,
1: dan selain membawa pakaian hangat, wisatawan yang memiliki riwayat penyakit tertentu juga diminta membawa obat-obatan pribadi selama berlibur gitu.
0: Nah,
1: ya
0: itu sangat benar banget teman Pro 2, dan sangat dianjurkan banget ya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati teman Pro 2,
1: gitu
0: ya.
1: Apalagi buat mereka ya, especially yang penderita asma, penyakit paru kronis gitu, itu menjadi kelompok yang paling perlu diwaspadai, mewaspadai perubahan suhu gitu lah ya selama liburan ke Kota Batu.
0: Apalagi teman Pro 2, ini untuk mendukung pelayanan kesehatan ya, Kota Batu ini memiliki 6 rumah sakit yang dilengkapi oleh unit gawat darurat atau GD. Selain itu juga terdapat 5 puskesmas nih dengan layanan rawat jalan 24 jam tersedia di Puskesmas Batu ya. Jadi memang ini dari pemerintah Kota Batu juga istilahnya kayak apa ya, punya ini ya, exit plan, punya plan lain gitu.
1: Bener, bener banget teman Pro 2. Dan menurutnya gitu ya, keterangannya Dr. Icang juga mengajak masyarakat dan juga para wisatawan untuk menjaga kesehatan selama musim bediding kali ini dengan mengenakan pakaian hangat gitu. Bener. Ya, menggunakan masker kalau misalkan perlu, menjaga pola makan, serta memenuhi kebutuhan cairan harian. Dan sesuai informasi dari BMKG sendiri, suhu dingin ini juga masih bakal terus berlangsung sampai bulan Agustus mendatang.
0: Itu dia teman Pro 2. Jadi kamu harus bersiap-siap teman Pro 2 ya. Dan ini memang katanya lagi ini ya Vira.
1: Apa tuh?
0: Musim-musim di mana maba ini disambut gitu kan.
1: Iya benar, benar disambut dengan musim dingin gitu
0: yes,
1: ya.
0: Seru banget.
1: Ih, seru banget nih, apalagi buat kamu yang emang dari daerah yang suhunya agak tinggi gitu ya.
0: Benar banget.
1: Terus habis itu datang ke Malang. Selamat datang di Malang.
0: Selamat datang. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti di jam 4 kita gak cuma berdua teman Pro 2, karena kita akan berdialog ya dengan teman-teman kita. Ada kakak Mbak Yu yang akan Gusto Raka-Raki Jawa Timur. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua kembali lagi bersama Bagas dan juga Vira di Sore Ceria kali ini.
1: Yes, benar banget nih, dan sesuai kata Bagas tadi, yes, gitu ya. Sekarang di jam 4 sore ini nggak cuma kita berdua aja yang ngobrol, yes, tapi kita ada kedatangan sama anak-anak muda yang penuh dengan prestasi,
0: yes,
1: nih.
0: Yes, benar banget. Kali ini ada Kakang dan Mbak Yu dari Kota Malang, teman berdua, ya. Ada Kakang Zaipan dan juga Mbak Yu Karisa. Kita beri salam dulu ya. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Wow. Oke. Ini suaranya halus-halus semua ya.
0: Beda banget ya sama kita ya.
1: Beda ya sama suara-suara kita gitu,
0: iya,
1: ya. Hai, gimana kabarnya di sore hari ini?
3: Baik sekali, alhamdulillah. Gimana Kakang Zaipan?
2: Alhamdulillah baik.
3: Kalau kakak-kakaknya gimana?
0: Gimana
3: baik?
0: Ya, selalu baik.
1: Selalu baik dong.
0: Alhamdulillah. Always good. Gimana nih Kakang dan juga Bayu, bisa diperkenalkan dulu enggak ke teman Pro 2 yang lagi dengar di RRI Digital, di rri.co.id, atau mungkin lagi nonton di YouTube-nya RRI Official nih, teman Pro 2.
2: Oke, kita perkenalan berdua langsung ya.
0: Iya.
2: Halo Ker, Ayas Kakang Zaipan,
3: Ayas Mbak Yu Karisa, dan kami berdua merupakan perwakilan Kota Malang yang nantinya
2: akan melaju ke ajang Raka Raki Jawa Timur 2026.
1: Woi.
0: Keren banget, kompaknya tuh kayak udah bener-bener dilatih gitu.
1: Benar. Ini udah dapat. Oke, chemistry kalian memang udah terbentuk gitu. Sudah. Ya.
2: Harus.
1: Ya, tapi BTW kesibukan kalian selain mengikuti Kakang Bayu ini apa aja sih? Apakah kalian masih sekolah atau udah kuliah atau udah kerja bahkan?
2: Kalau saya dulu ya. Oke. Kalau misalkan saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Malang, program studi Teknik Industri. Namun kesibukan di luar kampus, saya juga merupakan sekretaris jenderal pada paguyuban Kakang Bayu Kota Malang. Saya juga ikut WO, saya juga ada job MC dan juga lain sebagainya. Jadi dari kesibukan-kesibukan itulah yang membuat saya bisa melatih manajemen waktu nantinya.
0: Oke, keren banget.
2: Kalau dari Mbak Karisa nih,
0: gimana
2: nih?
3: Kalau tadi Kang Zaipan masih mahasiswa, alhamdulillahnya saya sudah lulus ya.
1: Fresh
3: graduate dari Universitas Brawijaya, program studinya kimia. Dan kesibukan saya saat ini, saya juga bekerja menjadi personal assistant dan content creator juga. Jadi saya aktif di Instagram, di TikTok untuk membuat konten-konten yang menarik.
0: Keduanya ini memang sepasang ya, kalau untuk apa, kesibukan tuh sama-sama sibuk mereka ya. Sama-sama padat dan sangat produktif nih. Nah, sebelum itu boleh gak sih diceritain dulu sebenarnya Kakang dan Mbak Yuni kompetisi atau apa gitu gak? Siapa tahu teman Pro 2 yang lagi denger ini belum tahu nih sebenarnya Kakang dan Mbak Yuni apa ini gitu.
3: Oke, oke teman-teman, jadi Kakang Bayu sendiri merupakan duta wisata dari Kota Malang. Kita semua merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang. Seperti itu, tugasnya kira-kira ngapain aja, Kang?
2: Tugasnya ada banyak. Kita juga bisa bertugas untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Malang. Tidak hanya pariwisata, melainkan juga budaya dan apapun yang ada di Kota Malang untuk kita promosikan lebih lanjutnya.
0: Oke. Dan dalam pemilihan Kakang dan Mbak Yu ini biasanya dibekal dari awal tuh udah kayak aku pengen mempromosikan wisata ini atau aku pengen mempromosikan budaya-budaya yang ada di Kota Malang ini. Itu kalian punya ini sendiri-sendiri gak sih, materi sendiri-sendiri gak sih yang mau dipromosikan tuh apa gitu?
3: Kalau untuk materi sebenarnya kita semua mencakup ya, dari kepariwisataan dan kebudayaan itu mencakup. Namun mungkin kita saat membuat video, jadi dari paguyuban Kakang Bayu Kota Malang ini memiliki program Iki Lo Ngalam dan Malangpedia. Itu adalah video untuk atau konten untuk mengeksplor berbagai wisata di Kota Malang, budaya, termasuk kuliner juga, seperti itu ya, Kak.
2: Betul sekali.
1: Tapi apa sih yang bikin kalian tertarik untuk ikutan Kakang dan juga Mbak Yu Kota Malang ini? Kayak pemantiknya yang awal banget apa nih?
2: Tentunya sebagai generasi muda kita harus memberikan impact atau dampak ya terhadap masyarakat, apalagi pariwisata yang ada di Kota Malang. Karena kita juga merupakan wajah asli dari anak muda yang ada di Kota Malang. Itu adalah suatu tanggung jawab dan keharusan bagi kita untuk ikut andil dalam mempelestarikan budaya, terus juga mempromosikan budaya yang ada di Kota Malang. Itu menurut saya ada sebuah tanggung jawab.
1: Oke.
2: Kalau dari Mbak Karisa gimana?
3: Kalau saya jujur, pemantiknya adalah rasa penasaran. Karena memang saya awalnya belum tahu ya Kang Angga itu apa. Jadi sebetulnya kami berdua itu dari angkatan yang berbeda.
2: Berbeda.
3: Jadi saya merupakan wakil 2 Mbak Yu Kota Malang 2023 dan Kakang Zaipan merupakan wakil 2 Kakang Kota Malang 2024. Seperti itu. Jadi saat 2023 itu saya kayak masih belum tahu apa sih Kakang Bayu. Ternyata setelah saya cari tahu, oh seru loh, banyak kegiatan, banyak program kerja. Ternyata kita bisa bersinggungan langsung juga dengan dinas, dengan pemerintah Kota Malang. Jadi hal itu yang membuat saya kayak semangat mau ikut.
0: Nah, kalau untuk kegiatan dan juga programnya apa nih? Katanya kan seru-seru banget nih. Kegiatannya apa? Ada apa aja sih?
2: Contohnya kemarin karena di setiap ada divisi ya, di setiap Kakang Bayu Kota Malang itu, kita kemarin di divisi sosial itu menyelenggarakan event setara, yang mana kita berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas yang ada di Kota Malang. Itu menciptakan bagaimana kita bisa belajar bahasa isyarat ya seperti itu.
3: Jadi kita juga tahu nih sedikit-sedikit bahasa isyarat itu seperti apa. Kita juga berkolaborasi sama Kopi Cinta. Jadi Kopi Cinta itu merupakan salah satu FNB di Kota Malang yang pegawai-pegawainya adalah teman-teman tuli. Seperti itu.
2: Diharmoni ya?
3: Iya, diharmoni. Jadi kita ikut menggait berkolaborasi dengan banyak orang
2: teman-teman.
1: Iya, seru banget ya belajar ini bahasa isyarat. Kalau bisa nggak sih ajarin kita kayak ABC-nya aja dulu? Bisa nggak?
3: Boleh.
1: Kalau nggak bilang kayak aku apa ya? Aku
0: aku lagi siaran di Pro 2 Malang.
1: Kak, itu kepanjangan, Kak.
2: Nama ya.
1: Boleh nama.
3: Tapi disclaimer dulu sebetulnya karena kami merupakan teman dengar, kami tidak memiliki kapabilitas untuk mengajarkan. Jadi tidak boleh, tapi untuk menunjukkan. Saja.
1: Boleh.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Carissa. Untuk panggilan isyaratnya belum ada.
2: Oke, kalau misalkan dari saya itu inisialnya Z.
3: Z seperti
2: A. I P A N.
3: N.
2: N-nya gini.
1: Gitu.
2: Agak sedikit berbeda ya. Pelajaran buat kita.
0: Itu kan salah satu kegiatannya ya. Ada kegiatan yang lain enggak yang terkait dengan pariwisata di Kota Malang kayak gitu?
2: Tentunya dengan program kerja yang kita punya, yang kita miliki, itu kan sudah menjadi bukti nyata bahwasanya kita juga turut mempromosikan pariwisata dan juga faktor lain seperti kuliner yang ada di Kota Malang dengan kita sajikan konten berbentuk konten kreatif ya. Kita juga mengupload hal-hal tersebut di media sosial kita maupun TikTok. Jadi kita mencakup sasaran anak-anak muda nih untuk lebih mengetahui pariwisata dan juga kuliner yang ada di Kota Malang. Itu merupakan salah satu program kerja yang kita miliki.
0: Oke, ada program kerja apa ya yang menjadi pembeda nggak sih ketika mempromosikan entah itu kuliner, pariwisata atau budaya yang ada di Kota Malang? Mengingat sekarang kan konten kreator banyak juga apalagi kalau kita cari rekomendasi itu kan pasti di Instagram atau lain-lain. Nah, kalau untuk Kakang dan Bayu ini, apakah ada program yang sedikit berbeda dengan itu atau punya inovasi gitu?
3: Mungkin yang jadi pembeda adalah dalam setiap konten kita itu terkadang kami menyelipkan seperti filosofi dan budaya seperti itu. Jadi contohnya misalnya kita sedang mengunjungi di pasar-pasar Ororodowo, kita mau makan orem-orem seperti itu ya Kang. Terus kita jelasin ini orem-orem ini ternyata khas Kota Malang loh, ada nilai sejarahnya loh seperti itu. Dibuatnya seperti ini dan itu menjadi konten edukasi juga ya. Jadi tidak hanya konten promosi, tapi diselipkan konten edukasi yang ada di dalamnya, seperti itu.
2: Betul, kita juga biasanya ketika kita datang ke suatu tempat, kita menjelaskan mengenai sejarah tempat itu tersebut. Setelah itu kita juga menggunakan bahasa-bahasa parikan. Yang mana bahasa parikan itu kan sudah lumayan kurang bisa didengar di teman-teman Gen Z. Jadi kita mencoba untuk mempromosikan bahasa-bahasa yang...
3: Iya, betul.
0: Parikan kayak... Gimana tuh parikan?
3: Mau dicontohin nih?
1: Boleh.
3: Mikir sebentar.
1: Boleh.
2: Sebentar ya.
0: Yang dijadiin materi kemarin aja nggak apa-apa.
3: Kita coba. Oke, coba deh Kang Zaipan.
2: Habis mangan minume teh kembang.
3: Ayo rek melok Kakang Zaipan dan Mbak Yu Karissa seru-seruan deh RRI Malang.
2: Mikir tuh. Harus cepat.
1: Oh.
0: Jadi Parian tuh iya pantun ya.
1: Pantun ya. Ya.
0: Bahasa Jawa ya. Bahasa
2: betul betul.
0: Oke. Okay. Oh, itu juga kalian sematkan di program-program kalian.
3: Iya, betul. Dan setiap video bertugas kita juga terkadang ada seperti
2: yeah. Kayak perkenalan tadi kan Halo Care.
3: Halo Care.
2: Yeah. Care kan Care dari Re. Nah,
3: yeah.
2: Jadi kita berusaha untuk mempromosikan dan membawa itu di Kakang Bayu Kota Malang.
1: Tapi seru ya, apalagi mereka juga di dalam kontennya sendiri Teman Pro 2, mereka tuh juga menjelaskan gitu ya, kayak filosofi-filosofi gitu kan. Nah, kalian sebelum memberikan filosofi-filosofi di dalam konten-konten kalian, kan pasti kalian riset dulu nih.
3: Iya, betul.
1: Kalian risetnya itu kayak menghabiskan waktu berapa lama biasanya?
3: Jadi kami di Kakang Bayu Kota Malang itu ada yang namanya Sinau Bareng Kang Yu.
0: Okay.
3: Nah, di Sinau Bareng Kang Yu itu biasanya kami mengundang pemateri.
2: Betul.
3: Dan salah satunya juga merupakan pemateri sejarawan.
2: Sejarawan.
3: Dan kebetulan saat 2024 pemilihan dari Kakang Zaipan mengundang Pak Rakai Hino Galeswangi yang merupakan sejarawan Kota Malang.
0: Okay.
3: Nah, jadi kami belajar dari situ.
2: Betul.
3: Lalu juga kami turun langsung ke lapangan, semisal ke gereja Katedral Ijen. Itu kita juga pernah tanya-tanya ke orang.
2: Betul.
3: Sekitar situ. Jadi kayak gimana sih awalnya gereja Katedral Ijen ini dibentuk, atau saat jadi katedral ini bagaimana prosesnya seperti itu.
1: Oh.
3: Jadi tidak hanya belajar secara teori, tapi kita juga belajar
2: langsung ya, turun
1: langsung melihat itu. Gitu.
2: Betul.
1: Ya. Tapi ada nggak sih, kalian kan pasti udah belajar banyak banget gitu kan, ada nggak kayak fun fact fun fact seputar Malang yang emang kalian suka banget dan baru tahu nih?
0: Yes,
1: ketika dengar sama bapak sejarawan ini tadi.
3: Mungkin Kang Zaipan dulu.
2: Kalau misalkan aku ya, itu lebih ke Societas Concordia.
1: Apa ya, tuh?
2: Ada
1: apa
2: tuh?
1: Apa tuh?
3: Tebak dulu aja deh.
2: Oh iya, tebak.
3: Jadi, Societas Concordia ini adalah merupakan salah satu gedung di Kota Malang yang terkenal. Mungkin kakak-kakak bisa menebak di
0: mana. Silakan.
2: Ayo, ayo.
3: Daerahnya kita sebutin di sekitar Kayutangan.
2: Kayutangan.
1: Sekitar Kayutangan, alun-alun.
3: Betul.
1: Ntar, itu ada gedung apa aja sih? Itu kan ada itu ada hotel.
0: Pasar besar,
1: pasar besar. Pasar kayaknya enggak deh, Kak.
2: Jauh-jauh.
1: Itu kejauhan. Apa tuh?
2: Di depannya Gramedia?
3: Depannya Gramedia?
1: Ntar aku agak lupa. Itu mall enggak sih?
3: Iya, apa itu? Depannya.
1: Aduh, aku lupa. Apa tuh?
2: Okay, itu adalah Societas Concordia, yang mana dulunya ini merupakan tempat berkumpulnya kaum elit Belanda atau Eropa di sana. Jadi di situ tempat untuk berhibur para kaum elit Belanda dulunya.
3: Jadi sekarang jadinya Gedung Sarina.
2: Betul, Gedung Sarina.
1: Oh, dulu tuh gedung yang dibuat yang emang gedung yang dibuat oleh Belanda.
3: Iya,
0: untuk
1: Belanda. Untuk
2: kaum-kaum elitnya.
1: Oh, jadi mereka di situ kayak apa nih, kayak ada acara apa biasanya di situ?
2: Biasanya lebih pesta, ke pesta gitu ya.
0: Pesta ala-ala Europe.
2: Iya.
1: Pesta dansa gitu ya. Minum-minum teh gitu.
3: Minum teh, ngopi cantik.
1: Lebih cantik. Ya, oh, jadi di gedung itu dulunya
3: merupakan Societas Concordia.
2: Societas Concordia.
0: Itu fakta baru ya buat teman-teman.
1: Benar.
0: Kadang teman-teman arek-arek mana kan kadang juga mungkin ini baru tahu juga nih
1: kayak gitu. Bisa jadi. Aku juga baru tahu nih.
0: Iya, contohnya Mira nih baru tahu, oh ternyata di situ adalah bekas gedung dari Belanda yang dulunya digunakan untuk berpesta
1: para elit-elit Belanda gitu ya.
0: Keren.
1: Kalau untuk Mbak Ayu sendiri, ada nggak fun fact seputar Malang Raya yang paling disuka gitu?
3: Yang paling disuka sih sebenarnya ini karena saya orang Malang ya, jadi saya sudah tahu dari dulu, cuma kayak unik sekali gitu. Jadi di Balai Kota Malang, di kompleks Balai Kota Malang dan Tugu Kota Malang, di depannya kan ada SMA, SMA 1, SMA 3, SMA 4, yang mana itu adalah kompleks Tugu. Dan ternyata di bawahnya itu ada lorong yang bisa masuk ke bawahnya Tugu Kota Malang.
1: Oh iya,
3: ada lorong.
1: Oh, itu beneran.
2: Beneran.
1: Oh, itu beneran.
0: Iya dong.
1: Enggak, karena kan dulu cuman kayak kabagul kayak gitu kan dibilang itu katanya di bawah gedung itu ada lorong kayak gitu.
3: Itu beneran. Memang bener-bener kayak gitu.
1: Bener-bener ada gitu ya. Berarti itu facts ya.
3: Iya, dan mungkin ada satu lagi ya. Jadi ketika kita pulang sehabis naik kereta dari kereta api yang stasiun kereta api yang masuk pintu lama. Jika kita masuk ke depan, kita menghadap ke depan, itu kita langsung terlihat gunung yang cantik, dan memang itu arsitektur Belanda memang membuatnya seperti itu. Jadi mereka mengharapkan ketika orang datang ke Kota Malang langsung melihat pemandangan gunung yang cantik.
1: Keren kan? Iya, baru tahu. Iya, aku merinding tahu.
2: Banyak-banyak.

0: Yes. Banyak kalau kita berbicara mengenai sejarah banyak sekali
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Dan kalian belajar semua itu ya.
0: Iya, harus betul, mengetahui.
1: Dan itu memang punya tugas untuk membagikan itu semua ke apa anak-anak muda di Malang gitu kan sebagai
2: iya,
1: duta pariwisata ya.
2: Iya, betul, betul. Karena ya memang sejatinya peran kita adalah to educate, initiate, and promote.
0: Iya.
2: Jadi memang salah satu tugasnya adalah mengedukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
1: Betul. Okay. Keren banget. Nah, selain dari sosial media nih, apakah ada program lain yang mengharuskan Kakang dan Bayu ini terjun langsung gitu ya untuk mengedukasi masyarakat dan juga anak muda di Malang terkait pariwisata, kuliner maupun budaya di Malang?
2: Oke, mungkin ada sejalan dengan program berdampak yang akan kita lakukan di Raka-Raki Jawa Timur karena sekarang sudah memasuki masa program berdampak dari Kang Zaipan nih. Mungkin boleh sedikit tidak ya program berdampaknya?
0: Boleh, boleh. Karena kan saya dari basic teknik industri yang mana untuk di Kota Malang itu terdapat 23 kampung tematik. Saya mengambil salah satunya yaitu Kampung Biru Arema yang mana saya mensupport satu mesin untuk pengurangan limbah plastik yang ada di Kampung Biru Arema. Jadi saya memberdayakan masyarakat sana, tentunya anak-anak muda Karang Taruna, untuk bagaimana bisa menjadi tour guiding dari teman-teman nanti ketika berwisata ke Kampung Biru Arema.
2: Seperti itu.
0: Gambarnya tipis ya. Iya,
2: okay. Kalau tadi mungkin Kang Zaipan sudah membahas mengenai limbah anorganik dan pemanfaatan mesin. Kalau saya mungkin lebih ke limbah organiknya.
0: Lengkap nih.
1: Lengkap nih. Organik memang di tempat yang sama ya.
2: Oh, di tempat yang berbeda.
0: Oh, berbeda. Supaya dampaknya lebih luas lagi.
2: Jadi nanti kalau misalnya oh oke, di sini sudah berhasil, kita tuh keran ya. Kalau keran udah berhasil, kita sebarluas. Jadi kalau saya tentang pengolahan limbah organik, baik itu dari sisa makanan dan limbah organik dari sisa yang masih layak digunakan, seperti itu.
1: Di mana itu bisa?
2: Di Kampung Kayetangan Heritage.
1: Keren.
2: Pariwisata berkelanjutan juga
0: fokus kita ke sana ya.
2: Betul, saat ini Kementerian Pariwisata Indonesia juga sedang menggaungkan tentang pariwisata berkelanjutan.
1: Oke, keren banget. Oke, dari 52 ini seru banget ya Fira ya.
3: Benar.
1: Obrolan kita di sore hari ini dan kita juga akan menggali lebih lanjut, kayaknya masih ada ya yang bisa digali ini ya.
3: Benar banget ya, banyak banget ilmu-ilmu yang harus kita gali dari mereka juga.
1: Benar banget
3: gitu ya. Jadi pastiin tetap stay tune di 87.9 FM.
1: Dari Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lu lagi juga. Jangan di briefing
1: mereka. Ya, soalnya gue bilang gini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 balik lagi bersama Bagas dan juga Vira di Sore Ceria, Teman Pro 2 ya.
1: Yes, benar banget nih, dan yang pasti kita juga masih barengan sama Kakang Mbak Yu dari Kota Malang sendiri gitu ya. Dan tadi kita udah dikasih tahu gitu kan perjalanan mereka itu gimana di awalnya.
0: Yes.
1: Dalam Kakang Mbak Yu itu sendiri dan juga kita tadi udah dikasih beberapa ilmu ya.
0: Banyak banget ilmunya memang ya.
1: Bener.
0: Memang suka belajar dan juga membagikan ya. Berarti kalian
2: harus,
0: ya
2: harus suka belajar ya.
0: Harus ya.
2: Harus tahu tentang Kota Malang.
0: Oke, keren banget. Nah, ini kan kalau kita ngomongin tentang Kakang dan Mbak Yu ini kan kalian udah apa istilahnya membawa gelar ini dari 2024 gitu ya. Itu gimana sih perasaan kalian?
2: Tentunya sangat bangga ya, karena dari sebelum masuk Kakang Mbak Yu, saya sudah sangat ingin sekali menjadi bagian dari Kakang Mbak Yu yang emang merupakan fashion dan tujuan saya. Ketika saya sudah diamanahkan menjadi Kakang Mbak Yu, ya saya akan menjaga nama ini dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
2: Lebih ke tanggung jawab yang pertama dan rasa bersyukur aja dengan nama ini.
0: Kalau untuk Mbak Yu Karisnya gimana nih?
3: I think it's a privilege for us to serve our beloved city. But I think with a great power comes big responsibility too. Of course, ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kakang Zaipan. Jadi kami juga memiliki banyak sekali tanggung jawab, banyak sekali amanah yang harus kami emban untuk memajukan pariwisata Kota Malang. Seperti itu.
0: Ada gak sih dari Teman Pro 2 yang dengar dari masyarakat Malang, anak-anak muda Malang yang memang merasa ternyata dampaknya dari program-program dari Kakang dan Mbak Yu ini memang benar-benar signifikan dan itu sampai ke kalian gitu. Ada gak yang benar-benar kayak jadi apa ya, memorable buat kalian gitu? Oh ternyata apa yang aku lakuin selama ini tuh dampaknya
1: segede
0: gini,
1: ini
0: ya.
3: Mungkin dari event setara kemarin ya, antusiasnya benar-benar banyak
2: membeludak
3: sekali, sangat membeludak dan
2: melebihi kapasitas itu.
3: Dan mereka minta lagi bikin dong volume
2: dua. Betul.
0: Itu apa namanya acaranya?
2: Setara.
0: Oh setara.
3: Iya, yang bahasa isyarat.
0: Itu banyak yang kita.
3: Iya banyak sekali. Dan teman-teman pun yang dari misalnya luar kota atau luar daerah, untuk mau datang ke Kota Malang itu mereka tidak perlu bingung mau kemana, karena di Instagram dari Kang Yu Malang itu sudah menyediakan Ikilong Alam dan Alampedia. Jadi mereka bisa lihat, oh enak
2: kontennya ya.
3: Iya.
0: Berarti sangat terbantu banget ini buat
2: betul.
0: Yang dari luar daerah kayak gitu ya.
3: Oke,
0: dan ini kan lagi mempersiapkan untuk apa ya, langkah selanjutnya dalam pemilihan Raka-Raki Jawa Timur ini. Ini gimana nih persiapan dari Kakang dan juga Mbak Yu?
2: Oke, dengan persiapan yang cukup lumayan lama, kita mempersiapkan semaksimal mungkin karena kita membawa tidak hanya nama diri, melainkan nama paguyuban dan juga nama Kota Malang. Besar harapan kami nantinya kita memberikan yang maksimal untuk Kota Malang ke depannya. Dengan cara kita belajar dengan maksimal, kita juga melalui mentoring dengan berbagai ilmu yang kita dapatkan, baik itu dari public speaking, terus juga terguiding, semua kita pelajari.
3: Betul. Dan alhamdulillahnya kami berdua memiliki senior-senior yang
2: luar biasa,
3: membantu persiapan kami semua. Jadi kami dibekali dengan seluruh pengetahuan yang nantinya akan berguna di ajang Raka-Raki Jawa Timur 2026.
2: Betul.
1: Oh, berarti kalian udah mempelajari banyak hal gitu.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul.
1: Kalian kadang pusing gak sih, kadang mau nyerah aja, kayak aduh.
3: Untuk kayaknya sebenarnya tidak ada ya, iya, karena memang ketika kita harus melangkah maka kita juga akan harus menyelesaikan. Kita lebih ayo semangat, kita menyemangati, saling menyemangati gitu ya kan. Kalau dari Kang Zaipan gimana?
2: Karena kita sendiri punya kesibukan masing-masing ya, jadi nggak fokus cuman Raka-Raki, cuman kita ada kegiatan dan tujuan lainnya. Fokus kita adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Kota Malang. Jadi fokusnya hanya itu, nggak lagi fokus kita aduh capek ini, aduh capek, nggak ada waktu untuk capek. Jadi fokus kita belajar. Ngasih yang terbaik.
3: Dan selain belajar, kita juga pastinya butuh chemistry ya.
2: Betul.
3: Saya dan Kang Zaipan selain belajar bersama, kadang jalan-jalan
2: betul.
3: berdua atau mungkin sekedar ngobrol-ngobrol santai. Ya. Jadi tidak melulu belajar
1: gitu ya. Mainnya bareng gitu untuk untuk ada chemistry-nya gitu lah ya. Iya sih, karena kalian udah nyebur, udah basah, sekalian aja belajar renang yang baik gitu ya.
3: Belum
1: nyelam. Okay, langsung diving ya mereka itu berdua. Tapi emang kalau kita ngomongin tentang Malang itu kan emang nggak ada habisnya yes, gitu kan.
2: Betul.
1: Especially kalian tadi belajar tentang guiding gitu
3: ya,
1: kan.
3: Betul.
1: Nah, biar pernah nggak sih kalian udah menerapkan ilmu yang sudah kalian dapat gini ke entah itu ke teman ataupun ke keluarga kalian yang mungkin dari luar kota terus datang ke Malang, pernah nggak sih?
3: Pasti dong. Kita kemarin yeah. kemana tuh, Kang?
2: Kita jadi terguiding di Macito.
1: Oke. Okay.
3: Macito. Apa tuh Macito, Kang?
2: Malang City Tour.
1: Oh.
2: Jadi, kemarin kita sekaligus membuat konten juga bagaimana kita menjadi seorang terguiding yang ada di Kota Malang. Jadi kita menjelaskan mengenai sejarah, jalan dan fun fact-fun fact yang ada di Kota Malang.
3: Sambil jalan-jalan kita juga sudah memang pernah jadi terguide.
2: Betul.
3: Oh. Macito.
0: Oke. Untuk Macito itu tadi. Betul. Itu gimana tuh program? Itu program juga atau memang?
3: Iya, jadi itu merupakan programnya dari pemerintah Kota Malang.
2: Betul,
3: ya,
2: betul.
3: Kang, ya. Jadi ada rute tersendiri. Jadi misalnya dari Senin sampai Jumat itu rutenya berkeliling kemana. Nanti Sabtu sampai Minggu berkeliling ke daerah mana. Seperti
1: Itu.
2: Berbeda.
3: Iya.
1: Ada apa? Beda rute ya.
2: Beda rute.
1: Kalau misalkan di weekdays mereka muternya kemana?
3: Kan startnya dari stadion
2: ke Stadion Gajayana.
3: Nah, nanti jalan ke jalan sebelahnya Hermina itu, nanti
2: Teguan Perahu
3: ya, sampai ke Talun. Habis dari Talun lalu lanjut ke Kayu Tangan. Nah, habis ke Kayu Tangan nanti ke Museum Brawijaya, nanti muter lagi sampai ke poolnya yang ada di Stadion Gajayana.
2: Betul.
0: Okay. Okay. Itu jalan kaki ya.
1: Enggak,
3: bis
1: Macito. Iya,
3: bis
1: Macito namanya. Belum. Belum mencoba.
2: Harus mencoba. Apa kita tergading?
1: Iya, boleh.
0: Karena aku bukan orang Malang.
1: Oh, okay.
0: Yeah. Jadi kayaknya perlu itu deh.
3: Iya.
0: Okay. Soalnya kadang kalau aku ya katakanlah ada temen yang main kesini kayak gitu kan, terus mau ditanyain, kira-kira kalau kemana aja? Bingung dong.
3: Oh,
0: ini.
3: Iya.
0: Ya.
3: Boleh loh diajak ke Macito, karena kalau ke Macito
2: boleh,
3: kan
2: boleh.
3: Kita sekalian keliling terus nanti kayak, oh di sini ternyata ada ini, nanti kesini ya.
0: Oh iya.
3: Nanti kesini
0: iya,
3: ya. Gitu.
1: Oke. Untuk kalau yang rute ini weekend.
3: Kalau yang weekend nanti turnya startnya dari Blok office
2: Malang. Ya, Kota Malang. Jadi, di belakang Balai Kota.
3: Lalu nanti lanjut langsung ke
2: Kayu Tangan.
3: Iya, ke Kayu Tangan. Habis itu kemana, Kang?
2: Habis Kayu Tangan di Raja Bali, Jalan Raja Bali itu sebelah ke sebelah kiri ke museum, ya Jalan Semeru. Setelah itu ke
3: museum
2: Brawijaya. Setelah itu melewati gereja, melewati
3: Jalan Guntur.
2: Ya, setelah itu Simpang Balapan.
3: Lalu nanti kembali lagi.
2: Betul, panjang.
1: Oh, jadi lebih panjang ya kalau weekend gitu ya. Kamu harus ikut banget.
3: Harus mencoba.
0: Gimana sih cara gabungnya tuh kalau kayak gitu?
3: Jadi nanti bisa dicek di IG-nya di Spora Park Kota Malang. Nanti ada tulisannya bagaimana cara mendaftarnya. Bisa online atau bisa on the spot. Tapi memang kalau on the spot kemarin antri ya.
0: Iya,
3: seperti itu.
0: Okay.
3: Jadi nanti dilihat dulu jadwalnya.
0: Langsung jadi teman Pro 2 yang pengen gabungan juga bisa itu tadi ya dicek di Instagramnya.
1: Benar.
2: Di Spora Park Kota Malang.
1: Benar, apalagi sekarang kan bentar lagi udah waktunya musim liburan kan.
2: Harus.
1: Nah, apalagi buat kamu teman Pro 2 yang punya keluarga yang dari luar Malang, terus mau main ke Malang, bisa nih ikut
3: Macito.
1: Bus Macito ini. Aku juga sendiri sebelumnya belum pernah. Belum pernah
2: harus
1: naik. Iya, cuman kalau lewat jalan-jalan itu kayak ya udah lewat gitu kan. Cuman kan kita sendiri enggak tahu nih, oh ternyata di sebelah kanan ini ada gedung ini.
3: Dijelaskan.
2: Dong,
1: nah,
0: cocok banget itu Vira.
1: Betul.
0: Ini kamu nih besok libur kan?
1: Enggak, Kak, saya besok masuk, Kak.
0: Oke deh, kalau untuk Kakang dan juga Mbak Yu ini kan sangat-sangat menguasai Kota Malang ya kalau untuk perihal pariwisata. Nah, ini akan melaju ke Raka-Raki Jawa Timur 2026 ini.
2: Betul.
0: Apa yang akan dibawa nih dari Kota Malang nih?
2: Untuk tahun ini Raka-Raki ada sebuah inovasi yaitu program berdampak. Bagaimana seorang Raka dan Raki harus bisa berdampak kepada masyarakat. Tentunya dengan saya backgroundnya dari teknik industri, saya memanfaatkan dari background saya tersebut dengan membuat satu mesin. Yang mana untuk mesinnya ini berdasarkan observasi saya di Kecamatan Klojen itu memiliki timbunan sampah yang lumayan. Jadi saya sebagai Raka yang ingin mengurangi dari timbunan sampah plastik itu saya menginisiasi atau menciptakan sebuah mesin yang akan mengurangi sampah plastik menjadi tatakan piring, tatakan gelas, yang mana itu bisa menjadi mata pencaharian atau pendapatan masyarakat di Kampung Biru Arema. Betul, seperti itu.
1: Jadi sampahnya langsung diolah. Ya. Apakah mesin itu apa ya, membutuhkan space yang besar? Atau memang bisa nih dalam rumahan-rumahan kecil-kecil, kan kalau misalkan di Kampung Biru sendiri kan memang rumahnya tidak terlalu besar gitu kan, masih kecil gitu kan. Okay. Jadi kayak apakah harus cuma satu mesin aja, apa bisa nih satu mesin ini di beberapa rumah gitu?
2: Oke, untuk mesinnya sendiri kita langsung membuat dengan skala yang besar karena untuk produksi nantinya. Karena ketika kita membuat yang skalanya kecil, maka fokusnya lumayan lambat untuk kita dapat bisa membuat dalam satu alat itu tersebut. Jadi fokus saya adalah bagaimana kita bisa memproduksi sebanyak-banyaknya agar nantinya itu bisa kita jual dan menjadi pendapatan masyarakat sana. Saya juga memberdayakan ibu-ibu sana untuk turut andil dalam mengelola sampah, dalam bagaimana penggunaan alat tersebut, dan bagaimana cara menjualnya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Fokus saya adalah bagaimana saya mengajarkan bagaimana anak-anak muda di sana, baik itu Karang Taruna, untuk menjadi terguiding bagaimana cara melayani masyarakat yang datang, tamu yang datang ke tempat wisatanya, menjelaskan apa sih itu Kampung Biru Arema, sejarahnya bagaimana sih, ada berapa RT sih di sana. Nah, masyarakat dan anak-anak muda tuh harus tahu mengenai hal-hal tersebut. Jadi perlunya pembagian job desk yang sesuai dengan Kampung Biru Arema nantinya.
0: Berarti itu mesinnya udah termasuk mesin yang besar ya, itu untuk produksi.
2: Betul.
0: Nah, itu untuk pembuatannya sendiri kamu membutuhkan tim berapa orang nih?
2: Untuk saya, karena saya punya ilmunya, jadi untuk membuat dan mengeksekusinya hanya membutuhkan 2 orang termasuk saya. Betul.
0: Jadi itu memakan waktu berapa lama untuk mesin seperti itu?
2: Untuk membuatnya sekitar 1,5 bulan dengan berbagai pertimbangan, baik itu saran dari dosen saya, karena kita kan juga berkonsultasi dengan dosen saya, bagaimana alat ini bekerja dengan baik dan efisien. Jadi ketika sudah disetujui dan bagaimana sarannya, kita tinggal eksekusi.
0: Wow, keren.
1: Benar, dan juga dia kasih ilmu dia kan tentang tour guiding ke adik-adik sekitar gitu. Jadi mereka kalau misalkan ditanyain, misal ya kayak kamu yang datang, dia kalau mau kesini ada apa? Dia jadi bisa menjelaskan juga, bisa jadi nggak yang kayak sendiri gitu, atau memperlu dua. Dan untuk Mbak Yu Karisa sendiri?
3: Untuk saya sendiri kurang lebih sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Dan program kerja saya ini kan pastinya ada karena timbul dari permasalahan warga sekitar Kampung Kayetangan Heritage, di mana kita sendiri mengetahui bahwa di Kampung Kayetangan Heritage itu terdapat elemen air karena berletak di antara Sungai Berantas dan Kali Sukul, seperti itu. Jadi concern dari program berdampak saya adalah terkait pencemaran air juga, seperti itu. Jadi tadi sampah limbah organik yang telah diolah nantinya akan diolah menjadi suatu produk, dan produk tersebut bisa digunakan untuk mengantisipasi pencemaran air, seperti itu.
1: Apakah itu? Apakah udah ada nama-nama produknya?
3: Ada nama produknya, nama programnya ada. Nama ada produknya juga. Adalah Arlogy, aksi restorasi limbah organik jadi inovasi.
1: Kalau
3: Bang Zaipan?
2: Kalau saya pusaka, putar ulang sampah menjadi karya.
0: Nah, berarti kan ini program ini udah dibuat ya. Dan semuanya maksudnya udah terukur lah dibuat karena memang udah ada demand-nya juga kan. Nah, ini cara untuk Kakang dan juga Mbak Yu mengawasi jalannya program ini gimana nih?
3: Untuk mengawasinya pastinya kita juga akan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar ya.
2: Betul, pasti.
3: Elemen yang penting adalah dari warga sekitarnya sendiri. Kita harus memberdayakan warga di sekitar, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mengawasi setiap hari, ya kan? Karena ya harus warganya sendiri juga yang mau maju, mau berdaya, seperti itu. Kalau datang siapa?
2: Sama-sama, karena ketika kita terjun, kita sudah bagaimana memberikan ilmu kepada masyarakat sana, tinggal bagaimana masyarakat sana mengimplementasikan ilmu-ilmu tadi. Seperti bagaimana pengelolaan sampahnya dengan baik, bagaimana cara terguiding, itu kan harus diterapkan dan harus bisa masyarakatnya sendiri yang membranding wisatanya.
3: Dan pastinya Untuk Kang Zaipan, nanti Kang Zaipan juga akan mengajarkan ke mereka. Jadi Kang Zaipan juga punya workshop kayak, oh seperti ini loh terguiding itu yang
2: betul, baik betul.
3: Seperti ini, seperti itu. Jadi tidak hanya dilepas langsung,
2: tapi
3: kita juga memberikan pengajaran terhadap masyarakat sekitar.
0: Berarti sekalian dituntun juga untuk bisa praktek langsung gitu ya. Karena kan kalau untuk pengadaan dan lain-lain itu memang membutuhkan apa pikiran tenaga yang memang benar-benar ekstra ya. Tapi ketika untuk menjalaninya itu kan kita juga nggak tahu ini bisa bertahan berapa lama, padahal sebenarnya produk ini, program ini bagus banget gitu kan. Nah kalau untuk Kakak dan juga Mbak Yu sendiri, ternyata itu tadi ya metodenya, mungkin beberapa minggu sekali datang ya gitu, atau gimana
3: monitoring, pasti
0: monitoringnya
3: ya. Kita monitoringnya tetap
2: betul.
3: Lalu kita juga pasti akan mengontrol melalui daring juga. Pasti setiap hari kita tanyakan bagaimana hari ini, pengunjungnya seperti ini, apakah ada masalah, ada kendala. Pasti kita juga akan tanyakan. Nah pastinya kita akan mentoring, monitoring secara offline.
2: Betul.
0: Oke, lihat terus nanti kalau misal ada warga di sekitar masyarakat ya gitu yang misalnya pengen konsultasi nih kayak gitu, biasanya keluhannya apa sih kalau untuk masalah sampah kayak gitu?
2: Kalau misalkan di Kampung Biru Arema, fokusnya adalah bukan bagaimana pengelolaan sampahnya, tinggal bagaimana memberdayakan masyarakat masyarakat mudanya. Jadi bagaimana pengelolaan media sosialnya, bagaimana struktur organisasi kepengurusan di kampungnya tersebut, terus bagaimana cara terguiding yang benar. Bagaimana ketika nanti ada wisatawan mancanegara datang.
0: Itu.
3: Berarti
0: sekali diajarin bahasa Inggris juga ya.
2: Betul.
0: Gitu ya?
2: Oke, dengan SDM yang ada di Kampung Biru Arema, saya yakin bahwasanya anak-anak muda itu bisa menggait para wisatawan mancanegara. Namun dari Kakang Bayu Kota Malang itu menyediakan nantinya salah satu barcode yang isinya adalah tentang penjelasan lengkap, selengkap-lengkapnya tentang Kampung Biru Arema. Jadi ketika bagaimana anak muda itu belum bisa mendeliver apa informasi yang ada di Kampung Biru Arema, wisatawan mancanegara ini bisa membaca dengan jelas.
1: Oke. Oh, jadi barcode-nya itu ditaruh kayak di pintu depan gitu ya?
2: Di pintu tiket.
1: Oh, pintu tiket.
2: Betul.
1: Aku belum pernah ke sana, jadi belum tahu.
0: Kamu belum pernah ke Kampung Biru itu?
1: Belum. Baru
2: harus.
1: Iya
0: sih, karena aku kalau misalnya pulang ke Jogja kayak gitu kan lewat itu kan di atasnya gitu kan, kalau pakai kereta itu.
1: Iya.
0: Itu memang sangat menarik banget sih itu.
1: Yes.
0: Itu kalau ketika masuk ke Malang itu ya di Sugito.
1: Iya, benar.
3: Kanan Kampung Warna-Warni, kiri Kampung Biru.
1: Biru.
0: Iya. Keren banget. Oke, saat-saat kita akan main ke sana ya.
1: Boleh.
2: Harus
1: ini. Dan juga program ini kamu bawa gitu kan, kalian bawa ke tingkat Jawa Timur gitu kan. Aduh, gak sabar banget ya. Semoga aja kalian
2: Amin.
1: Ya karena amin. Karena program kalian ini sangat-sangat membantu banget. Bener, gitu loh. Apalagi Jawa Timur sendiri kan banyak banget nih tempat-tempat wisatanya kan. Nah, program kalian ini seenggaknya bisa membantu gitu ya, mengurangi permasalahan sampah yang memang gak ada habisnya ini.
0: Nah kalau untuk harapan dari Kakang dan Bayu sendiri terhadap program Raka-Raki 2026 ini gimana nih?
2: Tentunya harapan saya adalah bagaimana masyarakat di sana mampu dan sadar mengenai kebersihan dari kampung wisata tersebut, yang mana ketika kampung wisata yang bersih, kenaikan wisatawan pada kampung tersebut juga ikut naik. Jadi harapan saya bagaimana seluruh pemuda dan pemudi, bahkan masyarakat di Kampung Biru Arema dapat bekerja sama dengan output atau tujuan sama, yaitu satu, menaikkan ekonomi masyarakat Kampung Biru Arema.
1: Oke, itu Mbak Yu Karlisa sendiri?
3: Kalau untuk saya, harapannya adalah semoga program berdampak yang kami jalankan bisa berjalan secara berkelanjutan. Karena kami memang tujuannya dari awal bukan hanya membuat program ini untuk ajang Raka-Raki saja. Namun kami ingin memang program kami diteruskan, digunakan oleh masyarakat sampai mereka nanti bisa membuat branding yang lebih bagus lagi ke depannya, seperti itu. Jadi saya berharap sekali bahwa program kami bisa berkelanjutan.
1: Amin.
0: Oke, keren banget 42 ya.
1: Yes.
0: Ini perwakilan dari Kota Malang ini memang sungguh-sungguh kayak menurut aku nih Fira memang sudah menguasai Kota Malang itu sendiri.
1: Benar.
0: Udah kalau kita apa ya jadiin mereka itu udah merepresentasikan Kota Malang itu sendiri.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Tapi kalian punya enggak sih kata-kata penyemangat gitu ya untuk mungkin teman-teman Pro 2 ada yang mau ikutan gitu kan, ikutan Kakang Mbak Yu Kota Malang gitu. Tapi mereka juga masih ragu nih, kayak aduh ikut enggak ya. Nah, kalian punya enggak sih kata-kata motivasi buat mereka?
2: Ini kata-kata yang saya terapin di hidup saya juga. Jangan pernah takut untuk bermimpi, dan bermimpilah setinggi-tingginya. Pun kalian tidak dapat meraih mimpi tersebut, setidaknya kalian memiliki mimpi yang tinggi.
1: Oke.
3: Betul sekali. Mungkin dan kalau dari saya, beranilah untuk melangkah, untuk menggapai sesuatu, karena kesempatan itu tidak datang dua kali teman-teman. Jadi menurut saya memang kita yang harus mengejar kesempatan ini.
2: Betul.
0: Keren banget.
1: Yes.
0: Terima kasih Kakang Yoyopan dan juga Mbak Yukarisa ya sudah main di Pro 2 Malang.
1: Di sore hari ini gitu ya. Semoga sukses gitu ya.
2: Amin.
1: Sampai aduh kalau misalkan kalian udah jadi raka-raki mampir lagi ke sini.
2: Harus mampir ke sini. Kita tergaidingin ya.
1: Iya. Boleh. Ini kalau misalkan kita mau jalan-jalan gitu kan naik bus macet itu kayaknya harus langsung menghubungi ya.
2: Harus kita tunggu ya Mbak ya.
3: Tapi kita tunggu lah.
1: Oke deh kalau gitu. Terima kasih guys udah mampir.
0: Semoga sukses dengan perhelatan selanjutnya ya.
1: Yes. Dan buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana karena Fira dan juga Bagas masih bakal menemanin kamu di sore ceria. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

rumah ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu.

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Vira di sore ceria kali ini, Teman Pro 2.
1: Yes, benar banget. Dan kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bener untuk banget. Kamu yang menunaikan ibadah sholat maghrib, Teman Pro 2.
0: Yes, benar banget.
1: Dan juga selamat beristirahat gitu ya, dari segala hiruk pikuk di hari ini gitu ya. Entah kamu di kantor lagi ada masalah atau gimana gitu kan, atau kerjaan yang numpuk udah dikerjain dari kemarin tapi tetap numpuk aja gitu ya. Yes, semangat gitu.
0: Semangat Teman Pro 2, karena besok juga udah weekend ya buat kamu.
1: Bener.
0: Yang libur. Ini adalah hari yang tepat buat kamu beristirahat kayak gitu.
1: Benar banget. Jangan terlalu dipikirin lah kak gitu ya.
0: Ini hanya dunia.
1: Benar. Dan juga kesehatan kamu dan kebahagiaan kamu ini yang paling penting, yang paling penting gitu, Teman Pro 2 gitu.
0: Dan tentu saja Bagas dan juga Vira tetap akan menemani kamu, Teman Pro 2, ya, sampai nanti di jam 7 malam. Dan bakal memberikan berbagai informasi juga, Vira, ya.
1: Betul banget nih, informasi-informasi terbaru gitu.
0: Bener
1: ya
0: banget.
1: Karena memang dunia kita kan berputar sangat cepat. Yes, gitu banget. Ya banyak banget event-event yang tidak terduga gitu kan, yang kayak aduh apa nih tiba-tiba rame. Biasanya kayak gitu, Teman Pro 2 gitu ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya,
0: yes,
1: pastiin untuk tetap stay tune di 87.9
0: Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, kamu Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Bagas di sore ceria kali ini gitu ya. Dan kita ada di sesi aktif nih.
2: Benar
1: ya.
2: Banget. Seperti biasa teman Pro 2, kalau udah jam segini, ini adalah waktunya kita untuk mendengarkan lagu-lagu dari kerjasama antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf ya teman Pro 2 ya. Dan ini melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media, ini memberi dukungan kepada band asal Samarinda nih.
1: Wow. Wah,
2: ini band yang mungkin beberapa dari kalian udah tahu teman Pro 2 karena ini bandnya juga lumayan laris kaos bandnya kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi mungkin beberapa dari kamu udah tahu ya teman Pro 2 band tersebut, yakni Morphe Radio teman Pro 2. Dan dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yakni Graduation Song, dan dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik teman Pro 2.
1: Ya, dan lagu Graduation Song sendiri sebenarnya udah dirilis pertama kali di tahun 2018 di.
2: Bener banget.
1: Dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih gitu ya. Dan juga membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru.
2: Bener
1: teman Pro 2.
2: Wow. Ini sangat cocok banget buat kamu teman Pro 2. Ya, apalagi kamu seorang fresh graduate gitu ya.
1: Betul, bisa cocok deh ya gitu teman Pro 2. Oke deh kalau gitu tanpa berlama-lama kita dengarkan aja langsung gitu ya, Morphe Radio dengan Graduation Song.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Vira, tentu saja di sore ceria kali ini, teman Pro 2.
3: Yes, benar banget, barengan sama kita berdua gitu ya.
2: Yes, dan kita juga akan memberikan informasi nih yang gak kalah gokil dan juga
3: seru banget. Iya, apalagi besok kan udah weekend tuh. Biasanya orang-orang kalau misalkan udah drain banget energinya gitu ya, ketika weekdays dan ketika weekend mereka tuh ngecharge energi lagi.
2: Benar banget.
3: Berbagai cara gitu ya, daripada banyak orang ada yang ya udah di rumah aja.
2: Bener banget.
3: Gitu kan, sambil bersih-bersih,
2: cuci
3: baju.
2: Yes, benar banget. Gitu kan. Dan salah satu yang misal diingat ketika ngomongin weekend ya Vira, itu adalah masa kecil kita di mana kita sering nonton kartun ketika weekend kayak gitu.
3: Bener. Jadi weekend tuh sangat-sangat ditunggu karena kita bisa di depan TV dan itu lama nggak?
2: Bisa hampir seharian.
3: Bener. Karena memang di TV sendiri dulu waktu kita kecil banyak banget film-film bagus gitu
2: bener
3: ya.
2: Bener banget, film-film kartun. Pokoknya dari pagi sampai siang. Pokoknya ketika ibu itu belum marah, kita belum berhenti nonton TV.
3: Betul, kita tidak akan beranjak dari depan televisi itu, teman Pro 2. Dan juga kalau kita ngomongin tentang kartun gitu ya, kartun dan juga masa kecil. Kartun apa yang menurut kamu yang membekas banget di kamu sendiri?
2: Tentu saja ada SpongeBob, terus ada Chuck Zone, dan tentu saja ada film komedi horor ya, kartun komedi horor kayak gitu. Yaitu Scooby Doo, teman Pro 2.
3: Ah, sama dong. Dan aku tuh suka banget sama nonton Scooby-Doo karena kan dia tuh kayak lebih semi kayak detektif juga kan.
2: Iya, kayak
3: detektif.
2: Di situ ada komedinya dari si Scooby dan juga Shaggy.
3: Terus
2: ada teman-teman yang lain juga yang mengungkap nih, ini sebenarnya misteri apa kayak gitu.
3: Bener, aku suka banget sama Daphne. Oh my girl. Dan juga dulu gara-gara aku sering banget nontonin Scooby-Doo gitu ya, aku malah pingin punya anjing, anjing. Cuma kayak ketika aku mengutarakan ide itu kepada ibu aku, ibu aku bilang tidak ya. Enggak ada tempatnya juga kalau di rumah gitu.
2: Bener.
3: Tapi teman Pro 2 gitu kan, karena kita emang seneng banget nontonin Scooby-Doo. Kita punya informasi membahagiakan untuk kamu juga yang sesama suka Scooby-Doo. Karena Scooby-Doo versi live action akhirnya resmi diperlihatkan Netflix melalui teaser perdana serial Scooby-Doo Origins
2: Wow, keren banget.
3: Dan juga yang langsung mencuri perhatian adalah penampilan si Scooby-Doo sendiri yang kali ini hadir sebagai anjing sungguhan nih, bukan karakter CGI seperti dalam adaptasi film sebelumnya.
2: Yes, benar banget. Dan kita juga menunggu-menunggu apakah dubbernya itu akan sama ketika di kartun gitu ya. Karena suaranya si Scooby ini memang sangat ikonik gitu ya.
3: Betul.
2: Hey, Shaggy.
3: Ya benar itu. Dan juga si Shaggy-nya, Scooby gitu kan. Ada kayak ada Shaggy-nya gitu.
2: Benar. Dan ini keputusan Netflix juga menggunakan The Real Dog ini sebagai Scooby-Doo. Ini ternyata memicu beragam reaksi dari penggemar, teman Pro 2. Dan banyak yang terkejut ya dengan tampilan Scooby yang lebih realistis dibanding versi live action di awal 2000-an nih, yang menggunakan teknologi CGI bergaya kartun. Karena memang untuk live actionnya Scooby-Doo ini udah pernah dibuat di tahun 2000, dan ini akan ada lagi, teman Pro 2, versi Netflix, teman Pro 2 ya.
3: Yes, dan dalam teaser singkat yang dirilis oleh Netflix yang memperlihatkan Scooby-Doo sebagai seekor Great Dane sungguhan gitu ya. Dan hingga saat ini memang belum diketahui apakah Scooby bakal tetap bisa berbicara seperti versi animasinya atau justru dibuat lebih realistis nih sepanjang serial.
2: Nah, itu kita juga penasaran ya, teman Pro 2.
3: Bener.
2: menggunakan anjing asli itu bakal benar-benar bisa ngomong atau gimana nih treatmentnya ya.
3: Yeah.
2: Dan ini juga terkait dengan pendekatan baru ya, yang menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah adaptasi live action franchise Scooby-Doo 82. Dan sebagian penggemar menyambut positif konsep tersebut ya, sementara yang lainnya ini menilai Scooby kehilangan ciri khasnya yang selama ini melekat pada karakter ikonik tersebut, teman produser.
3: Oh ya, mungkin karena Shaggy dan juga Scooby kan mereka suka sama-sama suka makan kan?
2: Iya, sama-sama suka makan, sama-sama penakut.
3: Penakut juga gitu, padahal Gilden tuh menurutku tuh kayak dia pemberani ya sih, versi ya gitu ya teman produser. Dan di teaser juga menampilkan ada Tanner Hagen sebagai Shaggy Rogers dan memperlihatkan awal mula persahabatannya dengan si Scooby nih. Berbeda dari adaptasi sebelumnya ya, Scooby-Doo Origins bakal lebih berfokus pada cerita asal-usul terbentuknya geng Misteri Inc. ini. Dan serial ini juga mengusung nuansa misteri yang gelap, namun tetap mempertahankan elemen investigasi supernatural yang menjadi identitas utama dari franchise ini.
2: Benar banget, ini juga benar-benar gak boleh hilang ya untuk unsur investigasi supernatural, karena itu adalah core dari cerita Scooby-Doo-Bidoo ini ya.
3: Dan juga berdasarkan sinopsis resminya sendiri, yang mana cerita berpusat pada kasus pertama yang mempertemukan Shaggy, Daphne, Velma dan juga Fred ya. Jadi selama musim panas terakhir mereka ada di perkemahan. Shaggy dan juga Daphne terlibat dalam misteri menyeramkan terkait seekor anak anjing Great Dane yang tersesat dan juga diduga menjadi saksi pembunuhan supranatural. Dan ini penyelidikan tersebut juga kemudian mempertemukan mereka dengan Velma yang cerdas dan juga rasional, dan juga Fred, dia adalah murid baru misterius yang menyimpan berbagai rahasia.
2: Nah ini teman produser, kalau kita ngomongin aktornya ya, ternyata ini bisa dikatakan akan dibintangi para aktor muda teman produser. Dan sebagai Tanner Hagen yang berperan sebagai Shaggy teman produser, ternyata serial ini juga dibintangi oleh Maxwell Jenkins sebagai Fred Jones, terus ada McKenna Grace sebagai Daphne Blake, terus ada Abby Ryder Fortson sebagai Velma Dinkley teman produser. Dan tentu saja aktor Paul Walter Hauser juga turut bergabung dalam proyek ini ya, bersama Sarah Gilbert, dan juga dikonfirmasi menjadi bagian dari jajaran pemain teman produser.
3: Netflix juga memastikan proyek proses syuting saat ini sedang berlangsung di Atlanta, Georgia. Dan penggunaan Scooby versi non CGI disebut membuat proses produksi berjalan lebih efisien dari perkiraan awal.
2: Karena mungkin karena nggak pakai CGI gitu ya, jadi syuting terus langsung edit gitu aja. Editnya jadi lebih cepat gitu ya.
3: Betul, langsung cut gitu aja.
2: Meskipun belum memiliki tanggal rilis yang pasti teman-teman juga ya, Scooby-Doo Origins ini juga dijadwalkan tayang di Netflix pada tahun 2027.
3: Wow, makin nggak sabar.
2: Iya ya, berarti tahun depan ini akan ada film-film yang bagus yang akan tayang teman-teman.
3: Benar, makin nggak sabar mau nontonin Scooby-Doo versi asli. Yang bukan CGI gitu kan, karena memang yang selama ini kita tahu Scooby-Doo dia bisa ngomong, dia bisa makan makanan manusia juga. Dan juga dia akan selalu bilang Scooby-Doo-Doo.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Lagu yang sangat manis sekali teman Pro 2 yang dinyanyikan oleh Arsi Widianto dan juga Bianca Jodi teman Pro 2.
1: Aku tak ingin berpisah karena ini. Tapi gimana ya? Aku juga enggak ingin berpisah, tapi karena waktu.
0: Yes, waktu udah menunjukkan hampir pukul 7 teman Pro 2. Ini waktunya kita berpisah dahulu teman Pro 2.
1: Benar. Tapi kamu jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan kita bakal mengajak kamu jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta.
0: Yes,
1: untuk
0: banget.
1: Mengikuti apa Bagas?
0: Untuk mengikuti musik live chat teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Nanti ada siapa aja, tetap pantengin aja teman Pro 2 di sini ya.
1: Benar.
0: Dan di malam hari kamu nanti akan ditemenin oleh Safa Lita teman Pro 2 ya.
1: Jaga
0: malam, dan kebetulan nanti di jam 8 itu ada jaga malam info kesehatan, dan akan ada seseorang juga yang menemani Safa teman Pro 2.
1: Yang pasti bakal dikasih ilmu-ilmu baru
0: banget
1: gitu ya.
0: Itu.
1: Oke deh kalau gitu, Vira pamit.
0: Bagas pamit. Bye-bye.
1: Bye.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info pro 2 FM.
1: Tom Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu selama musim kemarau diminta mewaspadai fenomena bediting yang membuat suhu udara terasa lebih dingin pada malam hingga pagi hari. Kepala Bidang P2P dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu, Icang Sarazin, menghimbau wisatawan menyiapkan pakaian hangat atau jaket saat berada di Kota Batu. Dr. Icang juga meminta wisatawan yang memiliki riwayat penyakit tertentu untuk membawa obat-obatan pribadi guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat cuaca dingin. Menurutnya, penderita asma dan penyakit paru kronis perlu lebih waspada, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami sesak nafas yang tidak membaik. Dr. Icang juga mengajak masyarakat dan wisatawan menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih, konsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan cairan selama musim bediting. Informasi selanjutnya, grup musik Sheila on 7 menegaskan berkurangnya frekuensi manggung bukan karena membatasi penampilan, melainkan lebih selektif memilih penyelenggara acara. Vokalis Duta mengaku senang kembali ke Malang dan menyebut kota tersebut memiliki basis penggemar yang hangat serta loyal. Personel Adam Subarkah mengatakan setiap tawaran konser kini melalui proses evaluasi untuk memastikan kualitas acara dan kenyamanan penonton tetap terjaga. Sementara itu, Eros Chandra menilai proses kurasi promotor menjadi penting karena kualitas konser tidak hanya ditentukan oleh penampilan musisi di atas panggung. Sheila on 7 juga menegaskan tujuan utama mereka adalah menghadirkan pengalaman konser yang membuat penonton pulang dengan perasaan senang dan puas. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racin Nigen dan juga Pro 2 FM ya. Dan yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811 800 105, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM.
1: Oke teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
2: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya nih?
2: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
1: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
2: weekend di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya aku olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Okay. Masih pagi lah. Oke.
2: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9.30, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
2: Ke gym.
1: Woi, oke.
2: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
1: Enak weekend-nya. Ya. Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
2: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
2: Film pertama, debut.
1: Wah,
2: film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih kak.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan maksudnya.
1: Oh.
2: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu. Tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
2: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum? Karakternya apa gitu-gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya tuh kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh. Dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
2: Aku orang Batak aslinya kak.
1: Oke. Okay.
2: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
1: Belum pernah ke Batak. Belum pernah ke Medan.
2: Iya. Jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
1: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
2: Iya.
1: Serius. Itu shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
2: Iya.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: 41.
1: Gue udah itu lu nyanyiin kan lagu di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
2: Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya.
2: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, iya.
2: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
1: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
2: Yes.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
1: Oke.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
1: Mm-hmm.
2: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru dari banget proses. Nih, ngobrol dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Amit-Amit ya?
1: Betul, benar Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu. Itu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya.
0: Ah.
1: Tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Oke. Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: kan
1: sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya gitu orang. Atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih.
0: Pagi ya?
1: Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena seru. Menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Ah, oke. Okay. Ini Ruang Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya.

kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RLI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RLI Digital.

0: tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat.
0: Sepakat, bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke. Okay.
0: Ini belum ada bener ya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya. Yeah. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang.
0: Iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang.
1: Bener.
0: Mending ditahan-tahan aja

0: ya.
1: Setuju, setuju, setuju, sepakat, sepakat. Kita lanjut.
2: Oke.
1: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame jadi tuh.
2: Itu menyebalkan sih. Jujur, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
1: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
2: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
1: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
2: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi lagi, jangan lagi samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
1: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
2: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
1: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
2: Aku panjang kalau jelasin, sumpah.
1: Gak apa-apa. Ini kita punya waktu, pokoknya nyantai.
2: Buat aku ya.
1: Yes.
2: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
1: Oke.
2: Tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
1: Oke.
2: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
1: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
2: Iya, tanggung jawab lah.
1: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
2: Oke. Aman dong.
1: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
2: Enggak juga sih menurutku.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
1: Oh benar.
2: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
1: Iya sih.
2: Bisa diubah-ubah.
1: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
2: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
1: Oh iya, benar. Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
2: Iya.
1: Semangat.
2: Kadang-kadang kan suka beda.
1: Iya sih. Kadang cuma sepotong-sepotong doang atau iya, di klipnya yang lain dari pandangan iya, lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah,
2: oh enggak, aku enggak setuju.
1: Enggak setuju LDR?
2: LDR bisa saja berhasil.
1: Oke. Lo pernah LDR?
2: Pernah.
1: Berapa jauh?
2: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
1: Jaman batu, jaman emas?
2: Oh enggak, jaman sih.
1: 3 jam ya?
2: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
1: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
2: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
1: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek, temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
2: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
1: Oke.
2: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
1: Oh.
2: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
1: Iya.
2: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
1: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
2: Ya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
1: Oh iya. Dari
2: tapi
1: kecil.
2: Tapi kalau yang dibangun dari tengah-tengah
1: susah
2: dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
1: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
2: Enggak juga.
1: Oke.
2: Menurutku enggak juga. Tergantung, karena jujur kita gak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
1: Iya, pasti.
2: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
1: Oke.
2: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
1: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena, sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadi pengen berhenti ya.
2: Ya, dan gak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan. Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
1: full UN.
2: Dan gak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
1: UTBK, kenapa jadi UN ya?
2: Iya,
1: masuk kuliah.
2: Jarang banget buka sosmed gitu.
1: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
2: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya. Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wah,
2: itu dia.
1: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
2: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
1: Iya.
2: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
1: Nggak juga ya.
2: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
1: Oke.
2: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
1: Pengen sama lu, specifically.
2: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
2: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
1: Oh yeah. Wow. Seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti gak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
2: Cantik itu relatif.
1: That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
2: Betul. Dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
1: Iya, itu dia. Itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produk FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Show teman Produk. Oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axel lo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers.
0: Axelovers dan juga mungkin teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, apa nih soal?

0: keluar.
1: Alright, dan jangan lupa nih biar nggak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
0: Di axelnbbn_.
1: Oke, okay, langsung di follow teman berdua dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Davi Prada cabut dan pastinya
0: Axelo cabut juga.
1: Oke, okay, sampai ketemu.

0: Teman Pro 2, selamat malam, masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk malam hari ini teman Pro 2, ini ada Safa yang bakal nemenin kamu ya sampai nanti jam 12 malam. But before that, seperti biasa kalau hari Jumat jam 8 kita bakal belajar bareng. Kita bakal ngobrolin seputar kesehatan ya barengan sama narasumber-narasumber yang luar biasa kayak gitu. Sudah hadir di malam hari ini teman Pro 2 ada Dr. Dea Ari Kurniawan ya, SPJP VIHA. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam Mbak Safa.
0: Gimana kabar dokter malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan keren banget teman Pro 2, ini luar biasa banget ya dokter. Ini barusan praktek langsung ke RRI Pro 2. Hari ini padat dokter jadwalnya?
1: Alhamdulillah
0: padat ya. Dari jam berapa biasanya dokter?
1: Dari jam 7 pagi tadi sudah mulai aktivitas.
0: Wow, padat banget ya teman Pro 2 di hari Jumat berkah ini ya. Di jam 7 sampai bahkan ini kita ngobrol sampai nanti jam 9 malam seperti itu. Dan malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrolin tentang topiknya adalah jantung sehat di era digital. Tetap aktif, tetap sehat dan juga tetap produktif seperti itu. Karena pastinya ini salah satu organ yang sangat-sangat penting banget, jantung ini harus dirawat ya. Kita bakal tanya-tanya bersama Dokter Dea Ari di sini. Oke, dokter. Dokter, kalau misalnya ngobrolin tentang penyakit jantung gitu, sebenarnya di Indonesia ini seberapa besar sih penyakit jantung yang ada masalahnya saat ini?
1: Ya, jadi sampai sekarang itu penyakit jantung itu masih menduduki tiga besar penyakit dengan beban pembiayaan di jaminan sosial kita, ya nomor tiga.
0: Oh, wow.
1: Jadi termasuk penyakit yang emerging dan memang menyita banyak resource dari pembiayaan kita, sehingga deteksi dini kemudian tata laksana awal yang tepat itu bisa membantu mencegah komplikasi dan beban yang lebih besar.
0: Oke, okay. Cukup mencengangkan ya teman Pro 2, nomor 3 terbanyak gitu yang menjadi beban untuk pendanaan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari average rata-rata usia gitu, penyakit jantung sendiri saat ini usianya berapa rata-ratanya dokter?
1: Kalau dulu memang penyakit jantung ini sering dijumpai pada orang-orang dengan usia tua ya.
0: Betul.
1: Di atas 50 tahun. Tetapi semakin kesini itu semakin muda yang kena. Tidak jarang.
0: Seriously? Wow.
1: Iya, saya pernah mendapatkan pasien yang serangan jantung di usia 20 tahun. Sudah dipasang ring jantungnya.
0: Sudah dipasang ring?
1: Sudah dipasang ring jantungnya.
0: Astagfirullahaladzim, oke.
1: Makanya tema pada kesempatan kali itu sangat penting sekali. Karena mungkin banyak yang relate ya. Era digital sudah merupakan era yang tidak bisa kita hindari. Dan kesehatan pun itu sudah mulai kita harus pikirkan, ini apa dampaknya terhadap kesehatan. Apakah memang era digital ini hanya memberikan dampak positif, apakah juga ada dampak negatifnya terhadap kesehatan jantung. Nah itu yang mungkin kita bisa diskusikan pada hari ini ya.
0: Karena balik lagi kalau dari point of view aku juga dokter ya, ini kayaknya harus banget di usia yang muda mulai dijaga, karena kan investnya tuh di usia muda ya, supaya juga nggak bisa nggak apa namanya kena penyakit jantung itu sendiri. Tapi sebenarnya ini berarti ada hubungannya sama gaya hidup anak-anak zaman sekarang atau seperti apa nih?
1: Iya, karena penyakit jantung itu macam-macam jenisnya ya, ada yang penyakit degeneratif yang mengenai pada orang usia tua, ada penyakit jantung bawaan yang mengenai orang-orang yang memang dari lahir sudah ada, terus kemudian ada penyakit infeksi. Nah, kemudian kaitannya dengan era digital dan gaya hidup itu sebenarnya karena penyakit jantung ini penyakitnya multifaktor. Jadi semakin banyak faktor yang faktor risiko yang ada pada diri seseorang, maka kemungkinan dia untuk terkena penyakit jantung kan semakin tinggi. Termasuk salah satunya adalah gaya hidup ya. Rokok, sedentary lifestyle, terus kemudian kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan makan makanan junk food, fast food, itu juga termasuk salah satu yang bisa mempercepat terjadinya penyakit-penyakit jantung, terutama yang sifatnya aterosklerotik.
0: Oke, okay. Aterosklerotik.
1: Ya.
0: Ini tuh apa tuh dokter tuh?
1: Itu sederhananya ada terbentuk kerak di dinding pembuluh darah yang okay. menyumbat dinding pembuluh darah seperti itu.
0: Oh, jadi kayak kalau misalnya kerak itu menyumbat, akhirnya aliran darahnya susah lancar itu ya?
1: Iya, karena kan jantung okay. juga butuh makan ya.
0: Betul betul.
1: Nah, makannya dari pembuluh darah yang disebut uh-huh. koroner. Nah, kalau itu tersumbat, otomatis akan mengganggu aliran darah, uh-huh. pompa jantungnya akan menurun sehingga melambat, menimbulkan ya. Berbagai macam keluhan.
0: Wow, oke. Okay. Ini penting banget sih teman Pro 2 ya, karena memang kalau misalnya di era digital saat ini, dokter, sebagai saya anak-anak muda gitu ya, mm-hmm. itu tuh kayaknya kalau misalnya lagi mainan HP nih, scroll mm-hmm. TikTok, scroll Instagram, tiba-tiba udah 3 jam. Mm-hmm. Ujung-ujungnya malas olahraga mm-hmm. gitu. Jadi benar-benar wasting time-nya adalah di era digital ini adalah sosial medianya luar biasa gitu. Jadi godaan mm-hmm. tersendiri gitu. Jadi ini emang salah satu hal yang harus jadi awareness kita bersama mm-hmm. teman Pro 2, karena gimana caranya beberapa tahun lagi kita kurangin tadi angka 3 tadi dokter ya. Jangan sampai semakin banyak kayak gitu. Tapi kalau dari siklusnya sendiri, ini semakin tahun kasus jantung ini selalu bertambah atau sekarang mengalami penurunan dokter?
1: Ya, jadi kasusnya semakin meningkat.
0: Wow.
1: Itu bisa kita lihat dari berbagai macam sudut ya. Pertama mungkin sisi positifnya, kesadaran masyarakat akan penyakit jantung itu semakin meningkat sehingga okay. banyak yang melaporkan. Ya, kalau dulu mungkin akses masih sedikit, banyak yang kurang aware sehingga mungkin sebagai fenomena gunung es sebenarnya banyak juga penyakit jantung cuma tidak terdiagnosis saja. Nah, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya yaitu tadi ekses dari gaya hidup yang sudah mulai semuanya bisa dijangkau dengan jari sehingga less physical activity ya kan. Kemudian berdampak terhadap salah satunya adalah kurangnya gerak kita, kurang gerak aktif. Hormon stres meningkat kan, seringkali orang yang screen time-nya lama itu aktivitas-aktivitasnya sedikit mesti.
0: Iya ya sih.
1: Kan? Nah, otomatis kan terjadi penurunan metabolisme, penumpukan lemak, itu tadi berlanjut terhadap terbentuknya kerak dan seterusnya, akhirnya sampai serangan jantung gitu.
0: Oke, baiklah. Berarti memang alhamdulillahnya kesadarannya semakin meningkat, tapi memang kasusnya jadi terlihatnya wah banyak banget nih kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk kasus jantung sendiri ini bisa terdeteksi itu usia berapa sih dokter?
1: Tergantung gejala ya. Buat saya yang penting kita lebih aware terhadap gejala-gejala dini yang mungkin muncul pada orang ya, karena tadi itu tadi bahwa penyakit jantung itu sekarang semakin muda itu semakin ada. Maksudnya tidak hanya mengenali orang usia tua, jadi di usia muda pun bisa muncul gejala seperti itu.
0: Oke. Okay. Gejalanya apa aja nih mungkin?
1: Kalau gejalanya itu macam-macam ya. Kalau yang paling sering kita jumpai adalah penurunan kapasitas fungsional, jadi mudah lelah, sesak nafas. Tapi tidak selalu ya. Maksudnya apakah orang sesak nafas itu selalu berhubungan dengan jantung? Bisa jadi iya, tapi bisa juga akibat gangguan yang lain. Tetapi setidaknya kalau ada keluhan sesak, kita sudah mulai aware ada sesuatu yang salah dengan kita. Misalkan nih dulu jogging keliling rampal misalkan kuat ya kan, sekarang satu bulan terakhir kok jalan satu, naik satu lantai aja udah mulai lelah ya.
0: Mas-masan, gitu
1: itu
0: ya.
1: Kan sudah terjadi penurunan aktivitas kemampuan fungsional ya. Nah, mungkin itu sudah jadi alarm nih, yang dulunya kuat kok sekarang gak kuat gitu. Terus kemudian mungkin nyeri dada ya kan. Dulu aktivitas fisik kuat, gak ada masalah, gak ada keluhan, sekarang kok mulai ampek nih dada nih. Nah itu sudah merupakan tanda alarm ya.
0: Oke, berarti tanda-tanda seperti itu harus segera disadari teman Pro 2. Karena takutnya nih dokter kayak yang cuma gini aja, ini mungkin karena aku terlalu capek atau apa, disepelekan gitu teman Pro 2. Jadi memang harus benar-benar concern supaya bisa dikatakan di saat notisnya lebih cepat, penanganannya pun bakal lebih baik iya. gitu dokter ya.
1: Iya, semakin dini dikenali otomatis kita kan bisa mencegah komplikasi ya. Karena penyakit jantung itu sebenarnya tidak terjadi seketika. Maksudnya mungkin keluhannya itu dirasakan baru sekarang, tapi proses terjadinya itu sebenarnya sudah beberapa tahun atau bahkan 5-10 tahun sebelumnya. Ya karena kebiasaan gaya hidup yang tidak baik, terjadi akumulasi tadi kerak-kerak yang semakin lama semakin menebal. Nah itu prosesnya butuh tahunan. Jadi yang kita mengenali lebih dini itu tujuannya supaya tidak sampai terjadi serangan jantung, supaya tidak terjadi gagal jantung, itu pentingnya.
0: Baiklah. Nah, mungkin tadi juga dokter sempat mention gitu ya, ada beberapa faktor kenapa sih seorang tuh bisa kena penyakit jantung. Salah satunya adalah merokok, kurangnya aktivitas juga. Terus apa lagi dokter? Apakah minum mungkin, tidur malam, atau apa lagi tuh kira-kira?
1: Nah, tadi kita kan bicara mengenai era digital ya. Yang mencengangkan ternyata di era digital itu kita menghabiskan waktu untuk duduk, untuk less physical activity itu lebih lama dibandingkan waktu tidur kita. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa kita duduk itu bisa sampai 9 jam satu hari, terutama yang seperti Mbak Safa penyiar. Itu pasti duduk lama, akibatnya apa? Aktivitas fisik kita kurang, terus kemudian metabolisme jadi turun, terus kemudian apa yang terjadi? Itu tadi penumpukan lemak. Terus kemudian penumpukan lemak itu bisa mengakibatkan kalau orang kegemukan, terus kemudian tapi tidak selalu ya, kolesterol tinggi dikaitkan dengan kegemukan. Kadang orang kurus pun bisa kolesterol tinggi. Itu yang nggak disadari ya. Padahal. Gerak aktif itu tidak hanya melulu karena tren, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan kita, termasuk salah satunya penumpukan lemak, kemudian peningkatan tekanan darah ya kan, karena kurangnya aktivitas fisik, terus kemudian akhirnya menjadi bola salju yang semakin lama semakin besar, akibatnya terjadi penyakit jantung.
0: Baiklah. Tapi ini dokter, ada yang lucu juga. Ada orang tua zaman, pokoknya intinya orang tua aku gitu ya, beberapa orang tua tuh berpikir bahwa nggak tahu sih ini benar apa enggak ya, ini fakta atau mitos, di saat kita makan sesuatu yang berlemak banget ya, itu usahakan minumnya adalah minum yang hangat, jangan es gitu, karena itu bisa membuat kerak juga di pembuluh darah. Itu sebenarnya benar nggak sih?
1: Tidak sepenuhnya benar. Yang jelas begini, kelebihan kalori dalam bentuk apapun ya, yang kita konsumsi, bisa dalam bentuk gula berlebih, bisa dalam bentuk lemak berlebih, itu akan berdampak terhadap deposit lemak.
0: Ya kan?
1: Kelebihan gula itu bisa disimpan dalam bentuk lemak. Kelebihan lemak apalagi kalau memang banyak makan lemak, otomatis kan nilai lemak di dalam darah juga akan semakin meningkat ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalorinya, kalau kita konsumsi makanan dengan kalori tinggi, kalori berlebih, otomatis kita harus buang kelebihan ekses kalori dengan cara apa? Dengan cara aktivitas fisik. Jadi tidak hanya karena lemak, jadi bisa saja dari sumber makanan yang lain.
0: Berarti gak hanya lemak aja teman Pro 2 ya. Pokoknya kelebihannya tadi harus dikeluarkan kayak gitu. Kalau dari dokter sendiri nih, ada juga yang bilang nih, ibu-ibu gitu ya biasanya, aduh aku gak usah olahraga deh, ini bersih-bersih rumah aja udah aktivitas. Ada yang bilang gitu juga kan dokter ya. Sebenarnya untuk aktivitas fisik tuh literally harus olahraga secara rutin dalam satu minggu itu, atau kayak ya udah pekerjaan rumah aja tuh udah termasuk aktivitas fisik?
1: Ya, jadi ada rambu-rambunya ya, saya sebutkan normatif aja bahwa yang direkomendasikan adalah 150 menit satu minggu. Ya kan? Kemudian tipe olahraganya itu yang moderate intensity. Jadi intensitasnya moderat. Nah, olahraga apa yang intensitas moderat? Itu adalah olahraga yang kalau dengan bahasa sederhana, kalau kita melakukan itu kita masih bisa berkata-kata, cuma tidak bisa ngomong jelas satu kalimat.
0: Paham.
1: Jadi apakah kalau misalkan kita melakukan nyapu itu disebut sebagai olahraga, tapi biasa tidak berkeringat dan detak jantung pun tidak
0: meningkat.
1: Tidak meningkat kan. Jadi kalau seperti itu mungkin belum bisa dikatakan moderate intensity. Nah, sederhananya moderate intensity itu contohnya ya berjalan cepat, bukan berjalan santai ya, karena kalau berjalan santai di mall juga jalan kan.
0: Iya kan? Nah, cewek-cewek tuh terus
1: itu kan jaga jalan. Tapi setidaknya lebih baik lah daripada diem duduk saja kan ya. Selalu ada untungnya ya. Tapi setidaknya itu. Jadi yang disebut moderate intensity itu jalan cepat atau jogging gitu ya, atau goes ya kan. Nah, itu mungkin salah satu gaya hidup yang bagus ya mungkin ya. Goes, kemudian sekarang jogging ya kan, itu adalah salah satu tren yang sebenarnya baik untuk dikembangkan. gitu.
0: Oke, jadi intinya adalah tadi moderate exercise ya teman pro 2. Gimana caranya supaya kayak agak berkeringat, jantung-jantungnya meningkat juga kayak gitu. Dan kalau misalnya ngomong tuh kayak iya, gak bisa sampai satu kalimat gitu, kayak gak bisa teman pro 2 itu cirinya. Kalau misalnya kamu masih nyapu, kalau cuci piring dan sebagainya, kamu masih bisa ngomongnya banyak, bukan?
1: Iya, apalagi kalau ngomongin tetangga ya, masih bisa ngomongin tetangga berarti bukan olahraga. Iya.
0: Bener banget, jadi harus diperhatikan teman pro 2. Jadi setidaknya seminggu ya 150 menit dokter
1: 150
0: ya
1: 150 menit, jadi bisa dibagi saja 150 menit itu mungkin sekitar 30 menit dalam 5 hari ya kan. Sudah 150 menit, dan itu sebenarnya tidak harus setengah jam selesai dalam satu kali sesi ya. Bisa aja nanti dibagi 10 menit gitu.
0: Oh, 3 kali sehari. Tergantung ya, pokoknya totalnya adalah 150 teman pro 2 ya. Jadi harus diperhatikan banget, jangan sampai kelebihan kalori ini, whether mungkin kalorinya gula dan lain sebagainya, ini mengakibatkan pembuluh darah tadi ada berkerak, terus darahnya juga tersumbat teman pro 2, dan mengakibatkan sakit jantung kayak gitu. Yes. Kita nanti bakal ngobrol lagi barengan sama Dr. Ari, Dr. Dea Ari di sini ya. Kita akan break dulu dokter. Yeah. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di 87.9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan

0: Prakteknya ada di mana tadi itu? Hermina. Iya, betul sekali. Barusan pulang dari Hermina tahun 2 ya. Oke, okay. Dokter, ini kan tadi juga di mention before gitu kan, di apa mention sebelumnya, kalau misalnya anak muda sekarang ini juga udah beberapa banyak yang terkena penyakit jantung gitu, karena kebiasaan. Nah, ngomongin itu kebiasaan juga nih, yang kayaknya sering banget sekarang dilakukan anak-anak muda adalah ngopi. Katanya nggak lengkap nih kalau nggak ngopi gitu. Padahal kalau setahu aku yang beberapa teman-teman beli ya, itu kayaknya terlalu manis deh kopinya, gulanya banyak deh. Dan itu everyday, apakah itu juga mempengaruhi, dokter?
1: Jadi kopi itu syarat dan ketentuan berlaku ya.
0: Oke.
1: Pada kondisi kita bugar, itu konsumsi yang moderat yang diizinkan itu 2-4 cup per hari.
0: Oke, 2-4 cup.
1: Iya, 2-4 gelas lah ya satu hari. Dan memang yang direkomendasikan itu konsumsinya pagi.
0: Oke.
1: Jangan malam hari, karena memang kopi itu adalah salah satu zat aktifnya adalah psikostimulan ya. Jadi membuat kita lebih terjaga. Dan terus, memang tubuh kita di pagi hari itu secara hormonal, secara sirkulasi itu memang harus terjaga. Ya kan? Sehingga konsumsi di pagi hari tidak mengganggu irama asli tubuh.
0: Okay. Ya,
1: istilahnya irama sirkadiannya tidak berubah kalau kita konsumsi di pagi hari. Lain halnya kalau kita konsumsinya di malam hari, itu memang jamnya tubuh untuk istirahat.
0: Betul.
1: Jam biologisnya tubuh untuk istirahat. Ketika kita beri psikostimulan, maka irama tubuh aslinya akan terganggu. Nah, itu yang sebenarnya dihindari. Jadi moderate consumption pada pagi hari itu masih diperkenankan. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau kita konsumsinya di pagi hari, itu bisa memberikan efek positif terhadap jantung, protektif terhadap jantung.
0: Oke, wow.
1: Dengan catatan, dengan catatan tadi ya, moderate consumption, terus tidak sedang sakit, ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalkan kita habis serangan jantung, apakah boleh minum kopi? Ya jangan dulu. Ya kalau tubuh fit ya boleh-boleh saja.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Gitu. Dan less sugar ya.
0: Oh, ingetin gulanya, dokter. Less sugar. Oh iya, aku tuh kemarin sempet baca atau apa gitu ya, lupa. Baca kayaknya orang dewasa itu satu hari konsumsi gula maksimal 30 gram. Gram itu berapa sendok sih, dokter?
1: 5 gram itu 1 sendok teh.
0: 5 gram. Oh, wow. Oke. Berarti which is like itu 6 sendok teh ya maksimal.
1: Nah, itu
0: dikit
1: kan
0: dong?
1: Terbagi. Iya, sedikit.
0: Oh my god.
1: Bikin kopi berapa? 3 sendok teh ya?
0: Aku bisanya 2 sendok.
1: Nah, itu baru makan. Dari kopi, belum dari masakan yang lain, belum dari makanan ya kan?
0: Astagfirullahaladzim. Belum gula yang dari buah
1: belum
0: dan lain sebagainya.
1: Oke. Jadi ya memang harus dibatasi jumlah gula. Sekarang itu sebenarnya trennya itu kita ngelihat gula itu sebagai tidak hanya sebagai sumber energi ya, tapi juga dosis yang berlebih bisa malah menjadi zat yang berbahaya buat tubuh.
0: Oh ya, zat apa tuh, dokter?
1: Ya itu gula itu tadi.
0: Jadinya
1: kelebihan gula, kelebihan kalori itu malah berdampak negatif terhadap tubuh. Makanya kan sekarang berkembang ya, banyak diet-diet yang diet ketofastosis yang tanpa nasi ya kan, sering kan ya. Karbo itu kan salah satu sumber dari gula ya. Nah itu dasarnya dari itu tadi, kita harus konsumsi gula, dan sebenarnya gula diperlukan cuma dalam batas tertentu yang cukup. Yang kita butuhkan kan sumber energinya. Ketika energi yang berlebih tadi, itu yang bisa menjadi sesuatu yang tidak bagus buat tubuh.
0: Wow, ternyata dikit ya teman Pro 2 ya. 6 sendok teh itu dia maksimal banget untuk tubuh kita gitu. Kalau tahu dokter, biasanya kopi-kopi yang dijual gitu ya, yang di cup dan lain sebagainya, yang anak-anak muda sekarang minum itu berasa biasanya berapa gram sih, tahu nggak sih, dokter?
1: Tergantung ya, tiap merek berbeda ya.
0: Oh, berbeda.
1: Karena kan pasti punya racikan sendiri-sendiri.
0: Iya sih.
1: Ya, betul. Tapi kan kita punya pilihan. Kan bisa memilih untuk mengkonsumsi kopi yang tanpa gula.
0: Iya, betul.
1: Belum lagi kalau misalkan kopinya itu dicampur macam-macam ya, ada perasa ya kan.
0: Iya.
1: Terus kemudian dengan tambahan susu.
0: Susu.
1: Nah, betul. Dan nanti mungkin bisa dipilih tambahannya, garnisnya itu yang kandungan kalori juga rendah. Kan pasti banyak pilihan itu. Kita tinggal bisa memilih.
0: Sebagai anak muda kita punya pilihan, teman Pro 2, karena masa depan kita ya kita tentukan dari sekarang kayak gitu. Jadi tapi kerennya lagi adalah dari teman-teman aku sekarang juga udah notice, dokter. Jadi kayak yang less sugar aja ya, less sugar ya gitu. Jadi udah mulai notice gitu. Oke, okay. Tapi kalau misalnya tadi kan dokter bilang konsumsi kopi itu syarat dan ketentuan berlaku. Better diminum pagi hari, nggak malam hari. Untuk orang yang kerjaan skripsi, pengen begadang, minum kopi biar

0: fokus gimana tuh dokter?
1: Yang ngerjakan skripsinya pagi hari dong. Pertanyaannya ngapain kok jadi ngerjakannya malam hari, pagi ngapain aja?
0: Tidur.
1: Paginya tidur, berubah kan irama tubuhnya.
0: Iya, iya, benar. Oh iya sih, betul-betul. Oke.
1: Iya sebenarnya kalau itu insidental masih bisa ya. Tubuh kan punya mekanisme adaptasi.
0: Tapi kalau
1: itu dijadikan kebiasaan,
0: habit ya.
1: Itu yang jadi masalah gitu. Kalau memang sewaktu-waktu masih oke lah ya. Apalagi kalau masih muda. Tetapi kalau memang orang sudah banyak faktor risiko seperti yang disebutkan tadi, ya otomatis jangan dong, ya harus lebih ketat dong kita ngatur gaya hidup kita.
0: Oke, baiklah seperti itu. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang juga kerja shift ya dokter ya, shift malam mungkin di rumah sakit kan juga ya, dia suster dan dokter itu juga kayaknya jam tidurnya berantakan banget. Itu jaganya seperti apa dokter? Kalau misalnya untuk yang shift-shift kayak gitu.
1: Makanya sebenarnya kan pemerintah itu mengatur ya jumlah jam kerja itu bagaimana. Itu sebenarnya kan melindungi kita supaya kita tidak overwork, tidak exhaust, ya kan supaya meskipun kita punya tugas malam, kita masih punya kompensasi waktu libur yang cukup. Ya cuma kan sekarang itu kadang tidak sesuai dengan apa yang diaturkan oleh pemerintah ya. Jadi karena tuntutan ekonomi ya kan, akhirnya kejar setor, tagihan masih banyak, akhirnya apapun dijabanin ya kan, kerja malam juga tetap ini, habis pagi malam lagi ngerjakan sesuatu.
0: Aduh, jadi benar-benar harus diperhatikan ya dari jam kerja, habis tuh lifestyle-nya teman pro 2 ya, supaya jantungnya tetap sehat gitu. Dan tadi dokter juga sempat bilang juga di awal gitu ya, sebenarnya penyakit jantung tuh ada berapa macam sih dokter?
1: Banyak ya pembagiannya. Tadi saya sebutkan ada yang degeneratif. Degeneratif itu adalah penyakit jantung yang memang berkembang sesuai dengan usianya ya, semakin bertambah usia maka resikonya akan semakin meningkat gitu. Itu yang degeneratif, penuaan ya.
0: Degeneratif
1: itu. Terus penyakit jantung kongenital, itu yang bawaan ya, itu genetik, ada pengaruh genetik. Terus tadi penyakit jantung yang aritmia ya, gangguan irama jantung.
0: Oke.
1: Ya terus ada juga yang infeksi. Jadi jantung itu juga ada penyakit infeksinya. Contohnya infeksi. Penyakit jantung rematik ya. Ini beda dengan orang rematik tua ya. Ini gitu penyakit ya, jantung rematik itu ya diakibatkan karena infeksi kuman. Yang kuman itu bisa nempel di katup, akibatnya katupnya jadi kaku. Akhirnya mengganggu aliran darah jantung. Ada juga penyakit jantung katup. Penyakit jantung katup itu yang memang terjadi gangguan pada katupnya ya, bisa karena bawaan, bisa juga karena salah satunya infeksi tadi, bisa saling.
0: Oke, cukup banyak teman pro 2 ya macam-macamnya penyakit jantung. Tapi aku juga tadi penasaran yang penyakit jantung bawaannya itu dari lahir dokter ya. Itu berarti sebenarnya kalau dia udah itu bisa nggak sih dibaca penyakit jantung itu waktu di kehamilan gitu?
1: Bisa.
0: Oke, berarti kalau lahir udah tahu langsung ditangani seperti apa atau gimana?
1: Iya betul. Jadi kan sekarang itu sudah bagus ya bahwa ketika salah satunya sebenarnya yang berpengaruh terhadap penyakit jantung bawaan itu adalah nutrisi selama hamil. Satu, terus selain nutrisi juga waktu ya. Jadi bayi-bayi yang prematur, organ itu kan berkembang sesuai dengan usia kehamilan kan ya.
0: Iya.
1: Kalau kehamilannya itu prematur, lahir terlalu dini, otomatis kan organ-organ yang di dalam tubuh itu belum berkembang secara sempurna, termasuk salah satunya jantung. Di jantung ada sekat, ada rongga. Sekat itu kadang ada celah yang memang akan menutup seiring dengan waktu. Jadi kalau lahir terlalu dini itu belum terlalu nutup dia. Akhirnya sudah dipaksa untuk kerja padahal si jantungnya belum siap.
0: Belum siap.
1: Nah, untuk kondisi-kondisi seperti itu kadang ditunggu pun masih bisa nutup. Tetapi kalau memang penyakit jantungnya itu karena kelainan genetik, nah itu yang kita tidak bisa ketahui. Kalau sekarang itu sudah banyak berkembang ya, kita sudah bisa USG jantung bayi ketika masih di dalam perut. Tidak lagi nunggu ketika janinnya lahir. Jadi deteksi dini untuk kelainan jantung bawaan itu sudah bisa dari kehamilan.
0: Dari kehamilan ya.
1: Jadi terutama orang-orang dengan faktor resiko, misalkan orang tua kita itu ada riwayat untuk penyakit jantung bawaan gitu kan ya. Nah mungkin atau sindrom ya, misalkan ada yang sindrom Down segala macam, kita pengen anak kita terhindar dari itu, kita bisa deteksi di dini ketika kehamilan sudah mencapai trimester ketiga.
0: Oke, baiklah. Berarti bisa ditanganin ya teman produk untuk bawaannya juga seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak muda sekarang biasanya kenanya yang kemana dokter? Kemana? Yang mana tuh untuk jantung?
1: Kalau jenis
0: yang karena lifestyle ya?
1: Maksudnya gimana?
0: Yang karena lifestyle biasanya anak-anak muda ini kena jantungnya sakitnya yang apa? Yang dari beberapa yang udah dimention tadi?
1: Oh, yang itu kaitannya dengan aterosklerosis maksud saya, tapi yang ke jantung yang karena penyumbatan itu.
0: Oke.
1: Kalau dulu itu mengenai usia tua karena serangan jantung, nah tapi karena lifestyle tadi itu bisa mengenai di usia muda juga.
0: Oke, jadi memang itu adalah butuh waktu bertahun-tahun ya. Jadi mungkin sekarang teman produang rasanya sehat-sehat aja, lifestyle-nya nggak karu-karuan, tapi who knows gitu berapa tahun lagi bakal terserang seperti itu. Jadi adalah harus banget dicegah dengan lifestyle yang sehat seperti itu. Kalau misalnya menurut dokter sendiri yang cukup meresahkan dari anak-anak muda sekarang, lifestyle-nya yang bagian apa, yang ngapain tuh yang cukup meresahkan?
1: Screen time sebenarnya secara umum ya, screen time kita itu terlalu lama sekarang itu. Kita kurang aktivitas fisik, ya apapun kan bisa diselesaikan dengan jentikan jari. Dulu kalau mau makan harus berjalan ke warung. Kalau sekarang mau makan tinggal buka aplikasi, ya kan? Apa namanya makanan sudah datang ke kita sendiri. Kita tidak perlu effort lebih untuk beli, ya kan?
0: Terus kemudian
1: mau apa lagi, mau belanja tidak harus ke toko. Sekarang kan bisa lewat online shop.
0: Ya enggak?
1: Bisa diselesaikan dengan HP. Bahkan sekarang kan kita lebih takut ketinggalan HP daripada ketinggalan barang-barang yang lain kan ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu sudah meresahkan buat saya karena otomatis target aktivitas fisik kita yang mingguan tadi tidak terpenuhi. Terus kemudian paparan media sosial yang terlalu berlebih itu juga kadang menimbulkan stres kronis yang tadi sempat kita bahas itu ya.
0: Iya.
1: FOMO, perasaan FOMO, oh ini. Terus kemudian muncul notif-notif yang kadang membuat kita secara tidak sadar itu stres, yang secara kumulatif itu bisa mempercepat proses terjadinya hipertensi. Terus kemudian detak jantung semakin naik, kortisol semakin tinggi, stres kronis. Akibatnya penyakit jantung di usia dini pun menjadi tidak terelakkan lagi gitu.
0: Oke. Nah, dokter tadi mention sebelumnya adalah stres kronis gitu. Itu kan dari perasaan yang dikit-dikit-dikit dan habis itu akhirnya menumpuk gitu.
1: Akumulasi
0: gitu. Gejala awalnya kalau kita udah mulai ke arah ke stres kronis itu seperti apa sih sebenarnya?
1: Salah satunya adalah kita bisa deteksi dari detak jantung ya. Sekarang kan banyak aplikasi smartwatch tuh.
0: Smartwatch, betul.
1: Nah, itu kan bisa kita menilai, dari sana juga bisa kelihatan tuh kualitas tidurnya gimana, ya kan, dari smartwatch itu detak jantung rata-rata berapa, ya kan, kita bisa tahu rentang normal, oh kok kecenderungan detak jantung saya itu semakin tinggi ya, terus kemudian kok saya bangun tidur rasanya pegel-pegel semua ya, gak seger ya, bawaannya, aduh aktivitas hari ini rasa capek banget mau mulai aktivitas itu nggak seger, itu sebenarnya sudah merupakan tanda-tanda stres kronis yang berdampak terhadap tubuh ya.
0: Oke, baiklah. Jadi memang harus diperhatikan banget teman produa karena memang screen time honestly bahkan seharian pun mungkin untuk beberapa orang nggak kerasa gak gitu
1: kerasa.
0: Ya. Jadi ini salah satu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi saatnya kita untuk pelan-pelan merubah lah lifestyle kita karena kita kan pengennya anak-anak muda masa depannya cerah ya dokter ya. Jangan sampai karena lifestyle yang berantakan ujung-ujungnya bakal terserang penyakit jantung dan lain sebagainya. Berarti smartwatch ini juga salah satu itu hal yang penting banget ya di era digital saat ini ya. Karena itu benar-benar bisa akurat banget ya dokter ya.
1: Setidaknya untuk deteksi dini bisa membantu ya.
0: Oke.
1: Sekarang sudah banyak sih penelitian yang membedakan antara validitas smartwatch dengan pemeriksaan medis rutin. Ya memang untuk tahapan awal untuk deteksi dini itu bisa digunakan. Cuma tetap bila memang didapatkan kelainan di situ tetap harus konfirmasi.
0: Oke. Jadi harus balik lagi ke dokter teman produa. Dan yang kadang-kadang mengkhawatirkan adalah self-diagnose.
1: Self-diagnose, apalagi AI sekarang ya bisa nanya.
0: Ada juga yang kemarin katanya adalah curhat di thread gitu ya. Aduh, aku kenapa ya kayak gini gitu. Habis itu yang balas adalah orang-orang yang ya bukan di ranahnya gitu ya. Cukup mengkhawatirkan teman produa. Jadi langsung aja bisa ke dokter yang tahu nih yang drillnya seperti apa, detailnya dan penanganannya seperti apa gitu. Oke deh, kalau gitu kita akan break dulu teman produa. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal masih ngobrolin tentang kesehatan jantung ini ya, supaya bisa tetap tetap produktif dan juga sehat di era digital kali ini. So don't go anywhere.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Iya, teman Pro 2 masih di Jaga Malam kali ini ya, masih barengan sama Dr. Dea Ari, dan beliau merupakan dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah ya. Kita masih ngobrolin tentang jantung sehat di era digital, tetap aktif, tetap sehat for sure, dan juga tetap produktif gitu ya. Nah, dokter, ini kan tadi kita ngomongin tentang gejala sih beberapa lifestyle ya dari anak muda gitu. Ya. Nah, yang aku juga penasaran itu adalah dari pola makan gitu, pola makan yang sehat untuk menjaga jantung sehat itu seperti apa sih kalau menurut dokter?
4: Jadi banyak sebenarnya diet-diet yang dikembangkan untuk gaya hidup yang lebih sehat ya. Terutama sebenarnya gerakan makan sehat itu sudah sejarahnya kan panjang ya, dari 4 sehat 5 sempurna segala macamnya. Cuma yang menjadi concern itu sebenarnya orang Indonesia itu kecenderungannya karbonya pasti lebih tinggi, ya kan?
3: Karena kebiasaan makan nasi kita ya, dokter ya.
4: Nasi nggak makan kalau nggak makan nasi, padahal kan sumber karbo kan tidak selalu dari nasi ya kan. Tapi kalau nggak makan nasi itu belum makan.
3: Kurang, iya.
4: Kurang. Nah, proporsinya itu yang harus kita atur ya, antara karbohidrat, terus kemudian serat, lemak, protein, vitamin dan mineral itu harus proporsional.
3: Ya. Oke. Okay.
4: Jangan sampai nasinya setengah, terus lauknya cuma sedikit, sayurnya cuma sedikit, padahal proporsinya harusnya cuma lauk dan sayur itu harus banyak juga kalau dibandingkan dengan karbonya.
3: Gitu. Oke, berarti harus diperhatikan lagi, balik lagi dari piring per individu tadi, teman Pro 2, jangan hanya dibanyakin karbonya, tapi protein sama sayurnya juga dibanyakin. Katanya juga kalau misalnya dibanyakin protein, justru kenyangnya lebih lama, dokter ya?
4: Iya, jadi protein dan karbohidrat kompleks dalam bentuk serat itu dicerna dalam bentuk dalam waktu yang lebih lama, ya kan?
3: Okay.
4: Jadi salah satu yang mempengaruhi lapar itu adalah waktu pengosongan lambung. Kalau misalkan lambungnya itu lambat mencernanya, otomatis lambat juga sensasi lapar itu muncul, ya kan? Nah, jadi bisa diisi dengan sumber protein dan sumber karbohidrat kompleks supaya lambat terasa lapar. Gitu.
3: Kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi semoga bisa membantu dan juga membuat kita lebih aware lagi gitu ya. Nah, tadi untuk makan makan biasa. Tapi anak-anak muda sekarang kan kadang-kadang suka snacking, nyemil dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut dokter, snacking atau nyemil yang sehat itu seperti apa sih?
4: Iya. Pertama, snack itu kan tidak harus dalam bentuk makanan instan kan ya.
3: Yep.
4: Jadi kita bisa akali ya, maksudnya apa ya, kita atur bahwa snacking bisa diganti dengan snacking yang lebih sehat. Misalkan waktu snack diganti dengan buah, ya kan?
3: Yep.
4: Nyemilnya nyemil apel misalkan ya, jangan nyemil apa, makan makanan instan, keripik atau segala macam gitu kan ya.
3: Iya, benar-benar.
4: Jadi diganti aja dengan snack yang lebih sehat sambil ngemil wortel kayak
3: bisa.
4: Tomat gak bisa kan?
3: Betul. Jadi tergantung ya teman Pro 2 gimana caranya kita bisa menyiasatin kayak gitu. Jangan snackingnya cake. Aduh, maaf sudah. Cake berapa mah gulanya teman Pro 2 ya? Oke. Terus ini dokter. Oh iya, ada yang penasaran juga nih. Kalau misalnya olahraga malam itu juga dapat mempengaruhi kesehatan jantung enggak sih, dokter? Ada yang bilang kayaknya olahraga bagusnya pagi, kalau malam itu enggak bagus gitu. Itu benar enggak sih?
4: Iya, sebenarnya itu tadi ya. tubuh itu punya irama irama yang disebut irama sirkadian.
3: Okay. Ya. Mm-hmm.
4: Irama sirkadian kan memang waktunya alert, waktunya terjaga itu adalah di siang hari.
3: Yeah.
4: Di pagi dan siang hari. Makanya memang tidak salah bila kita merekomendasikan olahraga itu sebenarnya sebelum memulai aktivitas di pagi hari untuk menyalakan tombol-tombol tubuh ini supaya lebih aktif gitu kan ya. Dan di malam hari memang waktunya istirahat karena memang tubuh mm-hmm. sudah selama siang itu sudah kelelahan dan waktu
3: yes.
4: istirahat. Cuma memang kehidupan sekarang itu kadang tuntutan pekerjaan membuat kita harus kerja dari pagi hari sehingga waktu yang tersisa untuk olahraga itu hanya di malam hari.
3: Di malam hari.
4: Memang kalau daripada tidak ada olahraga sama sekali mm-hmm. itu masih boleh lah dikerjakan. Cuma kalau bisa sebisa mungkin kita kerjakan olahraga itu di pagi hari, Bu. Dan sebenarnya ya olahraga misalkan 1 jam sehari,
3: mm-hmm.
4: kemudian tetapi dengan waktu duduk atau sedentary yang lama itu tidak otomatis olahraga 1 jam itu menganulir sedentary yang sebelumnya sudah dikerjakan.
3: Terlalu
4: jadi
3: lama tadi.
4: Lebih baik. Misalkan kita lama duduk itu diselingi dengan aktivitas fisik ringan
3: mm-hmm.
4: Daripada cuma ditumpuk olahraganya di 1 jam terakhir. Padahal di siang harinya lebih banyak duduk. Jadi yeah, lebih baik yeah. Mungkin 1 jam duduk gitu mm-hmm. Habis itu kita mulai aktivitas fisik, berjalan atau yeah, yeah. apa namanya olahraga ringan
3: yes.
4: diselingi seperti itu lebih bagus dibandingkan menumpuk jam-jam tertentu.
3: Oke, okay, nice tips ya teman produk bisa dilakukan apalagi untuk anak-anak yang juga lagi ngerjain skripsi, pekerja juga yang kebanyakan duduk dan lain sebagainya gitu. Jadi emang setiap 1 jam bisalah sih sambil jalan-jalan dulu, muterin kantor lah, cari pemandangan hijau-hijau dan lain sebagainya. Itu boleh banget dicoba. Nah, dokter, ini kan tadi juga udah dikasih tahu ya beberapa gejala-gejala awal dari penyakit jantung dari tadi yang kerasa cepet capek, udah mulai sesek gitu ya. Nah, kapan sih sebenarnya seorang nih harus benar-benar meriksain diri ke dokter? Karena kadang-kadang kalau yang aku lihat ya, beberapa orang masih kayak kalau udah parah banget nih baru ke dokter.
4: Ya, itu tadi. Jadi kalau memang pertama keluhan itu sudah mengganggu daily activity
3: iya.
4: ya. Dan kemudian kalau keluhan itu meskipun tidak mengganggu tapi kok semakin sering.
3: Oke.
4: Jadi kemudian apalagi kalau memang sudah sampai menimbulkan penurunan produktivitas.
3: Produktivitas, oke. Okay.
4: Itu nggak ada salahnya kita periksakan diri. Apalagi kalau memang sudah diketahui kita punya banyak faktor risiko. Misalkan kita punya orang tua seorang penderita hipertensi, kencing yeah. manis, terus kemudian rokok. Apalagi kalau orang tuanya sudah pernah pasang ring, nah otomatis kita juga harus lebih aware nih apa namanya terhadap. Keluhan kita, terutama kalau sudah mulai menginjak puber kedua ya, 40 tahun itu udah pasti sudah banyak muncul masalah.
3: Aduh, jadi takut nih. Oke, oke. Dan ini nih dokter, mungkin bisa nih berikan 3 tips utama atau berapa tips deh untuk menjaga jantung sehat di era digital saat ini. Silahkan dokter, apa aja?
4: Jadi tipsnya pertama, batasi screen time kita ya, bahwa memang idealnya ada rule 20-20-20 ya. Jadi
3: okay.
4: itu setelah 20 menit screen time itu kita harus istirahat dulu dengan cara mengistirahatkan mata kita melihat 20 meter selama okay. 20 detik. Nah itu bisa membantu.
3: Okay.
4: Sebenarnya itu untuk mata ya, tapi bisa kita siasati juga dengan menambahkan aktivitas fisik di situ. Ya.
3: Okay.
4: Jadi mungkin diistirahatkan matanya sambil melakukan stretching 5-10 menit gitu.
3: Mm-hmm.
4: Terus kemudian mungkin mulai merutinkan olahraga tadi 150
3: yes.
4: menit, artinya 30 menit 5 kali dalam 1 minggu
3: mm-hmm.
4: Terus dengan moderate intensity exercise. Terus kemudian hindari merokok
3: yep.
4: Terus kemudian bila memang sudah punya faktor risiko dan ada keluhan awal, segera memeriksakan diri ke dokter.
3: Oke, baiklah. Dan pertanyaan yang terakhir, ada nggak nih yang saran juga untuk masyarakat supaya bisa tetap aktif, apalagi juga untuk anak muda gitu ya, yang punya lifestyle yang sekarang mungkin agak berantakan nih sebagai seorang dokter, yang disampaikan untuk anak-anak muda saat ini seperti apa nih dokter?
4: Iya, jadi dengan segala tuntutan dan segala hidup, kita harus bisa mensiasati aktivitas fisik itu, menyempatkan diri lah ya dengan kondisi kesibukan kita. Mungkin hal sederhana, misalkan kita parkir agak jauh gitu supaya ada waktu untuk berjalan, jalan. Ya kan. Terus kemudian mungkin mengurangi aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bisa kita kerjakan dari layar handphone, tapi mungkin bisa kita kerjakan secara tradisional saja. Misalkan makan ke tempat warung, tidak usah pakai aplikasi
3: online ya,
4: aplikasi online. Terus kemudian meeting sambil ini, mungkin sambil berjalan ya, sambil kita berjalan sambil meeting, kan sekarang sudah bisa melalui aplikasi-aplikasi online ya. Jadi mungkin sambil bisa aktivitas, tidak harus melulu duduk di meja, sehingga kurang aktivitas fisik. Dan terus kemudian hindari terlalu banyak konsumsi makan-makanan yang terlalu tinggi kalorinya.
3: Oke, baiklah, seperti itu. Ada lagi yang disampaikan apa sudah cukup?
4: Sudah cukup.
3: Baiklah, saya. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya hari ini. Sukses selalu juga, dan terima kasih informasinya, edukasinya, supaya juga bisa memberikan awareness gitu ya untuk anak-anak muda, supaya lebih sadar lagi nih tentang pentingnya menjaga lifestyle teman Pro 2 ya, untuk kesehatan di masa depan nanti ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi dokter. Selamat beristirahat untuk malam hari ini. Bakal langsung pulang dokternya juga habis ini. Dan first, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Safa juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. See ya.
4: Terima kasih Mbak Safa.
3: Iya.

0: Prodo FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bendungan Tangga berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, selamat malam. Masih ada di Jaga Malam kali ini. Di Unforture masih barengan sama Safa yang nemenin kamu. Tadi udah ngobrol barengan sama dokter Adi Ari gitu ya. Di Unforture salah satu hal yang sangat-sangat bisa bikin kita harus aware. Semoga bermanfaat. Dan sekarang ada juga informasi yang I hope that ini bakal bisa bermanfaat. Jadi aku nemuin artikel yang cukup seru. Hopefully like that gitu ya teman Pro 2. Ada beberapa kebiasaan ya yang bisa bikin dompet kita tuh cepet nipis teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah sering jajan atau beli minum di luar. Kayak misalnya nih teman Pro 2 membeli kopi, camilan atau makanan siap saji. Ini emang jadi pilihan yang praktis, terutama ketika jadwal lagi padat atau ingin cari cara cepet gitu ya untuk menikmati waktu istirahat. Selain itu kebiasaan ini pun juga sering banget jadi bentuk self reward kecil yang membuat hari terasa lebih menyenangkan. Tapi karena dilakukan secara rutin dan nominalnya terlihat gak terlalu besar, banyak banget orang gak menyadari seberapa banyak uang yang sebenarnya dikeluarkan. Pengeluaran yang tampak sepele dalam waktu satu kali transaksi dapat terakumulasi jadi jumlah yang cukup besar ketika terjadi hampir setiap hari. Bukan berarti kita harus berhenti sepenuhnya teman Pro 2 untuk nikmatin kopi favorit atau camilan kita, tapi ya kita better lebih aware lagi terhadap frekuensi dan jumlah pengeluarannya, yang mana dapat membantu menjaga keseimbangan antara menikmati hidup dan juga mengelola keuangan dengan lebih bijak. Sesekali membawa bekal, membuat kopi di rumah maybe, atau juga batasi pembelian tertentu juga bisa jadi salah satu cara sederhana ya untuk mengurangi pengeluaran tanpa menghilangkan kesenangan yang kita dapatkan. Kayak gitu. Karena emang jujurnya aku juga sering banget sih teman Pro 2 ya jajan gitu. Aku kerasanya fine-fine aja gitu. Tapi setelah aku lihat di catatan aku di saat satu bulan udah selesai, kayak hah? Gini doang habisnya segitu banyak, padahal cuma gini doang gitu. Kayak oh my god. Jadi ya harus dibatasi lagi, dijaga lagi. Tapi kayak ya gak sering itulah ya jajannya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana. Masih ada lagi beberapa hal-hal ya yang harus kita aware lagi, kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin dompet kita nipis. Apa aja, jangan kemana-mana.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selamat malam teman Pro 2. Untuk kamu yang sekarang lagi mobile, hati-hati di jalan ya. Dan for sure untuk kamu juga yang sekarang habis, mungkin habis rapotan dan lain sebagainya, selamat menikmati libur kamu ya. Kedengar-dengar liburnya sekitar 3 minggu. Lumayan ya. Udah planning kemana aja, udah planning mau beli apa. Tapi pasti kalau ngomongin tentang belanja gitu ya, ini juga harus diperhatikan teman Pro 2. Karena ternyata belanja impulsif diskon gitu ya, karena diskon atau promo, ini juga bisa bikin tabungan kita, dompet kita menipis. Karena memang tanpa kita sadari banyak banget ya orang yang membeli sesuatu hanya karena takut kehilangan kesempatan atau merasa penawarannya terlalu menarik untuk dilewatin. Akibatnya barang yang sebenarnya gak masuk dalam kebutuhan atau rencana pengeluaran tetap dibeli hanya karena harganya lagi turun. Jika kebiasaan ini terus terjadi, pengeluaran justru bisa bertambah ya teman Pro 2, walaupun setiap pembelian terasa seperti sebuah penghematan. And that's why sebelum memanfaatkan promo atau diskon teman Pro 2, better tanya lagi gitu ya ke diri sendiri, apakah barang ini emang dibutuhin? Kalau misalnya enggak ya, harga yang lebih murah tetap berarti mengeluarkan uang ya untuk sesuatu yang kita enggak perlu beli kayak gitu. Terus selanjutnya juga adalah terlalu banyak berlangganan layanan digital, kayak misalnya streaming, aplikasi premium, layanan penyimpanan cloud, hingga berbagai kebutuhan digital lainnya, sering banget terasa gak terlalu membebani karena biayanya relatif kecil kayak gitu. Bahkan banyak juga layanan menggunakan sistem pembayaran otomatis sehingga pengeluarannya sering luput dari perhatian kita. Dan ketika jumlah layanannya semakin banyak, for sure total biaya yang harus dibayar setiap bulan juga cukup besar. Pengeluaran yang awalnya terlihat sepele bahkan perlahan berubah jadi beban rutin yang terus mengurangi anggaran tanpa kita sadari. Dan penting banget teman Pro 2 untuk sekali meninjau kembali berbagai layanan yang masih berlangganan. Coba juga dievaluasi nih, apakah layanan ini benar-benar digunakan dan memberikan manfaat yang sepadan dengan yang kita keluarkan gitu ya. Menghentikan layanan yang jarang dipakai ini juga jadi salah satu cara sederhana teman Pro 2 untuk menghemat pengeluaran tanpa harus mengorbankan kebutuhan yang benar-benar penting banget untuk kehidupan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan

Teman Pro 2 masih ada di Jaga Malam kali ini, dan for sure masih ngobrolin ya tentang beberapa habit yang ini ternyata bisa bikin dompet kita cepet banget nipisnya. Yang selanjutnya teman Pro 2 itu adalah sering membeli barang walaupun masih punya yang sama gitu. Jadi memang keinginan untuk mengikuti tren, tertarik pada model tertentu, atau sekedar ngerasa ingin punya sesuatu baru, sering banget membuat kita membeli barang meskipun barang yang kita dimiliki saat ini itu masih berfungsi dengan baik gitu. Dan tanpa kita sadari, keputusan ini lebih didorong oleh keinginan daripada kebutuhan kita. Dan kalau kebiasaan ini terus dilakukan, pengeluaran juga pastinya akan terus berjalan ya, untuk hal-hal yang tidak selalu memberikan manfaat tambahan yang signifikan. Padahal mengganti barang yang masih layak digunakan belum tentu membuat kualitas hidup meningkat secara berarti. Teman Pro 2 ya, and that's why sebelum beli sesuatu yang baru, better coba deh nilai balik lagi apakah barang yang dimiliki saat ini masih dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau enggak, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah tidak menyadari pengeluaran kecil harian, kayak misalnya nih biaya parkir, ongkos kirim, tips, biaya administrasi, atau berbagai pembelian kecil lainnya sering banget dianggap enggak terlalu penting karena nominalnya relatif kecil. Akibatnya banyak banget orang tidak terlalu memperhatikan pengeluaran-pengeluaran tersebut dan menganggapnya tidak akan memberikan dampak berarti pada kondisi keuangan. Padahal ketika pengeluaran kecil ini terjadi berulang kali gitu ya, hampir setiap hari, jumlahnya pun dapat terakumulasi jadi cukup besar dalam satu bulan. Dan tanpa kita sadari, uang kita, teman Pro 2 ya, yang keluar sedikit demi sedikit tadi, justru jadi salah satu penyebab anggaran lebih cepat habis, meski gak ada pembelian besar yang kita lakukan kan gitu. Jadi ya semoga beberapa hal ini teman Pro 2, habit-habit ini bisa lebih bikin kita kontrol lagi gitu ya, supaya I think like di era sekarang juga saatnya kita untuk lebih aware lagi tentang keuangan, saatnya kita lebih banyakin lagi gitu ya untuk nabung teman Pro 2.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 malam hari ini for sure ada artikel lain yang cukup menarik ya yang aku dapat, karena kita kan sekarang hidup di era digital. Sosial media ini sering banget kita pakai gitu ya. Dan sometimes komentar negatif ini tidak bisa terelakkan gitu aja. Kadang-kadang ya ada yang ngomong gak enak lah dan lain sebagainya. Ada beberapa cara teman Pro 2 menghadapi komentar negatif di medsos ya dengan tenang. Yang pertama adalah for sure untuk jangan langsung bereaksi gitu ya saat emosi lagi memuncak. Jadi emang kita mungkin kerasa banget kesel, tersinggung atau ingin segera membalas agar orang ini tahu kalau kita berbuat salah ya. Tapi keputusan yang diambil dalam kondisi emosi ini sering banget menghasilkan penyesalan di kemudian hari. Semakin cepat respon diberikan, semakin besar kemungkinan kata-kata keluar kurang terkontrol kayak gitu. Jadi emang better kita kasih jeda dulu beberapa saat sebelum merespon komentar yang membuat kita emosi gitu. Tutup aplikasi, alihkan perhatian, terus lakukan aktivitas lain terlebih dahulu. Dan setelah pikiran lebih tenang, kita bisa lah melihat situasi secara objektif kayak gitu. Selain itu pilihlah kata-kata yang bijak, teman Pro 2 yang baik ya, jika emang perlu ditanggepin. Karena emang gak semua komentar negatif ini harus dibalas, ini harus di underline ya teman Pro 2. Dan usahakan tetap menggunakan bahasa yang santun, sopan kalau misalnya pengen ditanggepin. Dan membalas keburukan dengan keburukan itu sebenarnya sama aja sih, kayak memperpanjang konflik dan membuat suasana semakin panas. Jadi kayak yang ya udah gitu. Better to neglect teman Pro 2. Enggak usah diurus ya. Kalau misalnya perlu dibalas, ya udah balas aja, tapi kayak yang ya santun tapi biasa aja gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

teman Pro 2, kalau misalnya ada komen negatif juga di sosial media media kamu, ini juga better untuk bedain ya antara kritik yang membangun dan komentar yang hanya ingin menjatuhkan kayak gitu. Jadi emang nggak semua komentar terdengar negatif itu sebenarnya buruk. Ada kritik yang disampaikan secara tegas tapi bertujuannya memberikan masukan yang bermanfaat. Ada juga komentar yang emang dibuat untuk merendahkan, memancing emosi atau mencari perhatian. Kemampuan membedakan keduanya ini penting banget supaya kita nggak salah dalam ngerespon teman Pro 2 ya. Dan for sure ini juga bahwa gak semua orang itu harus menyukai kita. Emang salah satu penyebab seseorang mudah terluka adalah komentar negatif. Itu adalah keinginan untuk diterima oleh semua orang. Padahal sebaik apapun diri kita, akan ada satu atau dua orang gitu ya, dan bahkan mungkin lebih, yang punya pandangan yang berbeda, teman Pro 2. So it's okay untuk kita belajar tetap menghadapi penolakan, hinaan dan juga perlakuan buruk dari sebagian orang. Dan ya ini adalah hal ya, yang menunjukkan kalau mencari penerimaan dari semua pihak itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk balas keburukan dengan akhlak yang lebih baik ya. Dan ya apapun itu teman Pro 2 ya, pasti gak gampang kalau misalnya kita merasa seorang telah menyakiti kita atau mempermalukan kita. Ya justru disitulah letak kekuatan karakter yang sesungguhnya. Membalas dengan cara yang baik bukan berarti lemah, melainkan menunjukkan kemampuan mengendalikan diri kita yang cukup baik kayak gitu. Oke, okay, so full info ini satu informasi yang satu ini bisa bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Dan yang pasti thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana gitu ya, karena habis ini masih ada single-single is listening untuk menemani kamu beristirahat di jam 11 nanti. Akhir kata aku undur diri, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Have a great night teman Pro 2.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 19 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara sepanjang hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Dari Jalan Cedipanggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dilansir dari situs Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bahwa Indonesia akan menikmati suatu era langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana hal tersebut akan menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan ketersediaan pemuda yang handal dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun hadirin yang perlu kita ketahui, jika melihat perkembangan pemuda kita, baik di majalah, berita media maupun lainnya, masih banyak sekali dari pemuda-pemuda kita yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan yang lebih berbahaya hadirin adalah lemah moralnya. Karena hal inilah yang menjadikan penyebab kemunduran potensi bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pentingnya Karakter Pemuda Sebagai Aset Kekuatan Bangsa. Sebagai landasan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 135.

0: صدق الله العظيم.
1: Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Maroghi di dalam tafsirnya Al-Maroghi juz 8 halaman 64 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan isyarat bahwa nasib bangsa itu ditimbulkan dari akidah dan karakter pemudanya. Ironisnya hadirin, kita tidak mungkin dapat menutup mata bahwa saat ini karakter bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sangat memprihatinkan. Gadget di tangan mulai mengikis budaya saling sapa antar sesama. Senyum ceria ketika berjumpa kini sudah tiada. Berita hoax yang semakin marak di media massa, bahkan pertikaian antara pemuda sering terjadi di mana-mana. Sebagai buktinya hadirin, pada tanggal 20 Februari 2023, Persada Nusantara telah digemparkan oleh berita viral yang disebabkan oleh perilaku seorang pemuda di Jakarta yang menganiaya korban hingga tak berdaya dan harus menjalani koma. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan tersebut? Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama asal Arab Saudi, menghadirkan buku karya terbarunya yang berjudul Muhammad Sang Inspirator Dunia. Sebab apa hadirin? Sebab Rasulullah merupakan manusia yang telah dijaminkan syurga oleh Allah karena sifat dan akhlaknya yang luar biasa baik, namun tidak menghentikannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, Masya Allah. Hadirin, ada orang, Nabi bukan, Rasul bukan, syurga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan, bangun tidur matanya bengkak, tahajud tidak, subuh lewat, namun cita-cita mau masuk syurga Firdaus, astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa karakter pemuda merupakan hal yang sangat bernilai bagi masa depan bangsa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan. Jika hal tersebut diterapkan hadirin, maka saya yakin akan senantiasa tercipta generasi muda yang handal, tidak hanya tangguh secara intelektual, tetapi juga anggun secara moral. Sepakat hadirin? Neng tengah alas sanggu telo, ketemu mbok rondo mangan koro, cukup semanten atur kawulo, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun agunging pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sajadah Panjang, kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.

sudah tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar. Ini kan Allah sudah tetapkan. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Layu kalifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Selamat pagi teman Pro2, Fakih menyapa kamu setelah 2 hari ya libur. Akhirnya aku kembali mengudara di 87,9 RRI Pro2 Malang, teman terbaik kamu. Happy weekend buat teman Pro2 semuanya. Di pagi hari yang kalau kita lihat ini masih belum diperkirakan ya cuacanya, karena memang pagi-pagi ini biasanya kalau udah jam 7 ini bisa kelihatan teman Pro2 apakah mendung ataukah ada indikasi hujan teman Pro2. Tapi kamu tetap semangat aja apapun aktivitas kamu di hari ini. Yang paling penting selalu bergerak aja teman Pro2. Dan Faki menemani kalian semuanya dengan berbagai informasi-informasi ringan menarik, dan juga nanti ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu semuanya teman Pro2. Do it.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Terperdua aku juga ingin menyapa buat kamu semuanya yang pada pagi hari ini baru gabungan bareng Faki di Pro2 dari Malang. Dimana pagi hari ini teman Pro2 ini juga ada yang gabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, amin, kelancaran, panjang umur, dan juga semangat dalam menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Dan aku pengen request lagu Melawan Resu dari Mal ini. Oke, nanti aku putarkan ya. Tapi nanti di pukul 7 masih ya teman Pro2 ya, karena masih ada playlist-playlist di sini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga RRI Pro2 Malang senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat terbaik untuk penghibur para pendengarnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Siap, terima kasih buat teman Pro2 yang bergabung. Buat kamu semuanya boleh banget ya, nanti di jam 7 aku putarkan lagu Mahal Ininya ya. Tapi buat kamu yang pengen request dari sekarang, punya kesempatan ya, gak apa-apa. Nanti aku bacakan pesannya dan aku putarkan lagu-lagu yang kalian ingin dengarkan teman Pro2.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Nah, ini tahun Pro 2 udah kelihatan mulai cerah di pagi hari ini. Jadi ini waktunya pas buat kamu cari sarapan. Tapi aku yakin ya, ini juga masih pagi ya, jam 6.30 waktu Indonesia Barat tahun Pro 2. Tapi ada juga beberapa orang yang memilih di jam-jam segini. Kalau aku sih tim sarapan di pukul 8, pukul 9, atau pukul 10 tahun Pro 2. Kalau terlalu pagi tuh kayak perut itu masih kurang nyaman untuk diisi. Tapi ada juga yang memang tim-tim pagi, karena biasanya kebiasaan di jam-jam segini adalah persiapan ngantor. Sekalian aja deh makan pagi biar nanti gak kesusu di kantor tahun Pro 2. Intinya buat kamu tetap semangat di pagi hari ini, tetap aktivitas, tetap produktivitas juga. Dan Fakih masih menyapa kamu di 87,9 dari Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rp40.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Hiting lu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Buat kamu semuanya yang saat ini merasa cuma dengerin radio di mobil aja tahun 2022, tapi ketika di rumah bingung gitu ya, gak punya radio, dan mungkin radionya udah entah kemana baterainya tahun 2022 atau udah mulai rusak, jangan khawatir gitu ya. Karena kamu bisa dengerin kami di RRI Digital, bukan cuma kamu bisa dengerin frekuensi yang ada di kota kamu, tapi kamu bisa dengarkan Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh program tahun 2022. Gampang banget, tinggal search aja di App Store maupun di Play Store RRI Digital. Dan juga kamu bisa download. Setelah download, kamu daftarkan akunmu, bisa menggunakan akun Google kamu tahun 2022, dan kamu langsung bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sana secara gratis semuanya tahun 2022. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kamu bisa akses mulai dari program 1, program 2, program 3, sampai program 4, atau siaran-siaran lainnya tahun 2022 dengan mudah. Jadi jangan kemana-mana, Faki masih nemenin kamu. Dan buat kamu semuanya tadi yang request lagu ini, udah aku siapkan tahun 2022 melawan restu gitu ya, dari Mahalini. Segera akan aku putarkan spesial buat kamu yang request di pagi hari tadi tahun 2022. Oke, kini aku masih carikan ya tahun 2022 ya, melawan restu. Bentar ya, sabar ya. Melawan restu. Oke, sepertinya masih belum terasa di tahun 2022. Gimana aku ini aja ya, mati-matian akan aku putarkan buat kamu sebagai pengganti dari melawan restu tahun 2022.